0: sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas. Nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
3: Apa?
2: Komunikasi
3: Bapak
2: dikritik katanya.
3: Komunikasi
2: yang
3: mana?
2: Ya terlalu selengean.
3: Ya gimana sih ini
2: asalnya
3: dari Jawa Timur dan swasta,
2: gimana
3: ya selengean
2: di situ?
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget. Baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan suatu serius,
1: ya. Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah, dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
12: Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
11: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke PPP belum, Pak?
13: Ada permintaan.
12: Oh, ada aliran uang ke pan.
13: Ada permintaan apa?
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan penyaringan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari direktur utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKH se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sadatul Darain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momen itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh kesehatan kita dan bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami...
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka kita berbakti di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya akan berhati mohon maaf kepada Pak Ustaz. Sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisu.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yeah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur, kita sama-sama. Ke Sulawesi Utara, kita sama-sama. Ke Sumatera Utara, kita sama-sama. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
0: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya

0: Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovist, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
3: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau

0: mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
3: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pelaku markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua, bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu,
3: Pro 1, kanal informasi dan informasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Masih untuk perjalanan Sultra pagi ini, pendengar yang tentunya juga masih terus Anda dengarkan, yang saat ini juga masih menyelesaikan beberapa rutinitas dan juga menjadi tanggung jawab Anda untuk kebersamaan di hari ini. Nah, kita mau update informasi lainnya, pendengar, ini terkait dengan remaja yang hilang di yang masih terus dilanjutkan ya, di mana tepatnya di Buton Selatan, operasi SAR hari ketiga terhadap kecelakaan kapal jenis Amon Overboat di perairan Lande, Kabupaten Buton Selatan ini masih belum membuahkan hasil. Korban bernama Marifa, berusia 14 tahun, remaja asal Pimpi, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Morhum, Kota Bau-Bau, dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh dari atas kapal. Nah, pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga pukul 17.15 WITA pada Selasa hari kemarin, 21 Juli tepatnya, masih memberikan hasil yang nihil, pendengar. Kepala KPP Kendari Amiruddin AS menyampaikan perkembangan kondisi penanganan di lapangan secara resmi, di mana proses pencarian pada hari ketiga didukung kondisi cuaca cerah berawan di sekitar area operasi. Nah, berdasarkan data BMKG, kecepatan angin di area pencarian tercatat berada pada kisaran 15,9 km per jam yang bertiup dari arah timur, di mana insiden naas ini pertama kali bermula pada hari Sabtu lalu, pendengar, tepatnya 18 Juli sekitar pukul 20.00 WITA, setelah korban mengalami umpan di bagan, mengambil umpan di bagan. Seorang anak buah kapal ABK sempat menyuruhnya beristirahat di dalam kamar kapal. Nah, setengah jam kemudian korban masih terlihat berada di area haluan kapal, namun pada pukul 21.00 WITA, keberadaannya sudah tidak terlihat lagi di seluruh area kapal, hingga di diduga kuat terjatuh ke laut. Pihak KPP Kendari memastikan seluruh unsur keselamatan terus berkoordinasi secara terpadu di lapangan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama.

0: Pendengar di manapun Anda berada di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, melengkapi kebersamaan kita untuk Sultra pagi ini, kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com bahwa kepegawaian negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala PKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: informasi yang benar.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

dimanapun Anda berada. Untuk kurang lebih satu jam ke depan, kita akan sama-sama di Halo RRI. Anda yang ingin menyampaikan aduan atau aspirasi yang ingin disampaikan, boleh langsung ya di 0401-3124-008, atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813-5450-967. Dimana jika berbicara mengenai ada begitu banyak hal mungkin yang juga Anda rasakan saat ini ya di tengah masyarakat kita, entah itu mungkin terkait dengan layanan publik, seperti misalnya Anda mengalami mungkin di sekitaran atau lingkungan tempat Anda tinggal ada begitu banyak jalan yang berlubang, kemudian juga mungkin hari ini pun juga masih mengalami yang namanya banjir, walaupun mungkin intensitasnya tidak cukup deras ya, seperti itu. Nah, bisa disampaikan, selain itu juga bisa disampaikan di call center Kota Kendari ya, di 112. Nah, tapi juga untuk di Halo RRI, kita akan menerima aspirasi Anda di line telepon 0401-3124-008, atau juga boleh di line WhatsApp 0813-5450-967. Kalau misalnya ingin tindak zaman menyertakan nama, boleh ya. Silakan langsung saja apa yang ingin Anda sampaikan, nanti kita akan hadirkan dalam sajian Halo RRI selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai di jam 10.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali.

Mendengar di manapun Anda berada untuk Halo RRI, kami kembali undang Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga keluhan serta aduan di 0401-312-4008 atau juga di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Kita ada pertanyaan dari Mandonga. Kenapa ya kalau urus KTP itu sekarang masih lama padahal katanya itu sudah online? Tapi tetap harus bolak-balik ke kantor, dari RT ke kelurahan lagi. Pokoknya ribet urusannya, padahal katanya sudah online. Nah, mohon bantuannya untuk dijawab. Ini kita harus kemana ya menjawabnya? Ois, tenang saja. Nanti kita akan coba untuk bahas juga ya terkait dengan pelayanan kepengurusan kartu tanda penduduk. Nah, sementara untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan pengurusan izin usaha, tapi prosesnya terasa berbelit-belit dan kurang jelas. Sebenarnya standar waktu pelayanan itu berapa lama sih? Nah, oke, kita kunci dulu pertanyaan untuk kedua pertanyaan ini ya. Coba nanti untuk bisa terkonfirmasi terkait dengan pengurusan KTP. Ya sih, memang betul ya. Sudah online, tapi kayaknya memang kita masih tetap harus mengikuti. Harus dari kelurahan dulu, kemudian masih ada tahap-tahapan yang harus tetap dilewati nih, harus dilalui pendengar. Nah, coba nanti untuk bisa kita teruskan dan meminta seperti apa konfirmasi terkait pengurusan kartu tanda penduduk yang ini dikeluhkan masih lama ya, padahal katanya sudah sistemnya online dan tetap harus bolak-balik nih ke kantor. Gimana dong solusinya? Apakah benar seperti itu? Nah, karena mengalami sendiri ini prosesnya masih tetap panjang ya. Baiklah, kita akan coba ya untuk bisa nanti menyampaikan atau terkonfirmasi terkait dengan pertanyaan atau keluhan yang disampaikan oleh warga yang berada di Mandonga.

0: Pada saat lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar, berbicara terkait dengan layanan kependudukan ya, di mana ada yang sudah menyampaikan aduan terkait pengurusan KTP yang masih lama padahal sistemnya sudah online nih. Nah, berbicara soal terkait hal ini, pendengar, bisa dibilang memang ini bukan hanya soal teknis ya, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Di mana ketika masyarakatnya sudah mengikuti prosedur dengan benar, dengan tepat, bahkan memanfaatkan layanan online seperti yang dianjurkan, tapi masih dan tentunya kita berharap ya, setelah melewati atau mengikuti jalur yang tepat seperti itu, berharap bahwa prosesnya ini menjadi lebih sederhana, bukan sebaliknya. Nah, bolak-balik ke kantor, kemudian ngantri yang cukup panjang, sampai informasi yang kurang jelas, ini tentu hal yang akan muncul berikutnya, atau keluhan yang akhirnya muncul setelah itu. Padahal layanan administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk ini adalah kebutuhan dasar yang menyangkut banyak hal, mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan, sampai dengan urusan pekerjaan. Nah, artinya bahwa pelayanan ini harus benar-benar cepat, kemudian juga transparan dan mudah diakses, itu kuncinya ya. Jadi ini pentingnya evaluasi dan juga perbaikan yang berkelanjutan, di mana sistem digital bukan hanya soal teknologinya, tapi juga bagaimana pelayanan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Pendengar di manapun Anda berada, terkait dengan layanan publik yang memang menjadi selalu menjadi keluhan ya, atau juga mungkin aduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan yang tentunya juga mungkin sangat dirasakan oleh masyarakat, baik itu di Sulawesi Tenggara maupun juga di Kota Kendari. Nah, mungkin juga yang sering kita dengarkan adalah bagaimana dengan penerangan listrik di sepanjang jalan jalan-jalan protokol ya, yang ada di Kota Kendari. Mungkin ada sebagian jalan-jalan atau jalur-jalur yang seharusnya ini terang tapi jadinya gelap begitu, dan mungkin ini juga yang akhirnya disampaikan oleh masyarakat kita. Nah, tentunya hal ini pun juga penyampaian-penyampaian aspirasi kepada pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun juga pemerintah provinsi, ini tetap harus melalui koridor-koridor yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan atau juga mungkin aduan-aduan yang disampaikan ini bisa didengarkan dengan baik, tentu juga akan mendapatkan solusi dengan cepat dan juga penanganan yang tepat. Nah, kita berharap bahwa RRI Kendari ataupun juga Halo RRI bisa menjadi wadah yang tepat untuk Anda menyampaikan aduan dan juga keluhan terkait dengan layanan publik atau apapun itu, di jalur-jalur, di jalur telepon ataupun juga jalur WhatsApp, atau juga mungkin menyampaikan langsung ke call center yang juga sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Kendari di 112. Nah, apapun itu pendengar, kita ingin bahwa apa yang disampaikan atau apa yang di aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat kita ini bisa tertangani dengan cepat dan juga tepat.

siang, paruh pertama kebersamaan kita untuk siang hari ini. Pendengar, Sofi sudah harus pamit ya. Nanti ada rekan saya Yesi yang akan menemani Anda dan juga menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan hingga tuntas nanti. Pastikan untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Atau juga follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan juga TikTok serta kanal YouTube RRI Kendari. Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.

0: Ya, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Saya Bayu Firmansyah, kali ini temani Anda untuk Jaksa Menyapa. Kita bersama dengan teman-teman Kejaksaan Negeri Konawe. Hari ini kita mau ngobrol tentang mengulas hukum tindak pidana pertambangan dan kehutanan. Ini kalau merambah pada pertambangan dan kehutanan, kita tahu bahwa pertambangan di Sultra saja ya. Di Sultra ini menjadi subsektor pertama, bisa katakan pertama untuk masalah pendapatan ataupun yang roda perekonomian kita di bumi anu. Sedangkan di Indonesia, sektor pertambangan yang masih menjadi seksi begitu ya, karena merupakan sektor pendapatan terbesar kedua negara setelah manufaktur. Dan tidak hanya pertambangan, karena biasa korelasinya itu dengan kehutanan, lahan ya, mengenai lahan. Tapi arah bahasan kita itu lebih pada optimalisasi pemulihan kerugian negara melalui pengelolaan barang bukti dan lelang ya. Di studio pendengar, saya bersama dengan teman saya dari Kejaksaan Negeri Konawe, yang nanti juga pendengar pun bisa ikut dalam perbincangan kita seperti biasa via telepon ataupun juga melalui WhatsApp kita. Saya bersama dengan Kasih Intel Kejari Konawe, ada Bang M. Anhar Lingga Baradaksa SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Bayu.
0: Saya biar akrab panggil Bang Bara aja ya.
1: Iya.
0: Gimana kabar Bang Bara?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Langit cerah.
0: Iya sih, yang kelihatan langit cerah gitu ya kan. Konawe itu lagi sibuk-sibuk apa nih teman-teman kejaksaan ini Bang?
1: Kami di Konawe ini memang karena wilayah kami 3 kabupaten ya.
0: Yeah.
1: Jadi Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, dan Konawe Kepulauan. Nah, terutama apalagi di wilayah Konawe dan Konawe Utara ya. Jadi pertambangan dan kehutanan ini menjadi isu dan fokus kita dalam menjalani keseharian kita sebagai penegak hukum ya. Apalagi di Konawe Utara itu mayoritas penghasilan terbesar nikel di Sulawesi Tenggara, di Konawe Utara. Nah, mengapa pada siang hari ini kita membahas terkait pertambangan dan kehutanan, dengan korelasinya dengan pemulihan keuangan negara, ini sangat penting.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang ini Presiden sedang memberikan tugas kepada kita semua terhadap Satuan Tugas Kawasan Hutan PKH, Satgas PKH. Nah, di sini fokus utamanya adalah pemulihan keuangan negara.
0: Ya.
1: Mengapa tindak pidana pertambangan dan kehutanan menjadi perhatian? Karena pengelolaan sumber daya alam memang harus dilaksanakan secara legal. Karena negara kita sekarang ini, apalagi situasi global yang sedang tidak menentu, kita memperkuat pondasi perekonomian kita. Satu sisi memang terkait ketahanan pangan. Yang kedua, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia kita ini kaya, sangat kaya terhadap sumber daya alam. Nah, namun praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran ya, seperti penambangan tanpa izin. Namun sekarang sudah mulai
0: kurang ya.
1: Nah,
0: tapi masih ada.
1: Masih ada sedikit, zero crime lah, tapi enggak murni zero crime. Ya mungkin yang sedang ditangani ya sekarang juga ada beberapa ya, contohnya sekarang sudah nggak ada sih memang yang namanya dulu koridor-koridor itu kan namanya kan penambang koridor ya kan.
0: Nah, lamanya saya nggak dengar istilah itu.
1: Ini terakhir kita istilah ini 2022 kayaknya ya. Penambang koridor itu sudah nggak ada.
0: Itu kan salah satu, terus nggak punya izin ya.
1: Jadi
0: Tindak pidana pertambangan ini kayak apa-apa saja itu. Tadi nggak punya izin.
1: Tidak punya izin.
0: Penambang koridor yang lama kita nggak dengar lagi nih.
1: Peti namanya, penambangan tanpa izin. Pengangkutan dan penjualan mineral ilegal.
0: Mengangkut
1: dan menjual. Jadi ini biasanya dilaksanakan oleh yang punya IUPK, izin usaha pengangkutan dan penjualan. Nah, penggunaan kawasan hutan tanpa izin.
0: Oh, jelas ini ya.
1: Nah. Jadi di konsesinya dia ini masuk ke dalam kawasan hutan tapi tidak memiliki PPKH, pinjam pakai kawasan hutan. Nah, itu kan memang harus ada yang kena hutan lindung, hutan produksi terbatas,
0: hutan rakyat, hutan adat mungkin.
1: Hutan adat. Nah, itu harus memiliki PPKH. Nah, kalau nggak ada PPKH ya berarti sama dengan penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Nah, itulah yang nanti didenda oleh Satgas PKH. Nah, kemudian perambahan kawasan hutan ini jelas. Tapi perambahan kawasan hutan ini saya mau tekankan juga, bukan tidak semuanya kepada perusahaan juga ya, tapi masyarakat itu juga harus berhati-hati. Karena pembukaan lahan ini juga bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak melulu hanya oleh perusahaan.
0: Korporat
1: nggak melulu. Nah, itulah waktu pernah saya melakukan penkum, penerangan hukum di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe. Di situ saya sudah jelaskan bahwa bagi kalian masyarakat, teman-teman yang mau mengelola, membuka kebun, dipersilakan mengurus izin hutan sosial.
0: Hutan sosial.
1: Nah, di situ juga jelas saya membawa narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, di situ juga sudah dipersilakan apabila mau mengurus hutan sosial, dipersilakan. Nah, disitulah regulasi yang menaungi masyarakat. Kemudian perdagangan hasil hutan ilegal ya, ini kalau di wilayah hukum Konawe ini perdagangan hasil hutan ilegal ini biasanya di Latoma, Latoma tua.
0: Biasanya ya, warga-warga situ jangan langsung tersinggung, itu biasanya.
1: Biasanya. Di sana itu sering terjadi. Routa itu juga banyak, Konawe Utara. Ada beberapa aduan masuk terkait ya ini illegal logging, banyak aduan masuk.
0: Itu sudah pada hasilnya ya, belum pada konteks merambahnya gitu.
1: Iya. Tapi sekarang memang saya lihat izin untuk dokumen hutan memang lagi di stop ini sepertinya. Jadi saya lihat juga tidak banyak yang keluar izinnya. Jadi biasa pengolah kayu sekarang ya hanya mengolah kayu jati saja saya lihat, karena dokumennya memang lagi di hold ini kayaknya.
0: Ya, seperti itu ya. Jadi bagi pendengar, seperti yang dijelaskan oleh Bang Barat tadi, bahwa kalau mengenai penggunaan hutan, apalagi hutan yang statusnya sudah jelas begitu, apalagi punya negara, harus melalui izin terlebih dahulu sebelum melakukan pengolahan.

0: kita ini gunanya sering turun ke lokasi, ke daerah apa semua,
1: termasuk ke sini. Ini juga bagian ngobrol-ngobrol kita ya.
0: Ini hukum, ini termasuk penyuluhan hukum.
1: Penyuluhan hukum. Kalau kita bilang koja-koja mantale ini, Bang. Ngobrol
0: itu. Kayak kemarin juga saya turun ke Konut, ke Rauta, itu penerangan hukum. Nah, pentingnya adalah mungkin misalnya tanah warisan nenek moyang.
1: Ya.
0: Nah, tapi di era zaman sekarang, kita harus lindungi juga diri kita terhadap regulasi yang ada. Nah, kan negara kita kan negara hukum ya.
1: Ya.
0: Nah, kita juga tidak, makanya negara hadir itu untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kejelasan. Tidak ada yang mempersulit izin-izin, tidak ada. Sebenarnya
1: kalau betul.
0: Hanya ya kalau ada yang mempersulit ya boleh
1: ya.
0: Dilaporkan ke kita.
1: Mungkin masalah administrasi aja ya. Itu ya kan rasanya jadi kayak gini ya. Padahal enggak ada ya, Bang ya.
0: Enggak ada sebenarnya. Ya. Cuman ya biasa adalah pasti di ujung dunia ini pasti adalah oknum-oknum yang kalau kata Gus Dur, kenapa kalau bisa dipermudah itu apa? Mana? Kalau bisa dipersulit?
1: Ya, ngapain dipermudah?
0: Ah, ngapain dipermudah?
1: Dulu itu dulu.
0: Oh, dulu ya. Oke.
1: Okay. Iya kan? Jadi kita balik gitu ya kepada negara begitu ya, makanya sering turun begitu ya, dampak tindak pidana itu untuk negara.
0: Jadi gini, dengan rusaknya kawasan hutan kita ini dan pengambilan material mineral logam di dalam perut bumi kita itu harus berdampak kepada masyarakat, harus berdampak kepada negara. Nah, sehingga adanya lah pengenaan denda kawasan hutan.
1: Denda kawasan
0: hutan. Ya, kemudian izin pinjam pakai kawasan hutan itu juga korporasi kan juga harus membayar sejumlah uang PNBP ke negara.
1: PNBP.
0: Nah, itu juga memang tidak boleh asal. Jadi membuka kawasan hutan itu tidak boleh asal, ada hitungannya per hektar berapa gitu kan, harus ada jelas karena kaitannya juga nanti dengan forestasinya lagi ya, penghutanannya kembali, reklamasinya kembali. Disitulah gunanya adanya deposito dari korporasi.
1: Deposito dong.
0: Ya, jadi yang masuk sebagai PNBP. Jadi negara menampung itu semua apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, negara bertanggung jawablah terhadap reklamasi tersebut gitu.
1: Oke. Sedangkan mungkin bagi lingkungan tadi yang sudah disinggung begitu ya, karena kan apa ya? Hukum ini tidak hanya mengikat tapi juga untuk recovery lagi bagi objek itu ya, lingkungan itu ya, Bang ya.
0: Jadi zaman dulu itu selalu hukum itu untuk menyengsarakan. Nah, zaman dulu.
1: Dulu ya. Masih jauh sebelum zaman Gus Dur lagi, Bang.
0: Iya, jauh lagi. Jadi hanya menyengsarakan, tapi semakin kesini kan kita ini semua kan kondisi perekonomian juga semakin complicated ya. Dengan kondisi global kayak begitu ya. Makanya Bapak Presiden tuh memang sangat bijak dalam hal ini ya, adanya recovery, pemulihan. Nah, itu semua. Nah, recovery, pemulihan itu gunanya yaitu, jadi bukan cuma hanya menghukum tapi tidak mengedepankan efek apa yang didapat kepada masyarakat dan negara.
1: Negara.
0: Nah,
1: recovery itu ya. Itu mungkin kalau apa ya, bagi lingkungan. Tapi kalau bagi apa ya, kerugian negara begitu ya kan, dalam konteks ini apa yang lebih dikedepankan untuk masalah kehutanan pertambangan itu, Bang Bar?
0: Nah, contoh saja studi kasus terkait kemarin di Blok Mandiodo, ya kan? Wah, ini kalau kita ngomongin Blok Mandiodo ini kan, wah, viral bener ini kan.
1: Oh, sampai nasional lagi.
0: Sampai nasional lagi isunya, ya kan. Nah, kerugian 2,3T. Ya, ini kita posisi sekarang sedang berusaha memulihkan itu semua. Tapi sebagian sudah terpulihkan, tapi ya baru berapa persen lah. Contohnya kemarin Orlelang yang dimenangkan oleh PT AMI, kalau nggak salah kemarin itu.

0: di Blok Madiodo. Nah, itu pulih kerugian negara sejumlah 42 miliar sekian. Hmm. Nah, langsung cash tunai, store ke kas negara. Terus kemarin beberapa juga lagi lelang or. Sama juga pemulihan kerugian negara. Tapi yang memang paling banyak itu di Blok Mandiodo memang. Hmm. Itu memang sangat complicated. Waktu itu juga. Dan itu wah, kita penuh effort juga itu menurunkan barang itu. Jadi kan kalau or lelang ini bukan kayak kita menang lelang dapat mobil,
1: yeah,
0: kita bayar, kita ambil mobilnya, ya, kita
1: kayak,
0: gunakan.
1: Kayak biasa di KPKNL gitu.
0: Nah, di KPKNL. Kan memang semua lelang kan di KPKNL. Yang nantinya ada akan ada lelang serentak tuh di tanggal 10 Agustus sampai 13 Agustus di Pusat Pemulihan Aset. Nah, or ini kan kita yaitu tidak seperti kita menang lelang membeli kendaraan. Jadi or ini ya menang lelang harus dikapalkan untuk mendapat feedbacknya. Nah, itu di Mandiodo itu satu tahun lamanya itu. Jadi setelah pasca dimenangkan lelang tidak bisa keluar, tidak bisa pengapalan. Ya, memang waktu itu ada gejolak sosial lah di situ. Pasca penindakan kan sudah selesai ya,
1: yeah,
0: sudah clear, divonis apa semua. Itu kan memang setelah itu menyisakan
1: barang bukti yang
0: tadi. Dan di situ juga beserta permasalahan sosialnya juga. Nah, waktu saya masih 4 bulan pasca saya dinas di Konawe itu, wah, dapat barang itu dibawakan problematika-problematika gitu. Aduh, sebenarnya complicated juga itu. Hmm. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan 1 bulan, akhirnya semua barang turun, selesai. Supaya kita kan juga bertanggung jawab ya. Hmm. Artinya kita menjual barang, kok barang itu nggak bisa keluar, kan pasti kita beban moral juga.
1: Betul, betul, ya, betul.
0: Kita sebagai pemilik lelang kan beban moral juga. Maka dari itulah kita harus selesaikan barang ini. Alhamdulillah waktu itu sudah clear dan masyarakat juga sudah selesai menerima semua penjelasan terkait permasalahan Mandiodo ini ya.
1: Hmm. Ya. Itu kan apa ya tadi? Mungkin dari aspek barang buktinya, tak? Tapi di Mandiodo mungkin selain barang bukti or tadi, kabarnya apa ya, sampai peralatan-peralatan pun juga ikut disita oleh negara, begitu ya Bang Bara?
0: Nah, kalau peralatan ini yang di Marombo. Nah, Marombo ini ada 34 dump truck dan 3 eksa. Mm-hmm. Nah, ini yang baru kita mau proses lelang ini. Nah, 34 eksa dan 3 eksa. 34 dump truck dan 3 eksa. Nah, kalau yang di Marombo ini dump truck. Nah, kemudian ya perkara yang kemarin kita proses mau tahap 2 juga nih nanti, perkara dari Bareskrim. Nah, itu di salah satu IUP lah. Kita belum bisa
1: dipublish.
0: Nah, publish. Jadi kemarin itu kita tinggal menunggu aja penyerahan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Konawe untuk disidangkan.
1: Untuk disidangkan, ya. Bang, ini kan kalau main pertambangan ya wajar lah seksi ya, karena memang lagi hype-nya. Tapi kan di Konawe ini luas nih, hasil alamnya pun oke, bahkan yang belakangan yang kecil-kecil dah, mungkin yang masyarakat langsung nih kayak pasir, batu dan lain sebagainya, itu pun juga bahkan apa ya, karena itu hasil alam juga ya kan. Dan sekarang nih kabarnya masyarakat nih lagi susah-susah pasir, Pak, karena Konawe jalurnya putus gitu ya untuk memasok gitu. Tanggapi boleh tuh Bang Mara.
0: Nah, ini juga lagi isu sensitif dan lagi memang lagi panas ini di Konawe ini.
1: Soalnya Konawe pemasok nih, Pak.
0: Nah,
1: sampai Kendari lagi bahkan.
0: Nah, inilah. Gini, artinya kita sudah pernah mengadakan rapat Forkopimda ya. Waktu itu ada Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPR di Konawe. Sebenarnya kita sudah ini ya, bukakan jalan selebar-lebarnya terkait bagi pelaku usaha yang mau mengurus izin. Nah, itu kan juga memang harus jalan lurus, artinya harus simultan antara proyek daerah dengan material ini kan harus simultan, harus berjalan bebarengan. Artinya kalau ada satu sumbatan saja di material, maka dari itu proyek-proyek di Konawe pasti terhambat. Sebenarnya memang makanya harus juga kita bijaki sama-sama, kita mencari jalan tengah. Juga jangan cuma hanya bisa mengkomplain dan berteriak tidak ada material tapi tidak ada jalan tengahnya. Yeah. Nah, tapi kita sudah bukakan tuh ruang-ruang itu. Nah, maka dari itu ya saya harapkan apalagi di sana ada ini ya asosiasi kemarin kalau saya tidak salah. Nah, seharusnya asosiasi itu juga bisa menjembatani pelaku usaha juga dengan masyarakat dengan pemberi izin.
1: Yeah.
0: Nah, karena kemarin juga pihak SDM provinsi juga sudah membuka ruang untuk yang mau mengurus izin ya, karena kan izin galian, golongan galian C kan. Betul. Di provinsi. Nah, itu teman-teman di provinsi juga harus membuka mata lah terkait kondisi Konawe lah. Jadi karena kalau ini dibiar-biarkan terus akan menjadi bola salju yang dimana semakin lama semakin konflik, semakin tidak ada kejelasan, pembangunan daerah terhambat. Nah, pembangunan daerah terhambat ini kan masyarakatnya juga akan terkena dampak juga dengan adanya sumbatan-sumbatan di sektor-sektor tertentu. Hmm. Begitu.
1: Jadi pada dasarnya memang harus ada izinnya dulu ya.
0: Iya.
1: Izinnya kan kalau C iya masih di provinsi sih. Iya. Jadi kayak gitu ya pendengar yang mau urus, mungkin bisa jadi kayak kurang-kurang materai, kurang fotokopiannya.
0: Iya.
1: Bukan dipersulit itu, tapi lengkapi administrasinya. Hmm. Ya.
0: Jadi enggak harus juga melulu IUP. IUP produksi enggak harus. Hmm. Ada juga namanya SIPB. SIPB itu jadi dalam suatu proyek pekerjaan dibukakan SIPB, jadi IUP itu nyala selama pasca durasi proyek ini. Nah, proyek ini selesai, ya selesailah SIPB tersebut. Nah, itu sebenarnya lebih konkret, lebih gampang durasinya dan lebih singkat. Nah, itu harusnya memang pelaku usaha memahami itu. Tapi mungkin ya kita mungkin kayaknya harus melakukan sosialisasi secara masif ya. Atau mungkin di suatu forum kita bukakan, kita panggil semua pelaku usaha itu dengan masyarakat ya kan. Ya, itu kan terkait juga dengan pembukaan lapangan pekerjaan tuh juga berpengaruh juga akhirnya. Di bantaran sungai Konaweha ini masyarakat juga sudah protes semua ini. Nah, cuma kita juga harus memayungi mereka juga dengan regulasi yang benar supaya tidak ada nanti terkesan mengkriminalisasi. Nah, walaupun semua itu harus kita sosialisasikan juga. Begitu.
1: Berarti memayungi. Singkat ceritanya Bang Bara, aktivitas eksplorasi ini kalau belum terpayungi masih dianggap ilegal, berarti kita bisa dapat penindakan gitu
0: ya. Iya, kan? Kalau hanya eksplorasi itu juga harus ada izin usaha eksplorasi, IUP eksplorasi. Kalau hanya sekedar eksplorasi ya. Nah, kalau kan dikatakan tindak pidana itu kalau sudah ada pergeseran material dan sudah terjual. Kalau hanya eksplorasi ya mungkin cungkil-cungkil kayak misalnya nih.
1: Kumpul aja dulu maksudnya begitu ya.
0: Kumpul-kumpul ya misalnya dulu. Misalnya kayak di pertambangan nikel.
1: Yeah.
0: Nah, keluar IUP eksplorasinya. Nah, IUP eksplorasi itu dia hanya bisa ngebor-ngebor di titik-titik tertentu. Hasil dari kajian tersebutlah yang dibawa ke SDM Jakarta untuk diterbitkan IUP operasi produksi. Nah, jadi dia hanya untuk melakukan studi kasus kajian apakah layak ditingkatkan dari eksplorasi ke produksi. Nah, itu kalau IUP eksplorasi. Tapi juga kadang ada juga yang nakal, contoh IUP batu jualan nikel. Itu iya, ada iya. Juga itu contoh misalnya.
1: Kok kayak pernah ya.
0: Jualan ikan ya kan, jualan ya. Ikan yang dijual cumi ya kan.
1: Betul.
0: Ini
1: biasalah ya begitu ya. Klise-klise tolonglah iya. Enggak usah lagi begitu ya.
0: Udahlah, ini kan udah dewasa semua. Udahlah.
1: Ya, sekarang kalau ngurus izin kayaknya makin mudah. Yang penting administrasinya semua lengkap gitu
0: ya kan. Betul.
1: Pendengar gimana? Apakah Anda juga seperti yang dijelaskan Bang Barat tadi atau pernah melihat di sekitaran ada yang kayak gitu yang izinnya eksplorasi eksplorasinya 100 meter gitu ya, ternyata yang dieksplor mungkin 102 meter, lebih sedikit ya, aja, lebih sedikit. Atau mungkin Anda juga salah satu yang terdampak karena Kendari ya, sebagai realnya saja sekarang beli pasir tuh naiknya hampir 2 kali lipat. Karena alasan dari teman-teman pengumpul dan juga apa ya bahasanya kalau untuk pasir nih ya, yang jual lah gitu, yang jual pasir di Kendari ngakunya. Soalnya stok konawe lagi terhambat, lagi jarang masuk, jadi harga di pasar mengenai pasir, batu dan lain sebagainya lagi bergejolak, hampir mirip-mirip harga emas sih.
0: Ah betul, kayaknya memang sekarang ini lebih berharga pasir daripada emas ini kalau di Konawe ini.
1: Imbasnya sampai di Kendari bang, jujur aja bang. Habis ketemu beberapa orang dan memang kayak gitu ya kan, karena keran Konawe tutup katanya sementara. Betul. Apakah Anda mengalaminya pendengar, boleh nanti aspirasi Anda sampaikan ke kami di telepon dan juga melalui layanan WhatsApp kami. Sekali lagi telepon dan WhatsApp kami. Nah Bang Mara, kalau kembali ke hutan ya kan, hutan lindung, hutan ulayat juga ya kan semua. Saya ingat zaman Jokowi dia kampanyekan bahwa itu boleh digunakan, boleh digunakan untuk rakyat ya. Apalagi kalau undang-undang mengaturkan semua kekayaan itu untuk rakyat juga gitu ya kan. Tapi kadang yang banyak gak ngerti ini prosedural nih. Bahwa kalau kayak hutan lindung tuh gak langsung serta-merta datang tanam, panen gitu ya kan. Harus ada, boleh sosialisasikan yang kayak gitu.
0: Nah, ini juga saya juga pernah sosialisasikan pada waktu itu di Rota ya. Dan momen ini juga saya mensosialisasikan lagi. Nah, jadi memang Pak Presiden Jokowi pernah bilang silakan gunakan kawasan hutan. Nah, itulah makanya ada regulasi hutan sosial. Nah, hutan sosial ini mudah kok, sebenarnya mudah. Bisa diajukan di Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, jadi itu setelah keluar izin hutan sosial, di situ dipersilakan untuk membuka lahan, mengolah lahan, itu dipersilakan. Nah, jangan juga serta-merta hutan lindung terus dirambah itu tanpa perhitungan. Jadi kan kadang ada tanaman-tanaman tertentu yang boleh dipotong, ada yang tidak. Nah, itu karena kaitannya dengan hutan ini, hutan konservasi, hutan penampung air kan. Itu kan nanti akibatnya bisa banjir, lingkungan hidup yang terdampak. Nah, untuk hutan ulayat tersendiri, tanah ulayat juga ya, ngomongin tanah ulayat juga itu kan juga harus ada regulasinya dari Kementerian ATR BPN dan kalau tanah adat juga ya, itu kan harus ada dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Jadi tidak terus serta merta di sini dulu pernah ada kerajaan ini, di sini pernah ada kerajaan ini, tidak. Harus ada pernyataan tersendiri dan regulasi tersendiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR BPN.
1: Jangan pengakuan keluarga.
0: Itu berat kalau, nih, berat. Kalau pengakuan keluarga ini berat masalahnya. Iya, boleh memang dulu misalnya leluhur-leluhur saya mengerjakan di kawasan ini, kawasan itu. Nah, sekarang ini kan era ini kan sudah berkembang, sudah serba digitalisasi apa semua. Nah, itulah gunanya kita mengedepankan hukum. Jadi juga jangan ada juga misalnya menerbitkan SKT kok di kawasan hutan. Itu kan juga tidak sepatutnya. Artinya kawasan hutan ini kan milik negara. Bukan milik keluarga atau siapa, pemerintah daerah. Enggak, ini milik negara loh, kawasan hutan. Nah, ini yang makanya harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Patternnya tuh harus jelas. Jadi tidak boleh kita offset. Nah, nanti kalau offset itu ya itu nanti ditindak, nanti kita dibilang lagi kriminalisasi, ya kan?
1: Ya.
0: Maka dari itulah kita makanya sosialisasi nih, kita kasih tahu nih sekarang nih begini patternnya.
1: Ntar kalau offset Bang Bara sama teman-temannya datang loh ini.
0: Nah, ini lagi nanti kita setelah datang kita dibilang lagi kriminalisasi ya. Ini kan repot apa, nih. Apa-apa.
1: Kalau zaman sekarang kan bisa cek VAR katanya.
0: Cocok. Ini FIFA kan sudah mulai berkembang juga nih, cek VAR. Spanyol menang.
1: Ah, panjang lagi kalau mau ke situ ya.
0: Iya.
1: Saya ke sini dulu Bang. Ada pertanyaan, ada dua nih pertanyaan pendengar. Saya baca yang pertama dari Pak Fadri yang ada di Pohara. Pohara Konawe nih, Mas.
0: Oh, Konawe, iya. Konawe.
1: Izin, apakah untuk mengenai pertambangan termasuk dana CSR-nya bisa terpublish ke masyarakat agar diketahui, karena banyak jalan-jalan yang rusak khususnya di wilayah Pohara ini akibat mobil-mobil pertambangan yang lewat. Terima kasih ya Pak Fadri. Pohara Konawe dia nih.
0: Oke. Okay. Ngomongin masalah CSR berarti ya?
1: Mungkin arahnya lebih kepada karena jalan rusak kayaknya ya. Ya korelas, sangkutannya di situ lah ya.
0: Iya. Apalagi jalan Pohara ini kan jalan nasional ya. Jalan nasional. Jalan nasional itu pasti mereka kalau melintasi itu pasti mereka sudah ngantongin izin.
1: Pertama.
0: Pertama. Kalau tidak mengantongi izin berarti kan konyol. Ini kan sekelas perusahaan ini kan masa ya mau konyol. Kan pasti mereka juga ada tim legalnya, tim apa. Untuk CSR ini begini, CSR ini sifatnya tidak ada regulasi yang menaungi CSR. Jadi CSR ini murni kebijakan perusahaan. Dan tapi di situ memang alangkah lebih baiknya perusahaan mengundang masyarakat yang lingkar tambang ya terutama ya, atau mengundang masyarakat yang terkena dampak. Di situ dipaparkanlah CSR kami sekian. Nah, ini gunanya untuk ini sekian. Nah, itulah keterbukaan. Apalagi sekarang di era-era keterbukaan gini memang kita semua harus terbuka ya. Tidak ada boleh yang ditutup-tutupi lagi. Itu masyarakat boleh meminta dan mengajukan hak, karena haknya mereka adalah untuk mengetahui itu juga.
1: Apa PPID kah yang misalnya gitu ya?
0: Iya, publik juga. PPID. Jadi alhamdulillah kemarin ya di waktu Monef ke Jagung nih terjadi Konawe, PPID-nya juara satu.
1: Saya tahu sih Bang. Cuman saya diam aja, udah Spanyolnya juara masa PPID juga. Oke, kita kembali lagi tadi yang Pak Fadri tadi tuh. Jadi seperti itu ya mengenai
0: jajaran. Iya. Jadi ya itu harus ditanyakan enggak apa Pak Fadri, boleh ditanyakan, karena memang penting juga, karena jalanan kalau rusak itu. Tapi saya lihat di ini sudah mulai dibenah-benahi nih dari arah Unaha ke Kendari ini.
1: Iya, betul.
0: Itu proyek kementerian kayaknya, memang Balai Jalan kayaknya.
1: BPJN.
0: Ya, BPJN, Balai Jalan Nasional sudah diperbaiki. Tapi memang kalau ada hal-hal begitu bisa dimintakan keterbukaan informasinya ke perusahaan. Ya kalau memang kesulitan ya kita-kita ini siaplah membantu masyarakat untuk hal-hal tersebut.
1: Bantu mediasi ya pendengar.
0: Bantu mediasi.
1: Jangan aneh-aneh ya.
0: Ya, bantu mediasi.
1: Tadi ya Pak Fadri, terima kasih ya Pak Fadri. Yang lain silakan telepon atau menjawab WhatsApp lagi. Saya bacakan satu lagi. 085241 sekian. Selamat siang RRI dan juga Jaksa menyapa. Benar, saya baru beli pasir harganya lumayan mahal. Sampai kapan kira-kira akan dibuka? Waduh, pertanyaan langsung to the point, sampai kapan? Tolonglah mungkin sebut nama dulu lah dari mana gitu. 085241 sekian ini. Kalau mau bicara sampai kapan mungkin apa ya? Singgung deh sedikit Bang Bara, mungkin gimana kalau sampai kapan itu mungkin kita di sini bukan yang akan tentukan besok atau lusa gitu.
0: Iya.
1: Tapi alurnya lagi singgung lagi deh Bang Bara.
0: Nah, alurnya memang pelaku usaha harus mengajukan izin. Nah, ini saya spill dikit lah untuk SPIB.
1: Bahasanya nih. Kayak anak-anak kekinian ya, spill dulu.
0: Spill,
1: iya. Agak lebih slow living gitu.
0: Iya. Kita ini kan harus kita kemas dengan kekinian
1: ya. Oke, kan? Oke. Okay.
0: Jangan kita terlalu kaku ya.
1: Aso. Kan? Silakan.
0: Nah, terkait SPIB itu silakan mengajukan izin menggunakan nanti silakan nanti koordinasi dengan pemilik proyek itu, karena itu harus ada SPK dari Pemda terhadap proyek tersebut. Nah, dari situlah dimintakan misalnya kayak rekomendasi BWS, terus pengajuan apa AMDAL atau apa, kalau AMDAL itu mungkin untuk IUP kayaknya. Pengajuan langsung di SDM provinsi. Nah, tapi ada itu syarat-syaratnya itu. Karena itu memang yang paling cepat itu ya. Memang itu yang paling cepat. Misalnya kayak teknis surat pernyataan tidak menggunakan bahan peledak kayak gitu-gitu nih, lingkungan, terus finansial. Ini persyaratannya nih, saya bacaan ini. Saya kasih tahu nih, saya spill.
1: Asik.
0: Terus permohonan NIB, susunan pengurus, daftar pemegang saham dan lain-lain. Koordinat dan luas wilayah yang dimohonkan.
1: Nah, oh, di plotting, di mapping.
0: Ya, di plotting. Nah, ini masa berlakunya yaitu selama kontrak dan perjanjian pelaksanaan proyek tersebut dibiayai oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi pelaksanaan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini berarti maksudnya ada proyek daerah atau proyek pusat yang ada di Konawe, nah, itu bisa dimintakan permohonan atas dasar proyek tersebut. Nah, itu contohnya begitu. Jadi
1: apa ya, mungkin reasoningnya berarti kayak sebuah proyekan yang sementara digarap begitu ya, tidak berlaku bagi ini berarti ya Bang Maraya, kayak semacam ekonomi menengah ke bawah begitu ya, melakukan mengumpul, melakukan penjualan reseller,
0: itu
1: bahasa anak sekarang keranjang kuning,
0: keranjang ya, kuning ya kan, shopee dan lain-lain. Nah, ini nggak gitu dia. Kalau mau cepat ya memang harus itu, tapi hanya untuk proyek-proyek tertentu. Yeah. Nah, kalau memang mau juga untuk dijual di tempat umum ya itu mau nggak mau harus ada izin usaha pertambangan galian C-nya.
1: Yes.
0: Di provinsi.
1: Di provinsi. Nah, tadi kita sudah jelaskan itu loh pendengar ya. Nanti kan highlightnya di TikTok, nanti bisa diulang atau enggak. Kalau mau ngobrol lebih deep lagi, kan ada layanannya teman-teman kejaksaan gitu ya kan.
0: Ada websitenya tuh, Kejaksaan Negeri Konawe ada websitenya, silakan diakses, ada Instagramnya, ada Facebooknya. Nah, di situ teman-teman bisalah sampaikan di situ, karena kalau teman-teman akses ke situ, itu nanti tembusnya ke kami di bidang intelijen yang merespon teman-teman punya keluh kesah.
1: Yes.
0: Gitu Bang Bayu.
1: Udah gak ribet ya pendengar ya, saya yakin Anda semua rata-rata punya gadget, akseslah semua platformnya, nanti bisa diarahkan melalui kanal itu, oke? Sekarang mungkin yang ingin saya singgung gini ya Bang Bara, karena Konkep, Konawe, Konut, waduh, tiga-tiga ini kalau bicara pertambangan merajai banget ini di Sultra gitu ya kan, belum lagi Konawe. Konawe Konsel itu hasil alam, bisa dianggap mereka tier atas untuk di ukuran Sultra ini. Tapi apa ya mungkin yang mau dipesankan, bahwa melakukan pengambilan hasil itu pun juga agar tetap sesuai dengan regulasi yang tetap. Karena jujur aja, saya habis ketemu salah satu warga yang sebelum Lambuya tuh bilangnya, tanam-tanam aja dulu. Awalnya sedikit-sedikit 100 meter dulu ya, tanam-tanam. Lama-kelamaan asik sih, naik 200 meter dan seterusnya. Kepada yang kayak gitu-gitu itu Bang Bara, apa yang ingin disampaikan itu?
0: Tanam misalnya sekarang nih yang lagi hits nih ya, ini kan para petani ini sedang nanam sawit ya.
1: Gila sawit ya.
0: Sawit ini memang, tapi memang kita gak bisa pungkiri juga, artinya ekspor terbesar juga kita di CPO. Nah, minyak sawit ini memang ekspor dan kebanggaan kita juga untuk ekspor ya. Tercatat di Kementerian Perdagangan tuh ya, ekspor kita dari dunia itu bisa mencapai 60% sendiri dari kebutuhan dunia.
1: Betul.
0: Nah, itu di situ artinya nggak ada rugi sih memang kalau kita tanam sawit, tapi kita juga harus lihat, jangan kawasan hutan dibuka untuk ditanam sawit, karena banyak juga yang kita denda ini, perusahaan-perusahaan sawit ini membuka lahan lahan sawit ya, itu di kawasan hutan. Jadi misalnya nih kayak terjadi penyalahgunaan lahan nih, itu bisa juga kita memberikan peringatan, teguran, penghentian sementara, pencabutan izin usaha, kemudian kewajiban untuk memulihkan dan merehabilitasi nih. Tapi saat ini kita untuk PKH murni hanya denda dulu ya, denda administratif. Nah, setelah ini baru nanti mungkin tergantung lah Pak Presiden mau bisa dibikinkan regulasi lagi terhadap yang nggak tertib nih mau gimana. Nah, ya, itu ya, ya. Artinya kan sudah banyak juga yang tertib nih, teman-teman juga sudah banyak yang tertib kan, sudah pernah juga konferensi pers kan waktu itu, segunung pengembalian juga itu.
1: Intinya itu ya pendengar ya, jangan coba-coba melakukan tindak apa ya, mengarah kehutanan lingkungan kita ya, kalau belum punya izinnya itu ya, urus izinnya dulu lah ya, karena dimanapun lokasinya, suatu saat pasti akan ketahuan juga ini ya kan, eksplorasi hasilnya. Oke. Bang Bara, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung nih, di kalau tadi di awal bilang langit yang cerah, alhamdulillah sekarang masih cerah ya,
0: masih
1: tapi
0: cerah.
1: Tapi sudah mau jam 12 ini. Nah, sebagai penutup kita juga mungkin untuk kepada pendengar kita, artinya kan bukan hanya kepada orang yang bisa saja melakukan indikasi itu, tetapi orang-orang di sekitarnya, masyarakat desa setempat itu pun bisa menjadi sumbangsih mereka untuk masalah ketertiban kawasan hutan, lingkungan dan juga pertambangan kita. Apa yang mau dipesankan Bang Bara, silakan.
0: Jadi pesan saya untuk para pendengar, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Konawe, ya Konawe Utara, Konawe, Konawe Kepulauan. Di era zaman sekarang ini, kita harus lebih kritis dan cerdas. Nah, kritis tanpa kecerdasan itu bisa menimbulkan tindakan yang konyol. Nah, tindakan konyol ini yang saya maksud adalah menurut teman-teman mungkin benar, tapi caranya yang salah. Nah, ini yang harus selalu saya tekankan kepada teman-teman untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifatnya masuk ke ranah tindak pidana. Nah, maka dari itu kami Kejaksaan Konawe selalu membuka ruang dimanapun teman-teman mau curhat, mau disampaikan di platform-platformnya kami, baik di Instagram, Facebook, ya kan, website, ada hotline juga kita, itu selalu akan kita respon, karena dasarnya kita memang ingin penyelesaian secara baik-baik, mediasi. Apalagi sekarang sudah ada MKR ya, mekanisme keadilan restoratif.
1: Yes.
0: Nah, itu jadi di pidana umum itu tidak melulu tindak pidana semua disidangkan di meja hijau. Jadi bisa juga kita MKR-kan. Jadi atur damai, semua memaafkan. Jadi perkara ditutup. Nah, itu juga salah satu adalah penekanan adalah semua tidak harus melulu dijatuhi pidana. Nah, sekarang juga apalagi menekankan kepada recovery, aset recovery, pemulihan keuangan negara, pemulihan mental korban, pemulihan fisik dan lain-lain. Nah, maka dari itu saya pokoknya berpesan sekali untuk teman-teman yang punya keluhan, dipersilakan datang ke kami. Insya Allah kami selalu akan membantu apapun itu, ya.
1: Baik.
0: Itu sih Bang Bayu.
1: Tapi pendengarnya keluhan itu mengenai hukum ya, produk-produk hukum ya, jangan masalah rumah tangga pun dibawa ya.
0: Wah,
1: beda cerita.
0: Ini yang berbahaya ini.
1: Oke, kalau gitu Bang Bara, terima kasih untuk siang ini Bang Bara.
0: Terima kasih.
1: Sampai ketemu lain kesempatan.
0: Yeah. Ya,
1: semoga wilayah kita utamanya Konawe, Konkep, Konut ya, aman-aman saja dan semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya.
0: Oke.
1: Okay. Sukses selalu Bang Bara. Demikianlah pendengar untuk Jaksa Menyapa kita hari ini ya. Semoga apa yang kita perbincangkan adalah beberapa poin yang kemudian bisa diimplementasikan kita dalam kehidupan di Sulawesi Tenggara aja dulu ya. Kalau berbangsa bernegara mungkin keluasan ya, di Sultra aja dulu ya. Terima kasih tadi sudah mengulas hukum, tindak pidana pertambangan dan kehutanan, optimalisasi pemulihan kerugian negara melalui pengelolaan barang bukti dan lelang bersama Kasih Intel Kejari Konawe M. Anharlingga Bara Daksa SHMH. Saya Bayu Firmansyah, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar.

0: Soon we're having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
1: Pendengar RRI gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
2: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
1: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: This Kurt Zuma, unfortunately, is directly at the goalkeeper.
0: Zuma. Chase here for Veltman momentarily, works it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
3: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square, Gabriel Zuma just half a chance. And he gets just that deflection on it.
0: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: siapa. Pendengar RRI Radio Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio, itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya karena itu the best gitu menurut gue itu jarang orang sadari gitu loh bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027.

Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI menjadi kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani ruang dengar Anda ya di kebersamaan kali ini. Saya Yesi menemani Anda di rangkaian Sultra Siang hari

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

and the Backbone, pendengar dengan main hati, sudah membawa kita di menit ke-51 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kembali menemani suasana istirahat Anda yang mungkin juga untuk siang hari ini Anda masih menikmati suasana santai ya, selepas mungkin beraktivitas di paruh awal, paruh waktu Anda di hari ini. Dan kembali nanti sesaat lagi juga kembali harus melanjutkan segala tugas-tugasnya. Semoga Anda bisa memprioritaskan mana tugas yang lebih penting, agar apapun yang menjadi tugas dan aktivitas hari ini ya, semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

BMKG. Baik, untuk siang ini juga kita pantau cuaca Kota Kendari dan sekitarnya. Kita pantau dengan kondisi cuaca berawan. Semoga tetap mendukung dengan berbagai rutinitas atau aktivitas yang akan kita lakukan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ya, pendengar, hari ini 22 Juli ya, yang dikenal sebagai hari peringatan Hari Bakti Adiaksa, di mana peringatan tersebut menjadi momen refleksi bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, Hari Bakti Adiaksa sendiri ini berawal dari peristiwa pemisahan kelembagaan kejaksaan dari Departemen Kehakiman menjadi lembaga mandiri itu pada 22 Juli tahun 1960. Selain peringatan tersebut ya, Kejaksaan RI juga memiliki hari lahir kejaksaan yang secara resmi itu ditetapkan tanggal 2 September. Nah, itu juga bertepatan dengan berdirinya lembaga tersebut ya pada tahun 1945.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, pendengar Hari Kejaksaan Nasional yang diperingati setiap 22 Juli ini menjadi momen untuk menegaskan peran strategis Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum tentunya. Di mana Hari Kejaksaan ini juga pendengar ya di tahun 2024 ini atau di Hari Kejaksaan di tahun 2026 ya, dimana bukan hanya sekedar seremoni juga sebenarnya ya pendengar, dimana memang setiap tahun, karena memang ini juga menjadi peringatan yang setiap tahun diperingati dan juga menjadi momen untuk kembali menegaskan komitmen Kejaksaan RI dalam penegakan hukum yang berlandaskan keadilan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Peringatan yang jatuh setiap 22 Juli ini bukan menjadi agenda seremoni, tapi juga pengingat atas tanggung jawab besar yang diemban dari Korps Adiaksa. Pesan utama dari Hari Bakti Adiaksa 2026 menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari ketegasan dalam menegakkan hukum, melainkan juga dari kejujuran, kebijaksanaan, dan hati nurani yang menjalankan setiap proses penegakan hukum. Nah, melalui peringatan Hari Bakti Adiaksa ini, nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan integritas tentunya juga kembali ditegaskan sebagai pondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren,

Ya, pendengar, di 22 Juli ini yang diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa, ya, di 22 Juli atau Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia, ya. Ini beda ya pendengar, dan juga nanti ada Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, bedanya juga pendengar, di mana 2 September mendatang itu yang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kejaksaan RI, ini merujuk pada sejarah pembentukan institusi kejaksaan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tanggal tersebut mengingatkan pada awal mula kejaksaan itu menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia yang bermula dari keputusan mendirikan institusi pada masa-masa awal kemerdekaan dan kemudian menjadi bagian dari Kementerian Kehakiman. Nah, dengan memahami hal tersebut, masyarakat tentunya bisa lebih memahami ya tentang perjalanan panjang dan perjuangan yang telah ditempuh Kejaksaan RI, di mana kedua tanggal tersebut meskipun berbeda tetapi memiliki makna yang dalam ya sebagai refleksi atas peran penting kejaksaan dalam sistem hukum dan juga pemerintah Indonesia.

39 menit saat ini pendengar dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadirkan beberapa imbilan informasi ya, menemani Anda yang tengah beraktivitas di siang hari ini ataupun mungkin yang tengah beristirahat. Nah, kali ini pendengar, informasi penting yang semoga ini bisa menjadi literasi bagi kita bersama ya, di mana di era digital yang serba terhubung ya, seperti saat ini keamanan data pribadi di ruang cyber itu menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan. Di mana setiap aktivitas harian mulai dari transaksi keuangan di dompet digital, penggunaan media sosial hingga akses dokumen pekerjaan itu bergantung sepenuhnya pada sistem proteksi akun pengguna. Nah, namun di tengah tingginya ancaman peretasan dan kebocoran data atau data breach, masih banyak masyarakat yang mengabaikan pembaruan proteksi dasar ya pada akun mereka. Nah, kebiasaan ini yang menggunakan satu kata sandi ya atau password yang sama ini sebagai untuk berbagai platform dalam jangka waktu bertahun-tahun itu menjadi salah satu celah keamanan terbesar yang paling sering dimanfaatkan oleh peretas. Nah, di mana banyak orang yang memilih mungkin hanya satu password ya, mungkin agar lebih mudah diingat ya, itu biasanya yang sering terjadi pada kita nih pendengar masyarakat di Indonesia. Langkah sederhana ya, seperti memperbarui kata sandi secara berkala, itu bukan sekedar formalitas keamanan saja nih pendengar, melainkan bentuk pertahanan aktif untuk melindungi identitas digital. Tanpa pembaruan rutin, kredensial akun yang pernah bocor di masa lalu itu bisa diperjualbelikan nih pendengar di pasar gelap cyber, dan dipergunakan juga untuk membobol akun-akun lain milik pengguna. Dan bahkan berdasarkan penjelasan teknis dari Badan Cyber dan Sandi Negara serta berbagai panduan keamanan cyber global, pembobolan akun itu seringkali terjadi melalui metode credential stuffing ataupun ketika peretas itu menggunakan cadangan email dan kata sandi dari kebocoran data di satu situs untuk mencoba masuk ke puluhan situs web lain secara otomatis. Nah, jadi bagi masyarakat pengguna internet ya, tentunya beberapa hal penting ya, mengapa harus memperbarui kata sandi secara rutin, ini menjadi salah satu langkah krusial untuk mencegah kebocoran data.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Ya, pendengar, besok di tanggal 23 Juli ya, ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional, di mana anak ini saat ini sangat rentan terpapar dengan konten-konten digital. Dan dari LSF, pendengar, Lembaga Sensor Film, ini juga bahkan menggelar literasi gerakan nasional budaya sensor mandiri yang dirangkaikan dengan nonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis di CGV Depok Mall ya pada Selasa 21 Juli lalu. Nah, ini tentunya juga, pendengar, untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat agar memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia, sekaligus mendorong apresiasi terhadap film nasional. Ketua LSF RI Naswardi juga menyampaikan, di mana perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses tontonan. Berdasarkan hasil survei nasional LSF ya pada Oktober, maksud kami pada 2004 lalu, sekitar 72% masyarakat kini lebih banyak mengakses film melalui internet. Kemudian layanan over the top atau OTT, video on demand, hingga media sosial. Nah, kondisi ini menjadi tantangan karena tidak seluruh konten digital itu melalui proses filterasi ya, dan juga kurasi sebagaimana film yang ditayangkan di bioskop maupun televisi. Nah, akibatnya anak-anak itu berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya, seperti pornografi, kekerasan, perjudian, narkotika, dan bahkan konten sensitif lainnya.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Dan harapan kita, seluruh masyarakat kita yang berprofesi nelayan, kurang lebih 1.139 tadi, ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini.
2: Bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasarian pertama itu, yaitu Juni, sampai dasarian kedua di bulan, dasarian ketiga bulan Juni.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah membangun 3 titik kampung nelayan merah putih penyangga di wilayah Kota Kendari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah membangun 3 titik kampung nelayan merah putih sebagai penyangga di wilayah Kota Kendari. Selengkapnya mengenai hal tersebut, dilaporkan rekan Idam.
1: Ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini.
3: Pembangunan 3 kampung nelayan merah putih di Kota Kendari resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di Kelurahan Pudai, Kecamatan Abeli. Sementara lokasi lainnya berada di Kelurahan Sambuli dan Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo. Program prioritas nasional ini dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026 sebesar Rp11.810.988.000, di mana alokasi anggaran untuk Kelurahan Sambuli dan Tondonggeu lebih besar dikarenakan menggunakan metode pembangunan di atas air. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 135 hari kerja, dan fasilitas yang akan dibangun meliputi tambat perahu, shelter pendaratan ikan, kios perbekalan nelayan, sumur bor, instalasi pengolahan air limbah, serta pabrik es portable. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan sekitar 800% masyarakat di 3 kelurahan tersebut berprofesi sebagai nelayan, dengan total 1.139 keluarga nelayan. Siska berharap kampung nelayan merah putih ini tidak hanya di 3 tempat di Kota Kendari, namun akan kembali diusulkan untuk menambah titik lokasi pembangunan, dengan harapan seluruh masyarakat Kota Kendari yang berprofesi sebagai nelayan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang nantinya akan dibangun, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.
1: Harapannya kita tentu nantinya harus bertambah ya, bukan hanya 3 titik yang diberikan saat ini, tetapi nanti juga kita akan usulkan lagi untuk penambahan titik pasti pembangunan. Dan harapan kita, seluruh masyarakat kita yang berprofesi nelayan, kurang lebih 1.139 tadi, ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini. Dan tentu juga secara berjalan, semua kesejahteraan masyarakat adalah yang utama.
3: Lebih lanjut, Siska berharap kehadiran kampung nelayan merah putih ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mendukung ketahanan pangan, serta mengintegrasikan kampung nelayan, koperasi, dan pasar.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, selengkapnya menurunkan laporannya.
2: Kami melalui pemetaan wilayah ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi titik kekeringan maupun kebakaran ini.
4: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla selama musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Buton Selatan Suharudin Singka mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian BPBD meliputi Desa Sandang Pangan, beberapa desa di Kecamatan Lapandewa, Siompu, dan Kadatua yang berpotensi mengalami kekeringan. Sementara kawasan Bukit Lamando di Kecamatan Sampolawa, Batauga, Lapandewa, Kadatua, Siompu, hingga Batu Atas menjadi titik rawan kebakaran hutan dan lahan.
2: bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasarian pertama itu yaitu Juni sampai dasarian kedua di bulan dasarian ketiga bulan Juni. Kemudian dasarian kedua Juni sampai Juli. Kemudian dasarian ketiga Juli sampai minggu kedua atau dasarian kedua Juli.
4: Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD telah melakukan pemetaan daerah rawan, memperkuat koordinasi bersama TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, Dinas Sosial, serta instansi terkait. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama musim kemarau. Selain itu, BPBD menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air. Menurut Suharudin, meski layanan air bersih dari PDAM telah menjangkau sebagian wilayah, pemetaan tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi apabila terjadi kekeringan.
2: Kami melalui pemetaan wilayah ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi titik kekeringan maupun kebakaran ini untuk senantiasa melakukan kewaspadaan, utamanya pada kebakaran. Karena kebakaran tentu sewaktu-waktu bukan hanya terjadi pada lahan kosong, tetapi boleh jadi dari lahan kosong mengarah kepada pemukiman atau pemukiman rumah warga karena musim kemarau sangat mudah terpicu kebakaran.
4: Di sisi kesiapsiagaan, BPBD Buton Selatan menyiagakan personil selama 24 jam serta mengoperasikan posko siaga di setiap kecamatan yang terhubung dengan posko utama. Peralatan yang tersedia saat ini antara lain 2 unit mobil rescue, 1 unit mobil L300, 1 unit speedboat, serta tenda pengungsian. BPBD juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kejadian bencana lainnya sehingga penanggulangan dapat dilakukan secara cepat dan dampaknya dapat diminimalkan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus Linda.
0: Saudara, emas masih menjadi pilihan investasi paling terpercaya untuk jangka panjang, menjaga nilai kekayaan dari resiko inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
5: Emas kini menjadi salah satu instrumen investasi yang paling likuid dan aman, namun masih banyak masyarakat memahaminya hanya sebagai barang simpanan di rumah. Padahal terdapat kemudahan menabung emas melalui lembaga perbankan dan pegadaian, baik konvensional maupun syariah, yang lebih terjamin keamanannya. Kepala Laboratorium Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari, Sumiyadi, menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terdapat potensi emas sebagai aset berharga. Ia menegaskan emas setara dengan saham dalam hal kemudahan pencairan dana kapan saja dibutuhkan.
6: Instrumen emas ini secara umum masyarakat ini masih awam, bahkan memahami emas ini hanya untuk disimpan di rumah. Padahal ini ada tabungan emas, baik di institusi lembaga perbankan maupun di lembaga pegadaian, baik pegadaian konvensional maupun syariah. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat melalui literasi keuangan dan investasi.
5: Ia menyarankan generasi muda mulai mengenal dan memanfaatkan instrumen ini sebagai bagian dari perencanaan keuangan masa depan. Memilih menabung emas di lembaga resmi selain aman, juga memudahkan pemantauan nilai aset yang terus bergerak. Dengan pemahaman yang tepat, emas akan menjadi fondasi kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Investasi ini siap melindungi nilai harta serta menjadi persiapan kokoh bagi masa depan yang lebih terjamin.
0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Saudara, Komandan Kodim Dandim 1413 Buton menggelar silaturahmi bersama jurnalis Kapten sebagai jembatan informasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan Wauden Nurliani.
7: Komandan Kodim Dandim 1413 Buton Letkol Infantrioni mengawali masa tugasnya dengan merangkul insan pers di wilayah Kepulauan Buton. Melalui agenda silaturahmi yang digelar di salah satu kafe di Kota Bobo Senin malam tersebut, Dandim mengajak media menjadi mitra strategis dalam penyebarluasan informasi positif dan mendukung pembangunan daerah. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut dihadiri puluhan wartawan dari media cetak, elektronik, televisi, radio, dan media cyber yang berasal dari Kota Bobo, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Selatan. Dalam sambutannya, Letkol Infantrioni memperkenalkan diri sekaligus berbagi kisah perjalanan karirnya di TNI. Sebelum dipercaya menjadi pimpinan Kodim 1413 Buton, ia mengemban berbagai penugasan di wilayah pedalaman Papua, kawasan perbatasan Papua Nugini, hingga mengikuti misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Afrika. Pengalaman panjang tersebut, kata Dandim, menjadi bekal untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kepulauan Buton.
8: Di sini, saya sebagai pendatang di sini, saya mohon dukungannya, saya mohon doanya. Semoga saya dijauhkan dari hal-hal yang menjadi permasalahan. Saya juga rasa saya cuma bisa lebih baik lagi. Kita saja.
7: Dandi menilai media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Karena itu, hubungan yang harmonis dengan insan pers perlu terus dibangun agar setiap program yang dilaksanakan dapat tersampaikan secara objektif dan bermanfaat. Menanggapi itu, Ketua PWI Bau-Bau Laudia Swarlin menyambut baik positif langkah Dandi yang memilih menjalin komunikasi dengan insan pers sejak awal masa jabatannya. Menurutnya, sinergitas antara TNI dan media merupakan modal penting dalam menghadirkan informasi yang mencerdaskan sekaligus mendorong pembangunan daerah.
9: PWI berkomitmen untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat luas, termasuk mengenai program-program Kodim, baik itu bakti sosial, berkaitan dengan teritorial, termasuk yang terbaru ini mengenai ketahanan pangan. Kita harap itu terus dipublikasikan sehingga apa yang kemudian menjadi manfaatnya bisa diketahui secara luas oleh masyarakat Kota Bobo.
7: Aswarin menyebutkan, PWI Bau-Bau saat ini memiliki 32 anggota yang tersebar di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Masa tunggu pemberangkatan calon jamaah haji di Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 26 tahun. Mengenai hal ini, kembali dilaporkan rekan Idam.
10: Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih baik.
3: Masa tunggu keberangkatan haji di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 26 tahun, di mana kondisi ini membuat masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus bersabar menunggu sesuai dengan nomor porsi yang diperoleh di saat melakukan pendaftaran. Panjangnya antrian merupakan dampak dari tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya masih terbatas. Pelaksana tugas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya mengatakan, secara umum tidak ada kebijakan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan ibadah haji, mengingat sistem antrian telah disusun berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan melalui mekanisme waiting list, sehingga seluruh calon jamaah memperoleh kesempatan yang sama sesuai urutan pendaftaran. Untuk itu, masyarakat yang memiliki niat menunaikan ibadah haji diimbau untuk mendaftar sedini mungkin, di mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji telah dibuat relatif sama di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Muhammad Lalan Jaya, meski demikian terdapat mekanisme yang memungkinkan calon jamaah dapat berangkat lebih cepat, yakni melalui kebijakan penggabungan mahram atau sebagai pendamping jamaah lanjut usia. Namun kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan dengan syarat calon jamaah telah terdaftar sebagai peserta haji minimal selama 5 tahun pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
10: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang berhak untuk melaksanakan atau melaksanakan haji kan yang sudah mendaftar. Tinggal menunggu giliran. Artinya Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan terkait masa tunggu mulai dari Aceh sampai Papua. Ketika kita mendaftar hari ini, maka masa tunggu kita sekitar 26 tahun. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi bilang masa tunggu dipercepat atau apa. Bisa dipercepat, nah, kalau ada kebijakan nanti namanya penggabungan mahram. Ya, itu hanya maksimal 5 tahun. Tapi dengan catatan, misalkan orang tua kita yang sudah masuk porsi untuk berangkat tahun ini, maka bisa menarik pendamping lansia kalau dia lansia, atau penggabungan mahram. Nah, dengan syarat, dia sudah terdaftar haji ketika pada saat pelunasan, itu sudah minimal 5 tahun dia mendaftar haji, seperti itu.
3: Lebih lanjut, Muhammad Lalancaya menjelaskan, dengan sistem penerapan waiting list, pemerintah berharap proses pemberangkatan calon jamaah haji dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan adil. Selain memberikan kepastian bagi calon jamaah, sistem ini juga diharapkan dapat menjaga pemerataan kesempatan berhaji bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
0: Saudara, Polresta Kendari mengamankan seorang ASN diduga terlibat penipuan, penggelapan sepeda motor, dan pencurian telepon genggam. Mengenai hal ini selengkap dilaporkan Ferry Musafir.
11: Di posko bahwasanya pelaku ini sudah ada TKP lainnya, yaitu 4 TKP lainnya, pencurian handphone, ada pencurian helm yang viral juga ya.
12: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengamankan seorang aparatur sipil negara berinisial D, 49 tahun, warga Kota Bau-Bau yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor, serta pencurian telepon genggam di wilayah Kota Kendari. Kasatreskrim Polresta Kendari, Kompol Wiliwanto Malau mengatakan, D ditangkap di Jalan Patimura, Kelurahan Puatu, Kecamatan Puatu, setelah polisi memperoleh bukti permulaan yang cukup. Kasus tersebut bermula ketika D meminjam sepeda motor milik seorang mahasiswa dengan alasan hendak mengambil uang untuk memperbaiki kendaraannya. Namun sepeda motor korban tidak dikembalikan.
11: Nah, di mana pelaku ini pura-pura meminjamkan motor, ya, meminjamkan motor kemudian tidak dikembalikannya. Ini yang viral adalah salah satu oknum ASN, alhamdulillah sudah ditangkap dan diungkap oleh Buser 77. Yang di kemudian hasil pengembangan dan pendalaman Buser 77 di posko bahwasanya pelaku ini sudah ada TKP lainnya, yaitu 4 TKP lainnya, pencurian handphone, ada pencurian helm yang viral juga ya, di salah satu akun yang mengambil helmnya di salah satu market ya, minimarket ya. Jadi pelaku ini adalah salah satu ASN.
12: Hasil pemeriksaan menunjukkan D diduga menggunakan sepeda motor untuk melakukan pencurian telepon genggam di dua lokasi. Penyidik juga menduga D terlibat dalam 4 tempat kejadian perkara, terdiri atas 2 kasus pencurian dan 2 kasus penipuan. D diketahui merupakan ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan Bandara Betuambari Kota Bau-Bau dan kini telah diamankan di Mapolresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

Pemerintah membangun 3 titik kampung nelayan merah putih penyangga di wilayah Kota Kendari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Kami harap Anda tetap bersama kami menyimak informasi-informasi terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

musim, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik request. Setiap hari

Musik request 100% Indonesia. Pendengar, perjumpaan untuk sore ini ya. Kita di penanggalan tanggal 22 Juli 2026. Ada Ilham yang akan menemani untuk interaktif kita sore hari ini. Buat pendengar yang ingin bergabung dan berbagi dengan lagu requestan ya untuk 100% Indonesia, boleh berbagi bersama kita ya, karena kita akan live di akun TikTok RRI Kendari. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur telepon ya di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di 0813-545-0967 ya di jalur WhatsApp. Nah, kita juga bagiin sedikit beberapa lagu untuk mengawali perjumpaan kita ya, di sore ini ya. Ya, nanti ada beberapa lagu yang kita playlist ya, yang kita program untuk 100% Indonesia di kebersamaan kita. Dan juga kita mengundang tentunya buat pendengar yang ingin berbagi juga dengan requestan di live kita ya, karena saat ini kita sedang live, saat ini, tepat saat ini. Silakan bergabung bersama kita juga untuk di jalur telepon ya, yang di nomor yang sudah Ilham sebutkan, juga di jalur WhatsApp di nomor yang sudah Ilham sebutkan. Kita juga akan berbagi buat pendengar yang ingin berbagi untuk pengalaman bisa dibilang ya untuk sore hari ini. Karena ini tanggal 22 Juli ya. Wah, semakin dekat dengan ujung di bulan Juli ini, kita akan memasuki bulan kemerdekaan. Kira-kira apa nih persiapannya dari pendengar nih? Atau sudah ada yang gerak jalan sekarang ya? Ada nggak mungkin ya? Bisa jadi ya. Nah, tentunya beberapa lagu ya untuk mengawali perjumpaan kita. Mungkin Gajah kali ya. Bukan Gajah Animal kan ya, tapi lagu dari Tulus yang berjudul Gajah yang akan menemani pendengar ya di awal untuk kebersamaan kita. Nah, Tulus Gajah nih, nah, kita juga masih undang nih ya, karena ada beberapa juga sudah hadir bersama kita untuk di live TikTok nih ya. Ada siapa nih, Sopir Kampas, ada Putra, juga Kupu-Kupu ya. Silakan bagiin untuk kebersamaan kita ya dengan lagu-lagu requestan yang tentunya mungkin bisa menemani pendengar yang sedang beraktivitas di sore hari ini, entah itu mungkin sedang memanjat genteng atau mungkin dari pendengar yang sedang jalan santai nih di XMTK atau dimanapun nih di Kota Kendari atau di Sulawesi Tenggara deh ya, dimanapun sore hari ini. Mungkin ada juga yang kayak di Unaha gitu ya kan, di area perkantorannya gitu, jalan-jalan sore. Karena kalau dilihat juga di daerah sana sepertinya sangat sering gitu ya kan, sekarang ini para apa namanya, saya bilang yang suka menikmati untuk waktu beristirahat ya di sore hari gitu ya kan. Mungkin habis pulang kerja tiba-tiba langsung baju olahraga. Wih, udah persiapan. Ya, kita masih akan kembali nanti ya. Lagu yang kita hadirkan ya, Tulus Gajah, dan juga nanti deh kita sebutin apa aja yang menemani pendengar untuk di kebersamaan kita masih di 100% Indonesia.

100% Indonesia. 100%

0: Musik request 100% Indonesia, pendengar ya. Kita masih berbagi tentunya. Buat pendengar yang ingin ya berbagi dengan lagu requestannya, kita lihat juga sedikit nih di TikTok saat ini ya. Via TikTok ada dari Askar43. Ya, bertanya sedikit nih katanya, tema lagunya apa nih? Ya, tema lagunya yang 100% Indonesia, berarti lagu-lagu dari Indonesia tentunya ya. Dan juga request nih dari Askar ya, request Kotak Terbang. Oke, jadi kita udah keep nih ini lagu dari Askar untuk Kotak ya, Terbang. Dan dari Askar lagi nih ya. Iya, tadi waktu off air pendengar ya dari Askar juga bertanya nih, capek nggak? Nggak capek lah ya, ini Ilham aja baru interaktif ya. Baru muncul untuk di sore hari ini ya, menemani untuk 100% Indonesia. Kayak gitu ya. Kita masih undang juga buat pendengar yang ingin request lagu seperti Askar nih ya, di via TikTok kita ada Fai, ada juga yang sudah bergabung lagi nih, ada 31 Desember. Masih lama nih 31 Desember, tapi bolehlah gabung sekarang, gak apa-apa ya. Oke, kita masih undang juga buat pendengar yang ingin berbagi di via telepon bisa, dan juga via WhatsApp nih ya. Di WhatsApp bisa bergabung bersama kita di 0813-545-0967. Jalur telepon juga bisa berbagi ya untuk yang ingin berbagi requestan. Dan juga mungkin sedikit membagikan nih, mungkin dari pendengar juga nih. Ya, kemarin kita sudah melalui dari hari yang sangat besar gitu ya kan. Hari di mana Spanyol ya meraih juara Piala Dunia dan mengambil tropinya. Yey. Nah, mungkin dari pendengar juga mungkin hype dengan Spanyol sebagai pemenang atau seperti apa nih. Ada mungkin pendukung Spanyol di antara kita ini yang lagi hadir di jalur di via TikTok, atau mungkin pendukung lawannya gitu, Argentina. Bisa jadi ya kan. Dan juga sedikit bertanya nih, kira-kira dari pendengar apa nih persiapan untuk bulan Agustus nih ya. Juni, Juli, Agustus. Udah masuk bulan Agustus lagi nih. Jadi ya mungkin sudah ada beberapa yang menyiapkan menu kayak kerupuk gitu ya kan, untuk lomba nanti di lorongnya. Bisa jadi ya. Siapin duit, iya benar banget sih, kita harus siapin duit ya. Sepertinya ada banyak sekali yang harus di di cover gitu ya. Betul sekali Askar. Iya, kalau itu kayaknya umum banget ya. Semua kayaknya lagi perlu deh untuk menyiapkan itu. Apalagi untuk bulan depan itu mulai ini kan, ada lomba-lombaan gitu ya kan. Apalagi yang ikut kepanitiaan, wow pusing tuh. Ngurus semua perlengkapannya ya kan. Iya. Atau mungkin dari Askar juga nih, apalagi lagi mengurus juga kelengkapan-kelengkapan untuk bulan Agustus. Ah itu dia, apalagi kalau lagi krisis ya. Ya sudahlah ya, mau gimana lagi. Terpaksa menunda yang perlu ditunda ya, di cover di bulan depan lagi ha. Ya seperti itulah, mungkin dari pendengar juga ingin berbagi lagu ya di kebersamaan kita, atau berbagi juga nih ya seperti si Askar katanya, persiapan untuk bulan depan tuh siapin duit sih lebih tepatnya ya. Benar sekali ya, sepertinya ada banyak sekali yang harus dikeluarkan dan di cover gitu. Nah, lagunya Kotak Terbang ya dari Askar. Kita masih undang yang ingin bergabung bersama kita. Selain dari Askar, ada yang sudah ikut di kebersamaan kita di via telepon nih, ada Bunda Niartin, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Niartin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Mbak Ilham ya.
0: Iya betul sekali Bunda. Salam 100% Indonesia.
1: Ya 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Gimana kabarnya Bunda Niartin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Di rumah lagi sama siapa aja nih? Mungkin bareng keluarga atau gimana?
1: Ya sendiri di tios.
0: Oh lagi sendiri aja ya. Berarti ditemani bunyi ban-ban besar lagi. Kalau lewat ya Bunda ya. Iya sudah lah ya. Hari-hari ya udah biasa mungkin ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke, aktivitas berarti lagi udah dari pagi atau dari kapan nih, Bunda, di kios?
1: Saya baru pulang dari mall.
0: Oh, habis belanja, Bunda ya?
1: Habis belanja.
0: Oke, berarti turun ke Kendari nih tadi?
1: Iya.
0: Wih, itu tiap hari, Bunda?
1: Enggak, Sabtu Minggu dua kali.
0: Sabtu Minggu, siap-siap. Waduh. Jadi kalau misalkan ada lagi waktu lowong, ke Kendari lagi gitu ya?
1: Iya.
0: Wah, keren banget nih. Lumayan perjalanan Bunda ya sampai di Konot ya Bunda ya?
1: Bukan, di Lalonggaluku Timur.
0: Lalonggaluku, iya benar, Lalonggaluku Timur ya.
1: No.
0: Aduh. Oke, dari Bunda mungkin menemani lagi jagain kios nih. Mau request lagu apa nih Bunda?
1: Mau request lagunya Sophie Mercury.
0: Iya. Sophie Mercury. Coba kita lihat nih ya. Mana nih dia? Tidak
1: tahu, dia dan aku.
0: Kita cek dulu nih Bunda ya di playlist kita. Oh.
1: Iya.
0: Mercury. Yang judulnya apa nih Bunda?
1: Antara kau, dia, dan aku.
0: Antara kau, oh ternyata lagu yang biasa di request dong ya. Antara kau, dia, dan aku. Coba kita lihat ya.
1: Namanya lagu
0: Dia dan Aku.
1: Pengen dengarnya.
0: Iya, lagi pengen dengar ini ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Siap Bunda, nanti kita putarin nih. Bunda mungkin mau menyapa dulu siapa aja nih sore ini, silakan.
1: Terima kasih. Yang pertama-tama adalah Bang Ilham bersama operatornya. Terima kasih banyak, selalu sehat dan panjang umur.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Walaupun di udara dulu kita masih silaturahmi gitu.
0: Benar banget, kita terus.
1: Ya terus ada Mada Tiara di Bungkutoko. Sudah gabung belum?
0: Di Bungkutoko belum Bunda. Baru Bunda nih yang pertama. Pembukaan Bunda.
1: Bunda niat, Bunda niat.
0: Jadi pembukaan nih Bunda ya.
1: Bunda Tiara di Bungkutoko, semoga bisa gabung Bunda.
0: Amin.
1: Di Bombana ada Purnama juga di sana. Ada Bunda Halim. Semoga bisa gabung juga, telepon jangan main TikTok saja.
0: Wih siap tuh.
1: Pada Ali Giandolo, semoga bisa gabung juga, Pak Juha juga di Palarahi. Juga satu lagi Bunda Un juga, Bunda Ina juga, semoga bisa gabung juga. Untuk semuanya saya tanpa kecil di Bandungan.
0: Untuk semuanya, siap Bunda. Oke, thank you banget nih Bunda ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita masih undang juga buat pendengar ya, Poppy Mercury Antar Kau Dia dan Aku nih, requestan dari Bunda Niartin. Mungkin dari pendengar juga ingin berbagi di kebersamaan kita, boleh bergabung ya, untuk di via telepon ya, dan juga atau di via WhatsApp ya, kita hadir untuk menemani pendengar. Siapa lagi nih? Dari Askar lagi nih ya. Om Swastiastu, Kak. Om Swastiastu juga, nama budaya, salam kebajikan untuk Yukti. Yukti ya. Oke, thank you banget Yukti udah hadir di kebersamaan kita ya. Kenapa nih Askar Wi? Mungkin Yukti mau request lagu apa nih? Boleh silakan request ya. Kita undang nih buat Yukti. Yang ingin request di perjumpaan kita dengan mungkin lagu favorit atau lagu yang penuh kenangan atau tembang kenangan. Waduh. Jatuhnya di lawas gitu ya. Oke. Tadi Bunda Niartin ya, lagu requestnya Poppy Mercury Antara Kau, Dia, dan Aku. Nah, dan juga requestan dari Askar nanti ya, yang kita putarin duluan gitu ya, Kotak Terbang. Kita undang lagi nih buat pendengar yang berbagi juga kebersamaan sore hari ini. Mungkin saja dari pendengar dalam perjalanan ya. Iya sayangnya untuk di jalur WhatsApp ya. Kita nggak buka telepon nih untuk jalur WhatsApp. Kita bukannya bisa WA ya, bisa chat aja untuk di jalur WhatsApp. Nanti kita akan bergabung berbagi gitu di kebersamaan kita dengan lagu requestannya. Nah, untuk di WhatsApp boleh via chat ya. Ya, jadi boleh di chat di situ, nanti kita akan bacain ya dari chat dari pendengar yang ikut bergabung bersama kita. Kita undang lagi nih yang ingin berbagi bersama kita ya. Iya benar ya, tapi di jalur telepon ya, di via telepon bisanya ya. Kalau di WhatsApp kita nggak angkat ya pendengar, kita cuma akan dengerin aja yang sudah gabung tapi di via telepon gitu ya kan. Ah, siapa lagi nih, ada yang bergabung, ada sepupu Mora apa nih, rasa lagu tulus sepatu, salam buat Bang Ilham dan Bang Yuda. Oke. Oh, request, siap request. Bunda. Oke, dari sepupu ya, tulus sepatu, nanti kita akan puterin ya. Thank you banget sudah bergabung untuk sore ini dari Abang Sepupu ya. Bunda Tiara juga hadir untuk di kebersamaan kita via telepon, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ilham, 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Bunda tadi dapat sapaan dari Bunda Tiartin nih.
2: Terima kasih. Semoga sehat selalu Bunda di sana ya.
0: Iya. Nah, sempat juga tanyain yang lain mana nih yang di, oh iya, dari Bunda Tiara yang sudah ditanyain pasti. Padahal dia nih Bunda Niartin yang duluan bergabung gitu. Dia yang pembukaan. Bunda lagi apa nih aktivitasnya?
2: Lagi istirahat ini bareng-bareng.
0: Lagi istirahat, siap nih ya. Mungkin ditemani cucu lagi nih.
2: Tidak,
0: jadi
2: lagi tidur di depan.
0: Oh, lagi tidur ya.
2: Kamar ya.
0: Sama mamanya mungkin ya.
2: Iya.
0: Oke, untuk menemani Bunda nih ya, yang sedang beristirahat, silakan Bunda, mau request lagu apa?
2: Lagunya Geisha boleh?
0: Geisha boleh, nanti kita putarin nih. Geisha, coba kita lihat dulu playlist ya. Geisha, yang judulnya apa nih Bunda? Ada Lumpuhkan Ingatanku, ada Takkan Pernah Ada, ada lagi yang mana nih? Dari Bunda sih yang mana nih lagunya?
2: Ada Kering dan Tak Berbuah.
0: Cinta Tak Ber... yang mana Bunda tadi judulnya?
2: Rindang Tak Berbuah.
0: Rindang Tak Berbuah. Oke, Geisha ya.
2: Iya.
0: Oke. Rindang Tak Berbuah, ini dia.
2: Ada sih?
0: Ada Bunda. Siap, nanti kita akan puterin nih lagunya ya. Rindang Tak Berbuah. Siap, oke. Dari Bunda mungkin ya, silakan mau sapa siapa aja untuk di sore ini Bunda, silakan.
2: Salam-salamnya ya buat Bang Ilham bersama operatornya. Siapa tadi operator tadi?
0: Tadi ada Irfan yang menemani.
2: Kalau ada Bang Irfannya, selamat sore, selamat
0: bertugas.
2: Bang Ilham, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Kesehatan.
0: Amin.
2: Karena kesehatan itu adalah kebutuhan.
0: Benar sekali, kita sangat membutuhkan kesehatan ya. Kesehatan yang utama.
2: Kesehatan dan keselamatan di jalanan.
0: Terus benar.
2: Terima kasih Dunyatin, semoga saya selalu di sana. Ada Farida, ada Kak Nasrun, ada Kak Eni, semoga ada bisa gabung, ada Bang Juha. Terus ada,
0: pokoknya ada Bunda Farida,
2: ada Sederum Farida. Wandi di Batam.
0: Wandi, Bang Wandi ya.
2: Ada Bang Randi, ada Rani di Ternate, ada Sari di Banjarmasin, semoga ada bisa datang juga. Ada Bang Denjo di Manado. Ya, di Perusahaan.
0: Iya.
2: Dan mamanya saya sambil.
0: Untuk semuanya. Ini Bunda, ini lagunya yang Kirei, dari Kirei ya, Rindang Tak Berbuah.
2: Rindang Tak Berbuah,
0: kira-kira
2: Geisha ya.
0: Iya, Kirei ya kan. Oke. Siap ya, kita putarin kalau begitu. Lagunya Kirei, Rindang Tak Berbuah. Oke.
2: Sepuluhnya Bang Akas yang ada di sana, semoga saya selalu
0: bertemu. Amin, amin. Untuk semuanya. Oke Bunda, thank you banget nih sudah menyempatkan diri bergabung sore ini Bunda ya. Ya itu tadi dari Bunda yang sudah berbagi juga di kebersamaan sore hari ini ya, dengan lagu requestan kita ya. Dan kita masih undang juga nih buat pendengar. Udah ada 3 nih lagu yang di request ya. Dari Kirei, Rindang Tak Berbuah ya. Aduh, betul sekali nih. Pantasan yang lebih ram, Geisha, Geisha, Rindang Tak Berbuah. Ya semacam ini ya. Ada lagi nih yang sudah bertanya juga di kebersamaan kita jalur TikTok. Bang, udah gak ada lagi penerimaan penyiar radio gak? Kalau untuk di Kendari ya, bisa dibilang untuk wilayah Sulawesi Tenggara ya, radio kayaknya tinggal RRI deh. Sisanya mungkin radio swasta yang ada, cuma radio ini Islami aja yang religius ya, kayak Radio Muat sama Roja TV mungkin, ini Roja TV ya, Roja TV yang channel radionya frekuensinya ada gitu ya kan. Nah paling itu aja, sisanya paling sisa ya, ini ya, apa namanya, RRI, RRI aja gitu. Nah jadi kalau misalkan dari ini Bang S ya mau mendaftar untuk menyiar, tinggal pilih aja. Mau untuk di radio religius boleh, atau di RRI, cuma itu pilihannya untuk sekarang. Iya, boleh aja sih mengajukan ya, siapa tahu nanti ada kebutuhan langsung dihubungi gitu ya kan. Kalau ada ya, dibuka lagi. Paling ini akan diinformasikan kalau misalkan ada yang terbuka gitu ya kan. Ya, untuk sedikit menitipkan apa namanya, boleh aja kayaknya ya. Iya, menitipkan ini aja, apa kan namanya, nomor save kontak gitu ya kan. Nah, kayak gitu bisa ya. Mungkin dicantumkan di DM juga boleh ya. Ya barangkali suatu hari ada gitu ya kan, dibuka ya bisalah. Tapi lebih bagus jalur resminya aja ya, tunggu dari kayak BKN gitu ya kan. Kalau misalkan dari BKN membuka dari channel pendaftaran, ya itu dia. Kalau misalkan dari BKN buka, nah tinggal cari aja di situ listnya ya kan, untuk wilayah Kendari ini mungkin ada yang ternyata terbuka. Ya silakan tes gitu ya. Biasanya entah itu mungkin P3K atau mungkin jalur CPNS ya. Jadi bisa dites itu. Apa ini dari Sakura Chan. Salam buat teman-teman yang ada di PT SCS CT KNI Pomala Kolaka. Wah, salam tuh ya. Oke, dari Bunda Emil yang bergabung bersama kita. Sudah sapa juga untuk yang ini ya, PT SJS Site KNI Pomala ya. Kita gabung dulu untuk via telepon ada Bunda Emil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Emil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Akhirnya kita berjumpa lagi ya. Habis adinya datanglah kakaknya lagi. Bergantian ya Bunda ya.
3: Ya iya.
0: Gimana nih kabarnya Bunda Emil?
3: Ya baik-baik.
0: Alhamdulillah. Bunda Emil mungkin lagi beristirahat juga nih kayak Bunda Tiara.
3: Iya, lagi di depan rumah ini duduk-duduk sambil monitor.
0: Wih, alhamdulillah. Lumayan ya, sembari menikmati waktu sore hari ya Bunda ya.
3: Iya, panas-panas di sini.
0: Wih, lagi panas. Iya, kayaknya lagi panas nih di luar ya. Padahal tadi pagi Ilham kayak menggigil ya, tapi menuju siang mulai nih hawa-hawanya berubah. Menjadi agak haredang gitu. Dari Bunda mungkin, silakan nih mau request lagu apa di perjumpaan kita, silakan.
3: Lagunya Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.
0: Oke, Nike Ardila ya. Coba Nike Ardila. Mama, mana dia nih? Oh, ya kita cek dulu lagi nih ke Ardila. Ah, ini dia. Oke, Bunda ya, siap nih. Nanti kita keep lagunya. dan kita putarin buat Bunda. Bunda tadi yang sudah bergabung nih ya, ada dari Bunda Niartin, Bunda Tiara ya, yang menyapa juga. Dari Bunda mungkin silakan mau menyapa balik atau gimana?
3: Iya, menyapa balik buat Bunda Tiara ya.
0: Mm-mm.
3: Bersama keluarga.
0: Mm-mm.
3: Dan Niartin, Cat Palu juga bersama keluarga.
0: Mm-mm.
3: Dinda Sampiati, ada Dinda Hani juga, semoga bisa gabung.
0: Mm-mm.
3: Ada Mang Agung di Konot, ada Dinda Ita, ada Bang Andi di Batam, ada Bicin, ada semuanya aja lah yang lagi mendengarkan.
0: Untuk semuanya yang mendengarkan, siap nih Bunda ya, thank you banget sudah gabung bersama kita.
3: Menjalankan tugasnya panjang umur.
0: Amin.
3: Salam 100% Indonesia.
0: Iya, salam 100% Indonesia. Terima kasih nih dari Bunda Emil sudah ikutan gabung bersama kita ya. Dan juga untuk Sakura Chan. Wih, Sakura Chan nih namanya. Baru sadar Ilham nih. Aduh, Sakura Chan. Tadi sempat ya. Salamnya Kak, terutama buat mekanik AB timnya Yuda William Tafahri. Ternyata masih ada lanjutan yang tadi ya. William Fahri Welder dan tim support lain. Mungkin mendengarkan kita di Kolaka nih ya. Salam Kolaka. Pendukung Spanyol Kak Kolaka ini. Lumayan gitu ya kan, mencari supporter nih ya. Ya itu dia dari Sakura Chan ya. Salam katanya untuk mekaniknya ya, dari tim Yuda William Fahri, dari welder dan tim support yang ada di PT SJS Site KNI Pomala ya. Thank you banget sudah bergabung bersama kita. Mungkin dari Sakura Chan mau request lagu, silakan bergabung. Tapi kita beralih dulu di lagu-lagu yang sudah direquest untuk perjumpaan kita sore hari ini di 100% Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ada 4 sih, 3 saja. Oh iya. Salah. Karena sebanyak.

Pendengar kita masih di Musik Request 100% Indonesia. Kita lihat-lihat sedikit nih ya, masih banyak yang bergabung bersama kita juga di via TikTok kita ya, live TikTok. Ini ada siapa aja nih? Dan kita bacain dulu ya, karena ini agak panjang ya. Iya, dari Sepupu tadi ya, lagunya Sepatu Kuta udah puterin ya. Tadi agak dilamung dikit sama Bunda Tiara. Iya, oke. Kita masih undang nih buat pendengar yang ingin bergabung, berbagi bersama kita dengan lagu requestan. Ini dari Abang JLS ya, katanya, "Bang, masih ada enggak Putra Mantobuo yang selalu nyiar acara Bahasa Daerah Muna?" Mungkin para senior kita kalau bisa mendengarkan sore ini ya, mungkin juga bisa memberitahukan gitu ya. Karena itu udah lama banget kayaknya ya. Jadi program acaranya udah ditiadakan gitu karena udah lama. Dulu dia nyiar tiap hari Rabu kayak gitu ya. Kalau enggak salah jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi dulu masih jam tuh masih lewat gitu ya. Jam 12 sampai lewat gitu ya. Keren juga sih. Lowo nama acaranya, tapi dia nyiar pakai bahasa Muna dan yang diputar lagu-lagu Muna. Kayaknya Ilham dapat deh. Terakhir di tahun 2016 masih ada. Iya, karena Ilham juga dulu saat itu sedang nyusun skripsi di 2016 ya. Iya, jadi sempat juga untuk mengisi waktu kosong dengerin ini dulu radio. Ya, di 2016 kayaknya masih ada gitu acaranya di tahun 2016 itu. Nah, selepas itu Ilham nggak tahu tuh apakah udah masih ada atau enggak. Nah, kalau misalkan sekarang ini udah nggak ada gitu ya kan. Nah, itu dia. Iya, udah nggak ada acaranya ya. Sempat bertanya dari Abang JLS, katanya udah nggak ada ya acaranya. Iya benar, udah nggak ada. Ada juga dari Tiastu Tyson, 100% Indonesia. Kailam, iya, halo. Salam 100% Indonesia. Dari Tiastu T katanya, ke request dong lagunya Hello, judulnya Dua Cincin. Lagunya favorit banget nih, Dua Cincin Bun. Oke, kita cariin ya untuk Tiastuti. Bang Solihin, bang, salam buat bapaknya Pur. Bapaknya Pur, iya, Pur siapa nih? Bang Nirwan ya maksudnya. Bapaknya Pur ya, iya, nanti kita akan salamin ya buat bapaknya Pur. Katanya nih, salam dari Bang Solihin ya. Oke. Lagu dari Dua Cincin ya. Dua cincin dari hatimu, dari cintamu, dan tak bisa. Oke, Tiastuti, wah, tahu banget nih lagu kesukaan Ilham nih. Ini lagu Dua Cincin, ini Ilham yang dulu Ilham dengerin waktu masih tahun 2010 gitu ya kan. Lagi suka rebahan di sofa saat itu. Dua cincin. Pokoknya yang menemani lagi apa namanya, ya bisa dibilang lagi santai-santai ya saat itu. Selesai lulus SMA gitu ya kan, nyantai. Belum ngapa-ngapain. Alhamdulillahnya sekarang ya, kita saling bersua di udara bersama di via TikTok juga ya. Siapa sangka ini terjadi juga. Dan juga ini dari Tiastuti ini ya, kayak sudah berbagi bersama kita dengan lagu yang membangkitkan kenangan lama ya, di waktu Ilham bersantai saat udah selesai dari SMA gitu ya kan. Bersantainya sambil dengerin lagu ini lagi, lagunya di radio. Dua cincin. Waduh, ingat banget lagi. Oke. Jadi buat pendengar ya yang mungkin masih ingin bergabung bersama kita dengan berbagai requestannya, kita masih akan hadirkan. Nah, dari Bunda Emil dan Bang Solihin juga, kita akan puterin dulu lagu requestan yang sudah di request untuk di perjumpaan kita. Kita mulai dari requestan Bunda Emil dan juga requestan dari ini ya, Tiastuti gitu ya. Maaf kak, kalau lagu ini buat kakak yang lama. Agak mengingatkan ya.
saat itu benar-benar apa ya, lagi plong-plongnya gitu ya kan. Gak ada yang dibikin sebenarnya. Taunya lagu ini jadi apa namanya, penghibur di saat lagi ya baru selesai ya kan. Tiba-tiba masa SMA itu berlalu begitu saja, asik. Ceritanya jadi lagu penggalau ya, pengantar transisi sekolah. Iya benar, lagunya hits kala itu ya, di tahun 2010. Wih, hits banget nih lagu. Ya karena di ujung-ujung dari ini ya, kalau di apa namanya, satu angkatan Ilham dulu ya waktu SMA itu, ini lagi seneng-senengnya dengar radio ya, nulis-nulis dari setiap lagu-lagunya ya, transisi-transisi, masa transisi gitu menuju kelulusan ya. Seneng-senengnya dengar radio, luar biasa. Oke, kita masih akan undang nanti buat mendengar yang ingin berbagi bersama kita dan juga yang ingin berpartisipasi, nantinya kita akan putarin lagu-lagunya. Kita mulai dengan lagu dari Bunda Emil yang sudah direquest dan juga Bang Solihin, sama dari Tias Tuti dengan lagu requestannya ya, Dua Cincin.

lagunya katanya hits di kala itu, Kak. Iya, benar banget ya. Hits banget ya. Bikin gimana gitu. Galaunya galau ya. Galau ya, galau-galau milenial gitu ya, bisa dibilang. Masih akan kembali untuk menemani pendengar di

Musik Request 100% Indonesia, pendengar ya. Kita sudah di ujung perjumpaan untuk kebersamaan sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung, berpartisipasi bersama kita. Buat pendengar yang sudah berbagi dengan lagu requestan dari Bunda Tiara, Bunda Niarti, Bunda Emil, ada Bang Solihin, juga dari Tias Tuti ya. Nanti kita akan putarin lagu Cincin Dua Hati ya, sebagai penutup perjumpaan kita. Lagu dari Tias Tuti. Dan juga thank you banget buat semua yang sudah bergabung tadi sebelumnya ya, dari Sepupu ya yang sudah berbagi dengan lagunya Tulus, dari Agatha yang sudah berbagi gift di kebersamaan kita ya, dari Sakura Chan juga thank you banget sudah menyapa kita untuk di kebersamaan sore ini. Dan kita beralih untuk lagu dari Halo ya, sebagai lagu penutup untuk 100% Indonesia untuk edisi perjumpaan tanggal 22 Juli 2026, Dua Cincin.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan sore hari ini, Sultra sore hari ini, kita berbagi tentunya dialog interaktif ya, seperti biasanya, terkait dengan investasi.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Dan mendengar untuk di dialog kita pada sore hari ini ya, untuk Sultra sore ini, Ilham tidak sendiri ya, ada menemani di studio bersama kita saat ini ya, dimana kita akan berbagi terkait dengan topik yang menarik untuk dibahas ya. Kita sapa dulu untuk yang sudah hadir di kebersamaan kita pendengar ya, dari Bang Bayu Saputra ya, yang sudah menemani kita. Selamat sore Bang Bayu.
2: Ya, selamat sore Bang Ilham.
0: Iya, nah, itu dia Bang Bayu. Gimana nih untuk perjalanan ke sini, aman ya?
2: Alhamdulillah aman,
0: alhamdulillah aman, lancar.
2: Langit
0: ya.
2: Cerah.
0: Langit ya, cerah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, itu dia ya dari Bang Bayu Saputra ya, selaku kepala perwakilan dari Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tenggara. Tentunya tidak sendiri Bang Bayu di kebersamaan kita. Ada juga dari Bung Inyoman Rio Mailana ya. Selamat sore.
3: Ini selamat sore.
0: Ilham panggilnya Bang Rio atau gimana nih?
3: Boleh Bang
0: boleh.
3: Rio, boleh Bli Rio juga.
0: Boleh Bli Rio, boleh. Oke, okay, tentunya dari Inyuman Rio Mailana pendengar ya. Yang dimana selaku representatif officer Printrako Sekuritas ya, cabang Kendari. Nah, ini kita mau membahas ya untuk di sore ini pendengar, terkait dengan prospek untuk investasi ini ya, apalagi untuk di tengah dinamika ekonomi global. Sepertinya agak rumit nih kalau kita mau bahas ini ya. Sebenarnya Ilham juga sudah mulai bingung dengan prospeknya mau ke arah mana nih. Soalnya dari kasus geopolitik saat ini, benar, kayaknya tidak ada ringan-ringannya nih. Kalau mungkin sedikit dari Bang Bayu dulu nih, kira-kira seperti apa nih untuk ya sedikit gambaran lah prospek untuk ekonomi, dinamika ekonomi sekarang ini gimana sih?
2: Ya baik, Bang Ilham, yeah, terima kasih. Jadi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mungkin kalau temanya ini cukup berat ya,
0: yeah,
2: mungkin nanti saya sedikit membahas materi yang atau diskusi yang ringan-ringan,
0: diskusi deh, yang ringan gitu ya, ya.
2: Mungkin lebih ke lokal.
0: Iya gitu, benar, kondisi yang saat ini mungkin.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, update-nya seperti apa gitu. Izin ya Bang Ilham.
0: Iya benar-benar.
2: Karena kalau ngomongin geopolitik luar negeri, waduh,
0: kayaknya
2: yang tadinya lagi nyetir mobil, tiba-tiba iya, tegang gitu ya.
0: Tiba-tiba langsung fokus nih, apakah benar ini? Apa yang harus dilakukan?
2: Baik Bang Ilham, jadi pasar modal kita ini memang jadi salah satu indikator ekonomi kita saat ini memang. Beberapa bulan terakhir ini pasar modal menjadi salah satu spotlight nasional. Kalau kita lihat di banyak pemberitaan, termasuk diantaranya Bursa Efek Indonesia, yang mana memang menjadi salah satu self-regulatory organization atau SRO yang ada di pasar modal, Bang Ilham. Nah tentu sebagai SRO yang ada di pasar modal, Bursa Efek ini akan terus melakukan fungsinya dan tugas-tugasnya agar market kita berjalan seperti biasanya, lancar, dan juga tetap kredibel gitu ya.
0: Baik.
2: Nah, kalau kita lihat update saat ini di pasar saham kita, misalnya gitu ya, hari ini mengalami penguatan Bang Ilham. Alhamdulillahnya itu market kita hijau. Nah, kalau hijau-hijau ini kan orang suka lihat gitu ya, karena kayak pohon bersemi-semi gitu ya.
0: Lagi enak, lagi nyaman nih para investor nih.
2: Portofolionya lagi pada cuan gitu
0: benar,
2: ya.
0: Benar.
2: Nah, jadi saat ini kita mengalami peningkatan sebesar 11,35 poin ya. Yaitu saat ini IHSG kita atau indeks harga saham gabungan kita telah mencapai level di 6.352. Dan ini tentu kabar yang sangat baik ya, dalam satu bulan IHSG kita telah mengalami kenaikan kurang lebih sebanyak 2,8% dalam waktu satu bulan ini. Nah, ini tentu berita yang sangat positif untuk seluruh pemegang saham ya, yang saat ini jumlahnya sudah mulai banyak, Bang Ilham, di Sulawesi Tenggara sendiri. Jumlahnya itu sudah ada lebih dari 80 ribu orang.
0: 80 ribu orang.
2: Betul,
0: ya?
2: Ada lebih dari 80 ribu orang yang telah menjadi investor.
0: Iya, baik.
2: Kemudian juga kalau kita lihat berdasarkan demografi ya, lokasi di mana para investor ini berada itu hampir atau lebih dari setengahnya itu berada di Kota Kendari.
0: Di Kota Kendari.
2: Nah, yang kedua yang menarik adalah mereka banyak berasal dari Kolaka.
0: Oh, dari Kolaka.
2: Jadi yang paling banyak kedua ini dari Kolaka dan disusul oleh Bau-Bau.
0: Bau-Bau.
2: Jadi tiga kota ini bisa dibilang base camp-nya para investor pasar modal gitu ya. Baik, cukup banyak. Baik. Mereka tersebar di tiga lokasi ini. Kemudian juga memang kalau kita lihat pasar modal kita ini tidak hanya tumbuh dari sisi peningkatan IHSG-nya Bang Ilham, tapi juga dari sisi peningkatan jumlah investornya.
0: Investor.
2: Ya. Baik. Jadi jumlah investor kita itu meningkat cukup drastis gitu ya. Di tahun ini kalau kita lihat itu jumlahnya yang tadi saya katakan gitu ya, sudah lebih dari 80 ribu orang yang mana peningkatannya ini cukup besar, yaitu di atas 20% dari nilai sebelumnya gitu ya. Nah, sedangkan selain itu, selain dari peningkatan jumlah investor, kalau kita lihat dari sisi regulasi, Bang Ilham, ini juga mengalami peningkatan yang mana tadi kalau kita banyak sekali di spotlight atau di apa ya yang menjadi concern masyarakat itu di bidang keterbukaan informasi di pasar modal. Ini juga sudah banyak regulasi-regulasi baru yang dibuat oleh OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Nah, ini satu hal yang positif dari update market kita sesuai tema kita di hari ini, Bang Ilham.
0: Baik, luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat ya, ternyata berani ya untuk di warung kota Kendari ini sampai ada 80 ribu orang yang terlibat. Berarti 80 ribu orang lebih ya. Nah, ini berarti luar biasa sekali ya. Walaupun dalam kondisi ekonomi saat ini, mereka tetap punya keberanian ya untuk mengejar investasi itu ya. Nah, ini yang luar biasa lagi karena ternyata dominannya ada yang di Kolaka, ada yang di Bau-Bau seperti itu ya.
2: Betul, betul.
0: Iya, apakah ini juga ada pengaruhnya karena di sana itu ada pertambangan gitu ya kan. Nah, jadi mungkin pandangan mereka terkait dengan investasi terkait dari jalur ya seperti ini, mereka itu paham gitu ya, arusnya seperti apa, kondisinya seperti apa, dari perubahan mungkin harga yang ada di sana seperti apa. Apa itu seperti apa nih kira-kira dari Bang Bung Bayu, silakan.
2: Ya, jadi Bang Ilham, kalau kita lihat pasar modal ini memang secara alamiah itu memang tidak semua orang itu cocok untuk berinvestasi misalnya di saham, di reksadana gitu ya. Memang orang-orang yang minimal itu memiliki pengetahuan basic yang baik, basic. Misalnya dalam hal transaksi online. Karena bisa dibilang kalau di Sultra ini hampir 100% transaksi dalam bentuk surat berharga di pasar modal, baik saham ataupun yang lainnya, itu dilakukan secara online.
0: Secara online.
2: Melalui aplikasi. Nah, tentu dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, koneksi jaringan yang baik, jaringan internet yang baik gitu ya, itu sangat mendukung perkembangan dari pasar modal kita. Yang kedua adalah literasi masyarakat kita mengenai penggunaan digital ini gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat Bang Ilham, 64% investor yang ada di Sulawesi Tenggara ini yaitu anak-anak muda.
0: Baik.
2: Yang umurnya di bawah 30 tahun.
0: Iya, ya, mereka kayaknya mereka lebih paham gitu ya dari mekanismenya seperti itu ya. Dari mereka yang mungkin usianya sudah di atas milenial mungkin ya, mendekati generasi X atau semacamnya.
2: Betul,
0: ya, seperti
2: jadi,
0: itu ya.
2: Kebanyakan Gen Z.
0: Kebanyakan Gen Z.
2: Gen Z, betul. Gen
0: baik.
2: Z ini Gen Z dan milenial.
0: Milenial.
2: Ya, milenial kan masih
0: ya, masih tersentuh.
2: Masih ada yang di bawah 30 tahun.
0: Iya, masih
2: ada
0: lah.
2: Iya. Jadi memang sangat banyak generasi muda ini karena kenapa? Mereka ini bisa dibilang yang masalah basic penggunaan digitalisasi itu sudah khatam lah mereka gitu.
0: Baik.
2: Ya. penggunaan akses online misalnya jual beli online, mereka ini sudah sering terbiasa dengan itu.
0: Baik.
2: Makanya ketika mereka diperkenalkan dengan kegiatan investasi di pasar modal, baik, itu mereka cukup familiar. Oh ini mirip-mirip deh belanja di marketplace gitu ya.
0: Nah, jadi mereka tahulah mungkin untuk membaca grafiknya seperti apa gini ya.
2: Sebenarnya untuk membaca grafik Bang Ilham ini tidak semua orang juga memang wajib mengetahui itu. Tapi secara basic adalah mereka cukup tahu nih kira-kira perusahaan mana yang menguntungkan bagi mereka. Dan ini dibutuhkan kesadaran oleh investor untuk mau mencari tahu Bang Ilham. Ibaratnya kepo gitu.
0: Iya benar.
2: Kalau kita mau beli saham sebuah perusahaan atau obligasi sebuah perusahaan gitu ya, kita kan minimal harus scrolling dulu tuh. Ini perusahaannya untung nggak sih?
0: Iya,
2: produknya banyak dilirik oleh masyarakat nggak sih?
0: Benar-benar.
2: Nah, ini anak-anak muda ini rasa ingin tahunya cukup tinggi, Bang Ilham. Makanya dari tadi tingkat jumlah investor gitu ya, itu kebanyakan memang dari mereka yang usianya di bawah 30 tahun. Walaupun memang secara transaksi masih didominasi oleh mereka yang usianya di atas 40 tahun.
0: Iya.
2: Secara uang gitu ya, kita ngomongin uang.
0: Iya, secara mungkin modal mungkin yang di atas-atas sudah paham gitu ya kan. Nah, mereka sudah bermain sejak lama gitu.
2: Betul. Jadi secara nilai uang memang yang mendominasi di atas 40 tahun. Namun secara jumlah investor, itu mendominasi di bawah 30 tahun tadi.
0: Yeah. Jadi ada kemungkinan mereka bisa berkembang gitu ya dari proses mungkin bisa dibilang pengalaman belajar mereka di situ ya dari anak-anak muda ini.
2: Kalau saya sih, kami sih di Bursa Efek ya Bang Ilham, itu sangat optimis. Kenapa? Kami melihat sekarang itu orang-orang yang cukup senior yang umurnya di atas 40 tahun tadi, itu kan mereka tidak ujuk-ujuk langsung berinvestasi dong.
0: Benar.
2: Gitu ya. Ada pembelajaran atau sebagian dari mereka bahkan ada yang ngomong ke saya, ini saya sudah pelajarin sejak zaman kuliah misalnya. Tapi mereka prakteknya baru setelah settle secara keuangan misalnya, baru mereka mau all in misalnya di investasi. Nah, kalau zaman dulu yang mana tingkat literasi pasar modalnya cukup rendah, menghasilkan investor yang seperti ini, yang di atas 40 tahun saat ini, yang cukup aktif berinvestasi, maka kalau saat ini anak-anak mudanya literasinya sudah baik, kebayang dong Bang Ilham, 10-20 tahun yang lagi yang akan datang gitu ya.
0: Benar.
2: Itu jumlah aktivitas mereka akan jauh lebih banyak lagi dibanding yang sekarang yang umurnya di atas 40 tahun.
0: Nah, itu gitu. Dia. Jadi mereka mungkin ada kesempatannya bisa nih ya lebih paham gitu ya dari situasi pasar nantinya. Betul. Atau bisa menguasai, mungkin mengontrol gitu kondisi pasar ya pada di masa yang akan datang mungkin ya.
2: Bisa jadi ya, bisa.
0: Bisa jadi seperti itu. Nah, kita ke Beli Rio nih ya. Kira-kira seperti apa nih pandangannya dari Beli Rio sendiri? Dari topik kita ya terkait dengan prospek investasi di tengah dinamika ekonomi global. Dari perspektif Bang Beli Rio, kira-kira seperti apa nih untuk saat ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Bung Ilham. Jadi memang kalau kita bicara perspektif globalnya memang sangat, cakupnya sangat luas.
0: Iya, sangat luas, benar-benar.
3: Dan tentu ini tetap menjadi perhatian pelaku pasar atau para investor, karena itu akan sangat mempengaruhi portofolio mereka. Seperti itu. Dimana dari sisi kami, dari Pintarako Sekuritas, sudah melakukan beberapa riset gitu ya untuk outlook di semester 2 nanti ini, dimana memang yang paling besar memang pengaruhnya ini yang pertama dari sisi konflik US Iran yang ibaratnya kita katakan seperti grafik saham, kadang naik kadang turun gitu ya.
0: Itu dia, tidak ada kepastian di situ.
3: Benar, tidak ada kepastian.
0: Orang-orang jadi bingung, takut nih kira-kira mau masuk atau tidak masuk.
3: Benar
0: atau
3: sekali gitu, karena memang dari kubu yang melakukan konflik ini adalah kubu yang memang punya kemampuan power cukup besar nih dalam menggerakkan ekonomi global seperti itu. Yang berikutnya juga yang kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia ini cukup terdampak dari, bukan cukup ya, sangat terdampak dari sisi perang antara US dengan Iran ini dari sisi apa? Dari sisi harga minyak tadi. Karena kita dari tahu minyak. Indonesia ini kan masih cukup agresif juga ya dari sisi impor minyaknya. Yang itu juga tercermin dari untuk pertama kalinya Indonesia mengalami defisit gitu ya. Defisit. Akibat kenaikan harga minyak yang sempat terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan yang berikutnya juga akibat perang ini gitu ya. Ini yang menyebabkan beberapa volatilitas yang terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir semua negara emerging market gitu ya, yang memang punya terdampak akibat dari ketidakpastian geopolitik yang sedang terjadi di dunia seperti itu. Kemudian yang mungkin menjadi perhatian kita juga bersama ini memang kalau kita bicara dari sisi global ini, di tengah ketidakpastian ini, di tengah penurunan aset-aset investasi, khususnya investasi keuangan ini, ada ternyata juga opportunity yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Meskipun saya tidak bisa pungkiri ini memang dirasakan oleh investor-investor yang sudah mengalami fase-fase yang sama seperti ini. Misalkan fase waktu zaman pandemi. Benar. Itu kan juga mengalami koreksi yang cukup relatif keras juga.
0: Oh, itu hantamannya terlalu parah sebenarnya. Agak kena keulu hati sebenarnya.
3: Seperti itu. Namun namun dari sisi itulah investor tuh dituntut untuk selalu dewasa. Ketika mereka memang mau berhasil di pasar modal. Jadi bisa melihat opportunity itu. Karena ketika suatu market mengalami penurunan yang dalam, suatu saat itu dia akan mengalami recovery. Nah, terkadang memang pelaku pasar atau para investor tuh cenderung tidak sabar memanfaatkan itu, sehingga mereka ibaratnya putus asa lah dengan kondisi yang ada, padahal sebenarnya itu satu opportunity. Kalau kita lihat di beberapa atau bulan ini ya Mas Bung Ilham ya, ini kan ESG kita ini sudah mengalami penguatan 11 hari berturut-turut.
0: 11 hari, baik.
3: Berturut-turut. Itu merupakan salah satu sebenarnya sinyal positif yang bisa dilihat oleh para pelaku pasar saat ini dengan

0: progres ke depannya nih bagaimana ekonomi Indonesia. Kalau kita melihat saat ini ya, ini kan Bank Indonesia baru saja merilis nih terkait suku bunga Bank Indonesia di mana ditetapkan tetap di level 5,47 ya. 5,75. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meredam agar rupiah kita itu tidak terus mengalami pelemahan yang selama ini selalu dilihat oleh para pelaku pasar, khususnya investor asing gitu ya. Karena kalau rupiah kita melemah terus nih, jadi gain yang mereka dapat, selisih yang mereka dapat dari return saham itu akan semakin menipis. Sehingga mereka ibaratnya lebih cenderung wait and see atau jual dulu nih, jual taking dulu. Profit dulu gitu. Sehingga itu akan makin menekan market kita, seperti itu.
1: Nah itu juga ya. Jadi kalau misalkan polanya seperti ini sudah beberapa hari gitu ya, kenaikan di IHSG kita ini. Wah luar biasa. Jadi mungkin saja ada mungkin peluang di sini yang bisa diambil dari pendengar yang mungkin juga bermain di investasi ya, mencoba untuk mencari pendapatan lebih gitu ya, atau aset tambahan bisa dibilang seperti itu ya.
0: Benar.
1: Nah, kembali ke Bang Bayu nih ya, kira-kira untuk kondisi saat ini di Sulawesi Tenggara ya, melihat dari IHSG sendiri yang sangat bagus. Dari datanya juga pencapaiannya 80 ribu lebih ternyata dari data yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Kira-kira seperti apa nih untuk di Sulawesi Tenggara ke depannya untuk dari segi investasi tersebut? Silakan nih.
2: Baik, jadi di sini saya mau update juga Bang Ilham gitu ya, bahwa ternyata kalau kita lihat pada semester yang lalu gitu ya, per Juni yang lalu, ternyata jumlah investor kita di Sulawesi Tenggara ini sudah lebih dari 150 ribu orang.
1: 150 ribu orang. Betul. Jadi sudah naik update dari 20 ribu tadi ya.
2: Betul, ini saya update lagi nih gitu
1: luar
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi ini luar biasa memang peningkatannya. Ternyata memang masyarakat kita ini punya animo yang cukup tinggi dalam berinvestasi ya di sektor keuangan. Nah kalau kami melihat selama ini ke masyarakat gitu ya, bagaimana dampak misalnya makroekonomi atau geopolitik yang kita lihat saat ini gitu ya, yang cukup dinamis Bang Ilham. Masyarakat kita ini kalau kita lihat di pemberitaan ini cukup cukup menarik Bang Ilham. Salah satu yang menyebabkan kemarin pelemahan IHSG kita termasuk rupiah gitu ya, itu kan karena adanya aktivitas outflow dana asing yang keluar dari Indonesia. Adanya investor asing yang keluar dari pasar modal Indonesia.
1: Menarik ini.
2: Menarik semuanya, dananya keluar dananya, sehingga kan kita marketnya tertekan gitu ya. Dan kalau kita lihat Bang Ilham di aktivitas transaksi saham di Bursa Efek, ternyata yang melakukan akumulasi beli itu adalah investor lokal.
1: Jadi
2: jadi kayak seakan-akan tuh masyarakat kita tuh mau bilang lu jual gue beli. Gitu. Jadi ternyata seoptimis itu gitu ya.
1: Luar biasa. Artinya,
2: yang melakukan akumulasi jual itu asing, tapi asing. Yang melakukan akumulasi beli itu banyak dari lokal.
1: Baik, sangat berani ya.
2: Sangat berani, berarti salah satu yang bisa kita lihat adalah mereka optimis.
1: Baik, baik.
2: Optimis, karena begini Bang Ilham, di dunia investor saham ini, itu ada teori yang mengatakan saat yang paling bagus untuk berinvestasi saham, ya ini kalau kita ngomongin saham gitu ya, adalah pada saat harganya sedang diskon. Iya dong, kalau harganya sedang naik banget dikejar kan takut habis itu terkoreksi ya. Tapi saat yang paling bagus adalah memilih perusahaan yang secara fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, tapi harganya lagi turun. Kalau mereka bilang sih investor kita gitu ya, mereka bilangnya bukan turun, lagi diskon.
1: Lagi diskon ya. Jadi kesempatan untuk masuk gitu ya.
2: Betul, karena mereka punya pengalaman Bang Ilham pada saat COVID. Di 2020, IHSG kita cukup mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut yang kemudian kalau kita lihat kan banyak sekali investor baru masuk tuh zaman COVID ya. Kan animo investasi ini munculnya pas di momen-momen itu, 2020 itu.
1: Jadi orang-orang mulai di mana bisa mencapatkan aset tambahan ini
2: dari rumah.
1: Dari rumah, benar.
2: Jadi mereka melihat 2020 itu saham pada anjlok, tapi mereka berani masuk. Dan alhasil kalau kita lihat grafik ISG itu setelah 2020, 2021 sudah mulai pulih. 2022 meningkat.

0: Dan kita bisa lihat IHSG kita jauh lebih baik dibanding pada saat COVID hari ini.
1: Baik, luar biasa. Ini seperti mereka mempersiapkan untuk momen pasca COVID itu ya, supaya bisa bangkit kembali di situ. Luar biasa.
0: Jadi badai sudah pasti ada antisipasi. Berlalu.
1: Iya, luar biasa. Sangat luar biasa antisipasi ya dari para pemodal yang masuk itu di Indonesia ini. Mereka sangat berani bisa dibilang ya. Mengambil peluang itu kayak bisa dibilang kemungkinan 50% ke 0% itu bisa terjadi tapi tetap diambil. Wah, keren.
0: Ya, jadi kalau di bursa saham, Bang Ilham, memang menjadi nol itu tentu butuh waktu yang sangat lama.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Karena memang tipikal marketnya agak beda gitu ya, kalau di pasar saham dengan misalnya pasar komoditas kayak dolar atau mungkin dollar, pasar cryptocurrency gitu ya. Agak beda tipikalnya gitu ya. Nah, kalau tipikal di saham ini memang bagi orang yang mencari fluktuasi yang cukup tinggi, di saham mungkin agak kurang menarik. Karena ada yang namanya ARB dan ARA gitu ya. Ada auto rejection atas, dibatasin kalau dia naik, dan ARB auto rejection bawah dibatasin kalau dia turun. Beda dengan market yang tadi gitu ya, misalnya di kripto ataupun di komoditas yang baik. Naik turun tuh ya udah buy market aja
1: gitu. Lepas ya. Gitu ya.
0: Lepas gitu ya. Plus minus sih sebenarnya gitu ya. Plusnya adalah memang kalau mau nyari untung yang sangat tinggi dalam satu hari, mustahil di pasar saham. Gak ada yang namanya orang kaya mendadak, miskin mendadak di pasar saham tuh sangat susah. Ya, karena tadi dibatasin gitu ya. Yang kedua adalah jam marketnya tuh dibatasin. Ya, pagi sampai sore doang tuh. Kalau di pasar yang tadi, kripto ataupun komoditas itu kan 24
1: dia,
0: jam.
1: Iya, dia jalan terus gitu. Betul. Ya.
0: Jadi memang secara resiko dibatasin, benar. Untungnya pun dibatasin.
1: Baik.
0: Jadi 50 to 0 agak susah.
1: Agak susah ya.
0: Betul, butuh waktu yang sangat lama.
1: Jadi dari pertimbangan itu mereka jadi bisa masuk ke sana dan mengambil peluang-peluang tertentu yang menurutnya jangka panjang bisa diterima gitu ya.
0: Secara segmentasi memang agak beda gitu ya, investor di saham ini, Bang Ilham. Mereka adalah tipikal orang yang tidak mau mengambil resiko terlalu tinggi.
1: Baik.
0: Tapi juga mereka yang ingin mengejar keuntungan tidak terlalu tinggi.
1: Tidak terlalu tinggi.
0: Betul. Baik. Karena kalau ada juga tipikal orang kayak gini, Bang Ilham. Saya nggak mau deh untungnya banyak. Yang penting aman.
1: Yang penting aman.
0: Nah, ini biasanya yang di deposito. Yang di emas. Gitu kan. Ada juga tipikal orang yang, aduh, nggak menarik nih kalau sehari nggak 10%, 20%. Nah, ini biasanya di komoditas atau di kripto. Nah, sedangkan yang tengah-tengahnya ini nih, itu biasanya milihnya ke pasar saham.
1: Betul. Iya. Jadi keseimbangan bisa didapatkan, keuntungan juga mungkin bisa didapatkan ketika ada perubahan mungkin dari pola investasi yang kita masukkan ke perusahaan tertentu, ternyata pola yang kita berikan yang mungkin saja mensupport dari perusahaan itu bisa berkembang sangat drastis seperti itu ya. Baik, itu menarik sebenarnya. Mungkin jadi perhatian juga dari pendengar nih terkait dengan hal yang kita bahas tadi. Nah, kita kembali ke Bli Rio nih. Kira-kira kalau untuk di Sulawesi Tenggara nih ya, dari masyarakat kita melihat dari kondisi saat ini ya, apakah mereka punya keberanian ya untuk invest lebih ya? Karena dari data yang diperlihatkan ya, dari 80.000 ternyata bertambah 20.000 lebih ya. Sangat menarik nih ya. Ternyata keberanian untuk berinvestasi untuk di Sulawesi Tenggara itu dari antusiasmenya sangat tinggi. Dari Bli Rio kira-kira nih ya, melihat untuk di Sulawesi Tenggara ini punya potensi seperti apa sih kira-kira? Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara Sulawesi Tenggara ini terbilang terkait investasi ini masih butuh pengalaman lebih banyak.
1: Pengalaman lebih banyak.
2: Karena kalau kita bicara investasi, satu, kita harus bicara memahami momentum namanya. Yang kedua, kalau dalam menganalisa, itu ada namanya prinsip analisa teknikal, namanya history repeat itself, namanya sejarah akan berulang. Ketika orang yang sudah pernah mengalami dan menjalani kasus, misalkan kita paling dekat yang pandemi kemarin, dia akan sangat greedy, akan sangat berani membeli saham di kondisi yang sekarang. Kenapa? Karena dia sudah punya history, sudah punya pengalaman. Karena momentum itu terkadang tidak terjadi sering-sering. Benar, seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara untuk di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di nasabah-nasabah Pintrako Sekuritas ya, dengan apa yang kita miliki, data yang kita miliki, tentunya ini akan membuat mereka lebih dewasa dalam mengambil keputusan, dan tentunya ini akan membuat mereka menjadi tahu bahwa ternyata ketika sahamnya mengalami penurunan drastis, tentunya gak ada catatan di sini ya, saham-saham yang memiliki kinerja yang positif. Nah ini catatannya di sini. Kalau kinerjanya kurang baik, nah itu jadi masalah gitu. Kinerja yang positif gitu. Yang
1: positif baik.
2: Nah, dengan posisi seperti sekarang ini, tentu mereka akan sudah menyiapkan. Jadi mereka terkadang ketika mereka sudah memahami momentumnya seperti apa, mereka akan menyusun strategi berdasarkan histori sebelumnya. Strategi-strategi ini apa? Salah satu contohnya adalah apa? Mereka biasanya akan memantau data-data kritikal yang bisa membantu mengambil keputusan saat mereka memang mau melakukan pembelian saham lagi. Biasanya kan contoh, ketika mereka sudah membeli nih di fase yang mungkin pada saat sedang tinggi, ada informasi yang negatif, harga saham turun, mereka nggak panik. Nah itu salah satu investor yang sudah dewasa dan sudah memahami momentum. Mereka menunggu dulu, mencari waktu sambil mengumpulkan modal, mencari saham-saham atau saham yang mereka miliki ya, tentu dengan fundamental yang baik. Mereka akan membeli lagi di bawah. Nah, data apa sih yang biasanya mereka perhatikan? Kalau dalam histori saya gitu ya, dalam apa yang selama ini juga saya sampaikan kepada nasabah, pertama mereka harus melihat bagaimana investor asing melihat Indonesia. Dari sisi apa? Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi obligasi negara. Nah, berdasarkan data yang saya punya ini, Bung Ilham ya, ternyata obligasi negara Indonesia secara pembelian asing itu mengalami inflow atau net buy. Asing ini sebenarnya trust nih dengan ekonomi Indonesia. Dengan terbukti dari apa? Dari mereka membeli obligasi. Kalau mereka memang tidak trust dengan ekonomi Indonesia, mereka harusnya nggak beli obligasi dong.
1: Nah,
2: ketika mereka sudah masuk di instrumen yang membuat kepercayaan mereka makin optimis, mereka mungkin baru mulai masuk di instrumen saham. Dan memang berdasarkan data ini, secara bulanan, investor asing ini sebenarnya sudah mengalami net buy. Meskipun secara year to date masih net sell ya, karena kan memang outflow-nya waktu itu memang sangat deras banget gitu ya. Butuh waktu, tadi sampaikan Pak Bayu, butuh waktu recovery. Dan memang disinilah dituntut kita sebagai investor yang namanya kesabaran.
1: Sabaran
2: mencari momentum yang ideal untuk kita membeli. Jadi jangan sampai kita beli saham gitu ya, niatnya mau beli, ternyata habis beli turun lagi nih.
1: Itulah itu dia.
2: Dibutuhkan yang namanya data dan pengalaman tadi. Seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Nah, itu sangat pentingnya punya
2: riset
1: gitu ya, detail terkait dengan saham yang ingin kita masukin gitu ya kan. Nah, jadi kita punya pengetahuan yang detail terkait dengan tempat kita mau invest gitu, pendengar. Nah, kita akan lanjut lagi, masih banyak yang akan kita bahas ya, masih terkait dengan investasi ya, dengan kondisi global saat ini. Tapi kita jeda dulu. Satu lagu untuk menemani pendengar untuk kebersamaan kita di Sultra sore ini.

0: Kapan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: Dengar masih di Sultra sore ini ya, kita masih membahas tentunya terkait dengan prospek investasi di tengah dinamika ekonomi global ya. Tapi sebenarnya kalau kita bahas terkait dengan dinamika, dari dulu memang kalau situasi investasi itu penuh dengan dinamika sebenarnya ya. Jadi ya dari dulu pun sebenarnya kayak Ilham tuh pengen banget ini masuk ke jalur investasi ini ya. Tapi Ilham juga bingung nih, harus mulainya dari mana gitu ya kan. Mungkin dari pendengar juga ada yang seperti itu, mau berinvestasi tapi mungkin belum ada pengalaman terkait dengan hal itu. Mungkin dari Bang Bayu nih bisa memberikan sedikit gambaran dari mungkin kayak mereka yang ingin juga gitu, punya keinginan, tapi kan ingin saja tidak cukup nih. Harus kita punya data yang khusus detail gitu yang bisa mensupport kita biar enggak rugi atau tidak ya minimal risiko bisa diantisipasi lah seperti itu.
1: Baik.
0: Kira-kira dari Bang Bayu silakan.
1: Baik Bang Ilham, jadi saya menganalogikan itu investasi itu seperti kita menjalani hidup sehari-hari. Contoh misalnya, ketika kita, saya anggap mungkin yang paling banyak misalnya kayak tes masuk sekolah gitu ya. Ada anak yang mau tes sekolah, ada kemungkinan dia diterima, ada kemungkinan dia tidak diterima. Betul ya Bang Ilham ya. Tapi mengapa anak ini masih berani buat ngambil tesnya? Padahal ada gambling di sana. Sebenarnya ada gambling, ada kemungkinan dia tidak lulus gitu ya.
0: Betul banget.
1: Sama kayak tes CPNS.
0: Pertarungnya terlalu besar gitu.
1: Betul, tes CPNS juga seperti itu.
0: Seperti
1: dan
0: itu, ya benar.
1: Yang paling relate sebenarnya kalau kita buka usaha nih. Kita misalnya buka warung di pinggir jalan gitu ya, jual apa gitu ya. Ada kemungkinan kita rugi. Tapi kenapa kita ambil resiko itu?
0: Benar.
1: Nah, jadi sama halnya dengan berinvestasi. Ada risiko memang.
0: Ada risiko.
1: Tapi yang menurut saya menjadi dorongan kenapa ini harus kita ambil, karena dia punya potensi yang tidak dimiliki di bidang lain. Contoh misalnya, sebagian orang berinvestasi banyaknya di emas misalnya. Kalau ibu-ibu apalagi gitu ya. Saya mau beli emas karena dia pasti naik. Pasti naik nih gitu ya. Siapa bilang emas sekarang lagi turun. Gitu ya.
0: Nah, itu dia emas lagi turun.
1: Kenapa emak-emak ini ngomongnya pasti naik? Karena dia narik datanya itu dari jangka panjang. Dari dulu banget,
0: bertahun-tahun
1: yang lalu dibandingin sama yang sekarang. Memang naik.
0: Padahal memang harus kita lihat dari sekarang
1: skop yang lebih panjang.
0: Betul.
1: Saham Bang Ilham, kalau kita tarik skopnya panjang, itu sama kayak emas, naik gitu ya. Tapi jangka pendek sama kayak emas, naik turun. Sama kayak kita bikin bisnis, bikin warung gitu ya. Kita buka warung, secara harian mungkin naik turun. Kadang untung, kadang rugi, kadang untung banget gitu ya. Tapi kita punya harapan ketika tutup buku nanti di akhir tahun, untung. Nah jadi ada skop jangka panjangnya, saya mau untung. Yang saya lakuin adalah begini gitu ya. Dia tes market dan sebagainya, dia pelajarin. Nah menurutku di investasi adalah sama persis seperti itu Bang Rian. Kita ini pengen untung dari sesuatu yang sifatnya pasif. Beda dengan buka warung kan sifatnya aktif. Kalau kita nggak buka warung, nggak dapat duit dong. Tapi kalau investasi Bang Rian, kita tinggal masukin modalnya saja.
0: Betul.
1: Ke instrumen investasi yang kita inginkan. Dan biarkan itu bekerja sendiri. Bukan kita yang mendorong harga saham atau obligasi naik. Tapi memang ada mekanisme yang diatur oleh pasar. Dan ini potensinya lebih tinggi kalau kita tarik secara jangka panjang, Bang Rian, Bang Ilham gitu ya. Potensinya cukup tinggi bahkan kalau kita bandingkan dengan emas misalnya. Atau misalnya kalau kita bandingkan dengan menabung saja, sekedar menabung. Jadi dalam hal ini Bang Rian, bukan saya bilang menabung dan beli emas tidak lebih baik. Beda gitu ya. Jadi ada orang yang memang secara tipikal resikonya, dia tuh saya tidak mau deh investasinya di perusahaan perbankan atau di perusahaan yang jualan logistik. Saya maunya di emas aja. Ini kan preferensi sebenarnya. Saya maunya menabung aja deh. Banyak sekali pilihan Bang Ilham. Masyarakat kita bisa milih yang manapun yang dia cocok. Gitu ya. Makanya Bang Ilham saya bilang, pilihan kita berinvestasi yang legal, banyak sekali pilihannya. Banyak sekali. Nah, untuk itu Harapan saya adalah semoga dengan banyaknya pilihan ini, ada saham yang 900-an lebih pilihannya, ada obligasi juga yang ratusan gitu ya, ada reksadana yang ratusan, ada emas, ada deposito dan sebagainya, ngapain lagi kita yang kebodong?
0: Iya.
1: Ngapain lagi yang keilegal? Yang mirisnya sampai dengan hari ini, masih banyak yang kena investasi bodong.
0: Baik.
1: Jadi kami dalam kesempatan ini ingin juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam memilih, ya, memilih alternatif investasi banyak pilihannya, Bang Ilham. Yang legal nggak habis kita pilih.
0: Iya. Ngapain? Bahkan belum ada yang mungkin dipilih gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Malah ambil pilihan yang bodong tadi.
1: Betul. Ibaratnya.
0: Itu dia.
1: Yang wajib masih banyak nih, ngapain ngerjain yang lain gitu ya? Yang nggak wajib gitu misalnya.
0: Baik. Nah ini dia yang perlu diperhatikan pendengar. Artinya, kita harus mulai gitu ya kan. Kalau tidak dimulai, ya mana kita tahu kalau investasi itu bisa menguntungkan atau tidak. Biasanya betul, kita akan tahu ketika sudah berada di sana.
1: Betul.
0: Dan mungkin orang-orang yang sudah menjalaninya tuh akhirnya mereka mungkin jadi terbiasa dan mereka jadi punya pilihan-pilihan tertentu yang betul, bikin lebih bijak lagi nanti ke depan.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari Bli Aryo sendiri kira-kira kayak gimana nih untuk menghadapi, ya biasanya ya namanya juga gejolak di diri ya, jangan sampai kita salah menginvestasi. Okay. Nah kira-kira dari Bli Aryo ini kira silakan berbagi juga untuk pendengar ya, mungkin mereka membutuhkan gitu ya. Iya, sumbangan motivasi bisa dibilang gitu ya.
2: Oke, jadi silakan buat Sobat Pro 1 yang mungkin ingin mencoba gitu, mencoba tapi tentunya dibarengi dengan informasi yang memadai juga gitu. Dibarengi juga dengan advisor yang mungkin memadai juga gitu, untuk memberikan insight-insight positif dan yang bisa ibaratnya mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik gitu ya. Karena memang kadang kalau kita salah jalan ya boncos juga kalau bahasa kita di market seperti itu. Nah, bagi saya buat para atau buat masyarakat tersendiri yang mau ingin memang masuk di instrumen pasar modal khususnya di saham gitu, yang paling mudah pertama kita cari saja perusahaan-perusahaan yang punya kaitan terhadap fondasi ekonomi Indonesia. Gitu. Apa sih itu? Karena kalaupun misalkan terjadi apa-apa gitu ya, logikanya pasti Indonesia yang bangkrut duluan gitu. Logikanya gitu. Jadi bisa cari perusahaan-perusahaan yang memang membangun fondasi ekonomi Indonesia. Nah, kalau dari sisi kita ini yang pertama ini ya, ini ada sektor perbankan.
0: Perbankan.
2: Itu salah satu sektor yang vital di ekonomi Indonesia. Itu tidak lepas dari kebiasaan atau pola konsumtif masyarakat juga kita gitu. Makanya perbankan, sektor perbankan di Indonesia ini sangat sangat apa ya, kalau bagi mata investasi ini sangat berlian gitu. Makanya sangat sangat banyak investor asing itu kalau berinvestasi di pasar modal Indonesia itu biasanya mulai masuk di sektor perbankan.
0: Sektor perbankan ya.
2: Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Indonesia ini kan cukup mendominasi ya dari sektor energi ya.
0: Energi.
2: Baik energi terbarukan ataupun energi mineral gitu ya. Yang terbaru ini Pak Prabowo membuat kebijakan yang cukup positif buat kita para investor gitu, terutama di bidang CPO. Ya, itu juga menurut saya bisa menjadi pilihan alternatif selain sektor perbankan yang kedepannya ini bisa menopang fondasi ekonomi Indonesia. Kemudian yang berikutnya di sektor metal mining ya, metal mining itu mungkin salah satunya perusahaan yang membuat nikel misalkan, emas, timah dan sebagainya.
0: Pokoknya itu material ya pendengar.
2: Ya benar. Itu menurut saya dari beberapa riset juga itu akan membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama dari sisi pendapatan devisa negara. Seperti yang ini juga tercermin dari kebijakan pemerintah dari Pak Prabowo yang membentuk dan antara sumber daya Indonesia.
0: Indonesia
2: itu kan tujuannya memang untuk menarik devisa dari hasil perkebunan sawit kita misalkan atau misalkan dari pertambangan kita yang memang itu luar biasa besar sebenarnya. Nah, ketika kita bisa melihat itu, nah kita bisa masuk ke sektor-sektornya nih di pasar modal mana nih kira-kira yang menurut kita cocok nih berdasarkan korelasinya ya. Korelasinya tentunya dengan fundamental dia, bisnisnya dia, dengan prospek dia jangka panjang, seperti itu.
0: Baik, jadi seperti itu pendengar, yang mungkin tulang punggung utama untuk di Indonesia.
2: Benar,
0: gitu
2: ya, tulang punggung
0: yang bisa kita masukin. Nah itu pasti ada banyak cabangnya, tinggal dipilih aja sih sebenarnya ya.
2: Benar.
0: Yang penting jangan yang bodong ya. Lihat detailnya. Silakan mungkin, karena wah sebenarnya masih banyak yang harus dibahas ini ya. Kalau terkait dengan investasi, pasti dari pendengar juga pengen banget nih untuk maju dan berinvestasi. Tapi kembali lagi ya, kita ambil langkah itu dan nanti pengalaman itu pasti akan mengarahkan kita gitu ya. Benar. Kan. Dengan pilihan-pilihan yang lebih bijak ke depannya. Nah mungkin dari Bang Bayu, bisa menyampaikan sedikit kepada pendengar kita nih yang sedang mendengarkan dan juga mungkin yang sedang menyaksikan kita di akun YouTube terkait dengan investasi ya, silakan apa nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.
1: Ya baik Bang Ilham, untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentu diskusi ini cukup menarik sebenarnya ya, dan banyak yang bisa kita eksplor ya dalam hal keuangan dan investasi terutama. Tadi mungkin saya ingin meng-highlight sedikit dan meng-highlight ulang gitu ya yang tadi saya sampaikan Bang Ilham, yaitu ada banyak pilihan investasi legal. Pasar modal salah satunya tempat kita bisa berinvestasi dengan legal ya. Pilihannya ada banyak, industri di dalam ada tambang, ada perbankan, ada konsumer gitu ya, ada telekomunikasi dan banyak sekali. Yang mana ketika industri-industri itu untung ya tentu kita untung juga gitu ya. Dan dengan banyaknya pilihan yang baik ini, mudah-mudahan dapat menambah preferensi masyarakat kita untuk lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Yang selalu saya sampaikan Bang Ilham, dimanapun saya menyampaikan diskusi keuangan adalah kita sebagai masyarakat never depends on a single income. Jangan pernah bergantung dengan satu sumber penghasilan. Bukan saya ngajarin gak bersyukur, tapi kita realistis. Zaman sekarang ngandelin satu sangat beresiko.
0: Sangat beresiko.
1: Sangat beresiko. Untuk itu yuk mari tambah penghasilan-penghasilan tambahan kita selain dari gaji kita atau income kita yang saat ini sudah ada dengan cara mulai berinvestasi. Dan ketika kita ingin berinvestasi, ini ada tips tambahan nih Bang Ilham. Jangan pernah all in ke satu instrumen investasi. Karena ketika satu instrumen investasi itu anjlok, maka anjlok semua uang kita.
0: Habis sudah betul. Apa yang kita sudah ingin capai gitu.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Jadi jangan pernah mengandalkan satu jenis investasi. Kalau bisa, kalau kata Warren Buffett itu, simpan di beberapa tempat. Jadi resikonya terbatas gitu.
0: Dan mungkin saja suatu hari bisa mengcover yang lain, yang lain bisa mengcover yang lainnya.
1: Betul.
0: Bisa banget nih kayaknya.
1: Jadi kalau misalnya kita berinvestasi di tiga tempat, satunya rugi, duanya untung.
0: Benar.
1: Jadi kayak gitu harapannya. Itu
0: baik. Nah, mungkin dari Bli Rio, silakan nih untuk yang ingin disampaikan di ujung perjumpaan kita.
2: Baik, terima kasih. Jadi kalau bagi saya gitu ya, dalam dunia investasi tidak ada yang pasti gitu ya. Jadi jangan mudah terkecoh ya dengan apa mungkin ya, iming-iming investasi yang menjanjikan kepastian seperti itu. Yang kedua, pasar modal ini bagi sebuah negara lah karpet atau ruang tamu ketika asing atau investor asing berani berinvestasi di perusahaan-perusahaan atau di sektor-sektor yang ada di pasar, di yang ada di Indonesia. Kenapa kita orang Indonesia tidak mau berinvestasi? Jadi manfaatkan momentum-momentum yang ada, terutama momentum pada saat kalau Pak Bayu tadi sampaikan adalah diskon gitu ya, supaya kita juga ikut merasakan apa yang namanya, kalau Pak Bayu sering sampaikan itu adalah kue pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya kue pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh para investor pasar modal seperti itu. Jadi jangan pernah melewatkan opportunity-opportunity yang mungkin saat ini sedang ada gitu ya, dengan kondisi yang ada, tapi selalu tetap selalu bijak juga selalu bijak juga dalam mengelola uang yang kita miliki. Jangan pernah juga tadi yang Pak Bayu sampaikan, jangan pernah all in di satu instrumen, tapi diversifikasi di beberapa instrumen investasi seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Nah Mendengar, waduh, kalau terkait investasi sebenarnya tidak ada habisnya kalau kita bahas ya. Bisa 24 jam ini. Kayak IHSG ya, jalan terus gitu ya. Oke, mungkin dari pendengar ini jadi ujung perjumpaan kita ya. Tapi mungkin ada kesempatan lain nanti kita akan membahas dengan topik menarik lainnya di mungkin hari-hari berikutnya ya, atau mungkin ya esok ya insya Allah. Walau-walam kita nggak tahu nih. Nah, itu tadi dari Bang Bayu, thank you banget sudah hadir bersama kita dan juga Bli Rio untuk berbagi bersama terkait dengan investasi. Dan sangat penting untuk pendengar ya, seperti yang sudah disampaikan ya. Kalau kita mau ulang lagi, nanti panjang lagi nih. Ya, yang jelasnya di kesempatan berikutnya semoga kita bisa membahas lagi terkait investasi. Mungkin dari pendengar juga masih meraba-raba ya. Ya, jadi kita mungkin harus intens juga menyampaikan terkait investasi ini ke depannya seperti apa ya. Dan tentunya melangkah dengan keberanian ya, kalau misalkan terkait dengan investasi. Nah, kita cukupkan untuk perjumpaan kita. Ya, nanti kita akan lanjut lagi untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan Gema Saripati Maju. Terima kasih Bang Bayu, terima kasih Bli Rio. Thank you banget untuk pendengar yang sudah hadir. Dan kita masih ada satu lagu yang akan menemani pendengar sebelum bergabung dengan Gema Saripati Maju.

0: time. Pendengar, melanjutkan perjumpaan kita. Kita akan bergabung untuk mendengarkan Gema Sari Patuhi Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Kartika Sari dari RRI Makassar. Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan.
3: Operasi pencarian KM Nurul Salsa di perairan Selayar pada hari ke-7, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga korban yang memicu keputusan perpanjangan masa operasi selama 3 hari ke depan. Jenazah ditemukan di perairan sebelah timur Pulau Sanana Besar setelah menindaklanjuti laporan warga. Setelah dievakuasi oleh KN SAR Pacitan dan diserahkan ke KN SAR Kamajaya, kini tercatat 2 jenazah sedang dalam perjalanan menuju Makassar untuk diidentifikasi tim DPI. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Barmanto menjelaskan, meski SOP menetapkan batas 7 hari, alasan lapangan mendukung kelanjutan tugas. Dikatakan bahwa pihaknya memutuskan perpanjangan 3 hari ke depan mengingat masih ada korban yang dicari serta temuan di hari ke-7 ini. Selama perpanjangan, seluruh kekuatan laut dan udara dari KN SAR Kamajaya, Pacitan Patedewa, KRI Marlin, KRI Hiu hingga pesawat Boeing 737 tetap dikerahkan penuh. Area pencarian disesuaikan dengan analisis arus dan angin terkini.
4: Baik, selama operasi hari yang ke-7 dengan luas area operasi yang mungkin berkembang berbeda dengan kemarin, kalau hari ini mungkin lebih luas, sekitar 2.924 nautical mil yang masih tetap kita bagi menjadi 5 sektor, namun masing-masing sektor area pencariannya akan lebih luas, yaitu sekitar 494.5 nautical mil di masing-masing sektor. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat di masing-masing sektor masih sama seperti kemarin, yaitu kita melibatkan unsur KRI Marlin 877 dari Kodera 6, kemudian KRI Hiu 634 dari Koarmada 2, kemudian juga KN SAR Kamajaya dari kantor SAR Makassar, KN SAR Pacitan dari kantor SAR Kendari.
3: Basarnas menegaskan, upaya pencarian akan terus berjalan tanpa hingga batas waktu yang ditetapkan habis dan seluruh proses identifikasi berjalan sesuai prosedur yang ketat. Demikian, Herudi Murahi melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dan pendengar dari RRI Makassar, kami akan terhubung bersama rekan di stasiun produksi RRI Ampana. Sudah ada rekan Novian. Novian.
5: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari RRI Ampana, pemerintah daerah Tojo Una sambut dukungan BMKG dalam memperkuat informasi cuaca.

0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui peningkatan akses terhadap informasi cuaca yang cepat dan akurat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerima bantuan perangkat display cuaca informasi meteorologi dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dimanfaatkan sebagai media penyajian informasi cuaca secara real time. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong menyampaikan apresiasi atas dukungan BMKG dalam memperkuat sistem informasi cuaca di daerah.
1: Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMKG melalui Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sis Al Jufri Palu melakukan penyerahan bantuan berupa display cuaca informasi meteorologi yang sudah terpasang di BPBD Kabupaten Tojo Una-Una dan juga nanti akan hari ini akan disetting, mungkin pada zuhur sedikit lagi akan disetting di kantor Bupati Tojo Una-Una untuk displaynya juga bisa ditampilkan sebagai media informasi kepada masyarakat. Ini sangat dibutuhkan guna selaku untuk mitigasi terkait kondisi cuaca ekstrim khususnya Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga langkah-langkah penanganan pengurangan risiko bencana yang secara terpadu dapat dilakukan, karena terlebih dahulu sudah ada peringatan dini ataupun informasi dari lembaga pengampu dalam hal ini BMKG.
0: Sigit menambahkan, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Karena itu informasi cuaca yang tersaji secara real-time menjadi kebutuhan penting dalam mendukung upaya mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Nah, sore ini kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Novian Kalanggu dan pendengar dari stasiun produksi RRI Ampana. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Palu. Pemerintah perlu pemeringkatan desil yang akurat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan objektif. Namun seringkali ditemui hambatan saat pengumpulan data, salah satunya terkait laporan aset dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat memicu terjadinya kesalahan klasifikasi desil dan berpengaruh terhadap data penerima bantuan sosial dan pendidikan. Lantas, indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur dan menetapkan desil suatu rumah tangga? Dan bagaimana kolaborasi hingga ke tingkat pemerintah desa agar data yang dikumpulkan akurat? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto.
4: Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat di Sulawesi Tengah pada umumnya, Pak, seperti apa sih variabel atau indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menetapkan status desil di masyarakat, Pak, dan metode apa yang digunakan oleh BPS, Pak?
5: Baik, ya, jadi kalau kita bicara data di TSN ini, sebelumnya mungkin perlu diinformasikan bahwa di TSN itu bukan sepenuhnya dibuat dari hasil yang diperoleh petugas BPS, tetapi di TSN ini bermula dari tiga data besar, yaitu ada Reksosek, itu yang dikumpulkan Bappenas melalui BPS, kemudian ada di TKS, itu Kemensos, dan P3KE, Kemenko Pemberdayaan Manusia, ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu pertama. Jadi ini merupakan data kumpulan dari tiga data besar seperti itu, Bu Miftahul. Ya. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan variabel yang digunakan untuk menentukan apakah keluarga itu akan masuk di desil berapa gitu ya. Nah, ini secara besar ini ada terkait dengan perumahan, terkait dengan aset, seperti itu, Bu. Misalnya terkait dengan ada perumahan itu ada kepemilikan rumah, kemudian ada luas lantai, ada jenis lantai, dinding, atap, seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, diantaranya itu ada tabung gas, kulkas, AC, dan seterusnya, termasuk aset terkait dengan aset yang tidak bergerak, ya, misalnya terkait kepemilikan lahan, kemudian rumah dan sebagainya gitu.
4: Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan Pak, kan beredar di media sosial juga pas termasuk pas sensus kemarin bahwa masyarakat agak ragu itu untuk memberikan data. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dihadapi di lapangan oleh petugas PPS sendiri dalam baik itu menentukan status desil dan praktik-praktik lainnya Pak dalam pengumpulan data tersebut?
5: Nah, kembali lagi ke constraint yang ada di lapangan, itu yang selama ini terdengar, itu tentang pertama bahwa masyarakat ada yang khawatir, nanti kalau memberikan data sesuai dengan realita, khawatir desilnya turun, naik, seperti itu. Artinya mungkin dari desil 1 menjadi desil 5 misalnya, gitu ya. Nah, kemudian juga khawatir dengan petugas ini benar apa enggak, seperti itu. Nah, justru ini yang kami himbau Bu Miftahul, bahwa apapun gitu ya, kami itu memerlukan data yang realita di lapangan, supaya tidak ada yang salah. Artinya, kalau ada orang yang cukup mampu tapi menyembunyikan atau tidak menginformasikan apa yang dimiliki terkait dengan kendaraan bermotor, terkait dengan emas, terkait dengan aset-aset yang tadi saya sedikit saya spill tadi, itu tentunya nanti juga datanya nggak seperti realita yang ada, sehingga setelah dihitung itu bisa saling tertukar. Artinya istilahnya ada yang orang tadinya ABC nggak masuk menjadi masuk miskin, atau menjadi inklusif, atau sebaliknya menjadi eksklusif, eksklusif error dan inklusif error, seperti itu. Jadi memang apapun ya, untuk bisa memperbaiki dengan baik, dengan benar, ini salah satu faktor utama adalah kepedulian masyarakat itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar-benar seperti apa adanya, supaya pemerintah ini nggak salah terus.
4: Kemudian Pak, terkait kerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan desa sendiri Pak, untuk melakukan perubahan status seperti itu, seperti misalnya kondisi masyarakat dari yang bisa kerja kemudian tidak bisa kerja, dari tidak bisa membeli kemudian bisa membeli, seperti apa Pak?
5: Iya, jadi kalau kita bicara mengupdate, itu sebetulnya dari di Kemensos itu mengeluarkan peraturan gitu ya, tahun 2025, nomor 5 atau nomor 4 gitu ya. Nah, itu yang di sana itu melalui beberapa kanal sebetulnya, bisa melalui desa tadi, kemudian yang di Kemensos itu diupdate. Nah, kemudian kami setelah dari Kemensos, kami menerima data dari Kemensos. Kami itu masih di BPS Pusat. Nah, kemudian dari data yang diterima dari Kemensos, itu dihitung ulang itu.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4, dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Eni Adnan. Eni.
7: Ya, baik rekan Joko.
3: Baik, silakan laporan Anda nih.
7: Dari Kabupaten Bone, informasi yang akan kami bagikan terkait dengan Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan prima Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek Pusat Industri Minyak Ikan Andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Common Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55 ribu ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
9: Berapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. Tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat 1 dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
8: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi 120 miliar rupiah. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
10: Karena memang Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
8: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
7: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Eni, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana bersama rekan Fitri. Fitri.
11: Ya, ada informasi dari Mamuju di sore hari ini, sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat belum beroperasi karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
12: Pasca penutupan sementara 103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat pada April 2026 akibat belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan surat laik hijin sanitasi atau SLHS, kini mayoritas SPPG telah kembali beroperasi. Saat ini hanya tersisa 20 SPPG yang masih berstatus penutupan sementara. Perwakilan Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Sofiati, mengatakan 20 SPPG yang masih berstatus suspend merupakan satuan pelayanan yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS, serta sebagian lainnya masih ditangguhkan operasionalnya akibat kejadian luar biasa. Sofiati menjelaskan, proses pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang masih disuspend telah mencapai sekitar 90% dan kini tinggal menunggu rekomendasi agar dapat kembali beroperasi.
13: Itu ada 20 yang tersisa terkait IPAL SLHS dan ada juga yang suspend karena kegiatan luar biasa dengan suspend setelah sudah. Ini sebenarnya sudah 90% itu sudah terproses dari sini, menunggu turun anunya, rekomendasinya keluar. Seperti itu yang disampaikan sama dari Badan Gizi.
12: Sofiati berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan sehingga seluruh SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali memberikan layanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sedam melaporkan.
11: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan perkara kita akan mengetahui sejauh mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap mendapat respon dari masyarakat. Kami akan terhubung bersama rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau. Sahribul.
14: Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Bau-Bau terkait kantor pertanahan kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1000 itu, sehingga target kami 1500.
16: Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026. karena kuota program tersebut masih tersedia dan proses pengukuran masih terus berlangsung. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan target PTSL Bau-Bau tahun ini bertambah dari 1.000 menjadi 1.500 bidang setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 500 bidang dari kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Tenggara.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai. Jadi melalui kesempatan ini juga mungkin kami bisa dibantu disosialisasikan bahwa apabila masyarakat yang ada tanahnya yang belum bersertifikat, silakan ke kantor lurah masing-masing untuk mendaftar, tentunya dengan melengkapi berkas-berkas kepemilikannya, di mana letak tanahnya. Sekota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan kami semua pengukuran.
16: Sarvin mengimbau warga yang memiliki tanah belum bersertifikat agar segera melapor ke kantor lurah sesuai lokasi tanah. Masyarakat diminta membawa bukti kepemilikan atau alas hak sebagai syarat pendaftaran. Sarvin menegaskan program PTSL tidak membatasi luas tanah yang dapat didaftarkan. Syarat utamanya tanah belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya lengkap. Menurutnya percepatan pendaftaran sangat penting karena Kanta Bau-Bau menargetkan seluruh pengukuran tambahan selesai bulan ini. Sementara penerbitan seluruh sertifikat tanah program PTSL ditargetkan rampung pada September 2026. Sarvin juga mengingatkan pemilik tanah yang sedang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti program ini dengan memberikan surat kuasa yang dibuat melalui PPAT atau notaris. Sarvin berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, semakin cepat masyarakat mendaftar, semakin cepat pula proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter dari Bau-Bau, dan kita kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Safri. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Kendari. Kami akan terhubung bersama rekan Ilham. Ilham.
17: Iya, rekan kami hadir untuk berbagi tentunya di kebersamaan kita. Ya, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini, kita dari RRI Kendari berbagi terkait dengan sepanjang tahun 2026, Kantor Imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya dari Laras Ayuning Tias.
18: Rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
19: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
18: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
19: Sementara itu, Kakanwil Dit

0: persepsi dan sharing informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat tempura ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, keluarga, dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
1: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian laporan dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham, dan pendengar, kami akan kembali terhubung bersama stasiun produksi RRI Ampana, rekan Abot di sana. Kita akan mengupdate informasi terkait dengan pergaulan bebas picu pernikahan dini. Abot. Ya.
4: Baik, terima kasih rekan Joni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana, Kota Ratolindo, Kabupaten Tojonauna, Amson Patanda, mengatakan berdasarkan data KUA Ampana Kota, dalam beberapa tahun terakhir pernikahan di bawah umur tercatat menembus di kisaran 300 pasang. Jumlah ini belum termasuk dengan jumlah di luar catatan kantor urusan agama berdasarkan laporan dan informasi dari desa dan kelurahan.
5: Apa yang saya lakukan, pernikahan di bawah umur ada 344 pasang peristiwa nikah dalam satu tahun. Itu yang tercatat, bagaimana yang tidak tercatat tentu lebih banyak lagi.
4: Menurut KUA Ampana Kota Ratolindo, data penting diketahui oleh masyarakat sebagai warning bagi semua pihak. Amson juga mengingatkan dampak dari pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Menurutnya, hubungan pergaulan yang tidak terkendali sering kali berujung pada perilaku negatif seperti seks bebas yang kemudian menyebabkan kehamilan di luar nikah.
5: Supaya para orang tua bisa memahami, tolong dijaga generasinya, anak-anaknya terutama, karena salah satu penyebab pernikahan di bawah umur dalam bebas.
4: KUA Ampana Kota Amson Patanda menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak. Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan kunci untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dari stasiun RRI Ampana, Ibnu Abbas melaporkan. Kembali ke Abot.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar, mengakhiri siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli-Toli. Ada rekan Meike Bahtiar. Meike.
6: Bersama Emi Joko.
3: Ya, Emi, silakan Emi.
6: Baik, pendengar, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, berikut feature dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah, untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman.

0: sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah, ada yang berhenti di tengah jalan bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, program polisi sahabat anak tidak hanya menyasar siswa SD, namun juga siswa taman kanak-kanak, dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini. Di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari, serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli.
1: Itu program polisi sahabat anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Police Go to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Police Go to Kampus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
0: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program polisi sahabat anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Toli-Toli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Toli-Toli melalui polisi sahabat anak Polsanak, karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi, sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah, terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah, di mana antusias siswa SDN 10 Toli-Toli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Toli-Toli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
2: Terutama penggunaan sepeda listrik itu, ya, ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia-usia SD itu tidak dibenarkan. Jadi dibenarkan dijalankan di jalan raya, kecuali boleh bermain jika misalnya di taman kota sama di lapangan. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani untuk bawa sepeda listrik itu di jalan raya, seperti itu, Pak.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan dengan penjelasannya bapak-bapak polisi itu anak-anak bisa memahami.
0: Iya. Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Toli-Toli Haji Abdul Ghafar yang menilai program polisi sahabat anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Toli-Toli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD, sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program polisi sahabat anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
4: Penggunaan pejalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya, nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya, tahun ajaran baru ini belum ada lagi program-program.
0: Sejumlah bentuk kegiatan dari polisi sahabat anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
5: Baik, demikian feature dari Toli-Toli dibacakan Ahmad Mukadas, sekaligus saya Emi Darmoswito bersama operator sore hari ini ada Rizky Amelia dan juga Arsela, mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko.
6: Baik, terima kasih rekan Emi, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, paket news feature persembahan dari RRI Toli-Toli mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gemas Hari Pati Maju Sekorwil 4 edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcia Sujari, teknik studio ada Ronaldo Sadu, ada Anjas Pole dan Juan Jordan Gintung, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita ya, sudah di ujung dari kebersamaan Ihlam yang menemani pendengar dari interaktif kita di 100% Indonesia sampai di jelang maghrib. Untuk di sesi perjumpaan tanggal 22 Juli 2026. Dan untuk melanjutkan perjumpaan kita akan berbagi dengan renungan maghrib yang berjudul Menggenggam Al-Quran, yang dibawakan dari Dr. Andos Wahid Nur Salim SAG. Sekaligus menutup perjumpaan Ihlam, dan nanti ada rekan kita Jihan yang akan melanjutkan perjumpaan malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga Ihlam pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan judul Menggenggam Al-Quran. Dari ribuan sahabat Nabi, hanya satu orang yang bergetar Zun Nurain, pemilik dua cahaya, dia adalah Utsman bin Affan. Beliau memeluk Islam pada usia 34 tahun berkat seruan dakwah Abu Bakar. Sejak mengikrarkan syahadat, Utsman mengambil peran yang penting sejak awal kemunculan Islam. Rasulullah pun sangat mencintainya di kalangan Quraisy. Sejak sebelum masuk Islam, ia sudah menjadi pemuda yang dihormati. Dahinya tidak pernah sekalipun ternodai dengan bersujud kepada berhala. Keutamaan lain dalam diri Utsman yang paling menonjol adalah kedekatannya dengan Al-Quran. Banyak sabda Nabi tentang Al-Quran yang diriwayatkan, pun juga banyak ucapan yang menunjukkan kecintaannya yang besar untuk hidup bersama kitab Allah. Sungguh hati Utsman benar-benar telah terpatri dengan Al-Quran yang mulia. Pendengar, Utsman dengan keberlimpahan hartanya, dia tetap menyibukkan diri dengan Al-Quran. Utsman yang menjelma menjadi milioner juga menyandang gelar Hafiz Al-Quran, yaitu kamarnya hampir tidak pernah redup dari lentera Al-Quran. Ketika hal ini ditanyakan kepadanya, dia menjawab, innahu mubarakun ja'a bihi mubarakun. Sesungguhnya Al-Quran itu berkah dan datang dengan keberkahan. Prestasi menonjol lainnya adalah jasadnya dalam mengkodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada masa kekhalifahan Utsman inilah Al-Quran dibukukan sebagai upaya penyatuan dan menghindari perselisihan. Sebuah ijtihad brilian untuk menyelamatkan umat dari keterpecahan dan keretakan. Ya, Utsman sangat dekat dengan Al-Quran. Tarikan napasnya adalah Al-Quran. Sejak langkahnya juga dengan Al-Quran. Jejak langkahnya Al-Quran. Ia bersanding dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang memiliki kebiasaan bersanding dengan Al-Quran, ia pun akan diwafatkan dengan kebiasaan itu. Sebagaimana hal itu diucapkan oleh seorang mufassir yang masyhur, Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya saat mentafsirkan surah Ali Imran ayat 102. Annahu man asha ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itha yaumal qiyamah alaihi. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Dan barang siapa yang mati di atas kehidupan yang biasa dijalani, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Pendengar, lantas bagaimanakah akhir kehidupan Utsman? Inilah sahabat Utsman bin Affan pada saat bergejolaknya huru hara pada era kepemimpinannya. Khalifah ketika ketiga ini tetap menahan diri berada di dalam rumah, sementara para pengacau mengepung rumahnya. Para sahabat mendorong Utsman untuk mengeluarkan perintah memerangi mereka yang telah mengubarkan api fitnah. Namun Utsman hanya berkata kepada para sahabat setelah tertidur beberapa saat, "Aku bermimpi melihat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka semua berkata kepadaku, bersabarlah, engkau lekas berbuka puasa bersama kami." Utsman pun mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan sang pencipta. Utsman memilih bertemu dengan sang Rabb dengan berpuasa, sedang dirinya tetap bersimpuh di hadapan mushaf Al-Quran. Utsman terus membaca Al-Quran dan berdoa dengan kemuliaannya. Singkat cerita, Utsman pun meninggal dunia sementara kertas mushafnya dalam keadaan lusuh karena saking sering ia membacanya. Saat memberontak menyerbu masuk, istri Utsman berkata sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah yang berbunyi, "Iktuluhu auda'ahu. Fa wallahu laqad kana yuhyi laila bil Qur'an fi raq'ah." Kalian bunuh dia atau kalian tinggalkan dia. Demi Allah, sungguh pria ini telah menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'an dalam satu rakaat saja. Sungguh Utsman berada dalam kematian yang diidamkan setiap insan. Inilah sebuah fenomena yang sangat indah, yang menghiasi langit-langit orang saleh. Panorama yang menghiasi kematiannya Utsman, sang menantu Nabi, telah menulis takdir kematiannya bersanding dengan Al-Quran. Main bala di tengah lapangan, jangan lupa ajak kawan-kawan, jangan lupa baca Al-Quran, supaya hidup penuh kebahagiaan. Tongkat keramat sudah berkarat, diberi hadiah seorang teman. Ingin selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
5: Rosatu Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Telepon 0401 3124 000.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil 'aliyatir rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan. Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari. Sultra malam ini menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

ya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Itu pada hari ini ya Presiden Prabowo Subianto secara resmi sudah melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN ya di Istana Negara. Di mana Sudaryono ini menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan, pendengar. Pelantikan disaksikan oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dengan membuka acara dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pendengar. Lalu kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ya menjelaskan bahwa Presiden memilih Sudaryono karena memang dinilai memahami konsep program makan bergizi gratis ya. Karena sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono juga selama ini terlibat dalam penyediaan pasokan pangan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan program tersebut. Prasetyo juga mengatakan bahwa pengalaman Sudaryono di Kementerian Pertanian menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden dalam menentukan pengganti Kepala BGN.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai.

0: Dan selalunya setiap Rabu malam pendengar untuk drama radionya kami hadirkan lebih awal ya. Dan untuk malam hari ini kita bersama akan menyimak drama radio yang kali ini judulnya adalah Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Ini diproduksi oleh teman-teman di RRI Sintang. Kira-kira seperti apa kisahnya? Kita langsung saja simak bersama Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, drama radio kita malam hari ini.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren.

0: Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng, bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
2: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit, nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
0: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku, bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

ya. Dan kembali akan kami hadirkan di ruang dengan Anda untuk informasi ya selanjutnya mengenai Pemkot Kendari ya melalui Dinas Ketenagakerjaan ini menyiapkan sebanyak 700 lowongan di pelaksanaan bursa kerja atau job fair untuk menekan angka pengangguran di Kota Kendari. Dan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran hari ini mengatakan bahwa pelaksanaan program ini ya ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan oleh pemerintah kota untuk membantu masyarakat yang sedang mencari kerja. Job Fair 2026 ya, ini dilaksanakan atau sudah dibuka ya. Per hari ini pendengar di tanggal 22 hingga 24 Juli 2026 ya. Jadi waktunya cukup singkat ya. Silakan untuk Anda yang ingin ya ikut untuk di Job Fair 2026 dipersiapkan segala administrasinya ya. Lalu bisa datang ke kantor Wali Kota Kendari. Dan Wali Kota Kendari juga mengungkapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini ya setidaknya ada sekitar 30 perusahaan bergabung dalam bursa kerja ini dan mulai dari perbankan hingga pertambangan ada ya pendengar. Dan ditambahkan pula bahwa Pemkot Kendari tentunya akan selalu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian, minat dan bakat masyarakat di daerah ini. Dan pastinya ya untuk Anda yang memang sedang mencari kerja juga gitu ya, ingin mencoba ikut nih untuk di Job Fair 2026, silakan ya, karena untuk Job Fair di 2026 kali ini pendengar dibuka mulai hari ini ya di tanggal 22 hingga nanti di tanggal 24 Juli 2026 bertempat di kantor Wali Kota Kendari.

informasi dan inspirasi mendengar ya. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita kembali akan mengupdate informasi untuk di malam hari ini bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Warta Berita ya. Dan pastikan untuk Anda selalu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kalian boleh sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG tegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman, pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly ya, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sebagainya yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
12: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait saya juga masuk ke
11: Wikor? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita, karena ini berkaitan dengan ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
9: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait, karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, ketua tim dokumen importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Air Umum Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suyendarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing the
20: power. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a
2: finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Butter yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
25: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
26: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan

Bekter diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: malam pendengar untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Tadi kita sudah update juga ya informasi bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan malam hari ini ya saya akan menghadirkan kembali di ruang dengar Anda Rabu malam ya. Saatnya kita bersama menyimak mimbar agama Hindu ya bersama dengan Pandekade Juliana, di mana untuk malam hari ini bersama kita akan mendengarkan dan juga menyimak ya dengan judul Memahami Puasa dalam Agama Hindu. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal

Om Swastiastu, Om Awiginamastu Nama Sidam, Om Anubhadrah Kritawo Yantu Biswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Saraswati Namastu Biam Waradeka Marupini Sidirambam Karisyami Sidirbawan Dumisadam. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, Angayu Bagia Sih Ide Sang Yang Widiwase, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari. Kerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Malam ini berjumpa kembali bersama Blijul Pandey Kadek Juliana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Para pendengar, dalam Mimbar Agama Hindu kali ini, Blijul akan menyampaikan tema memahami puasa dalam ajaran Hindu. Ketika mendengar kata puasa, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Apakah sekedar menahan lapar dan dahaga dari terbit hingga terbenamnya matahari? Atau hanya sebuah rutinitas semata tanpa ada makna? Dalam ajaran Hindu, puasa memiliki dimensi yang jauh lebih dalam dari sekedar mengosongkan perut. Ia adalah sebuah teknologi spiritual kuno untuk mengosongkan diri dari ego, guna mengisi jiwa dengan kesadaran ketuhanan. Hari ini, mari kita menyelami lebih dalam mengapa tubuh yang lapar justru bisa melapangkan jalan bagi jiwa untuk mendekat kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Sebelum kita bahas tema ini, Blijul ajak umat sedharma untuk mendengar dua bait pantun yang tentunya ada kaitannya dengan tema kita. Pemirsa di rumah, bantu dengan kata cakep. Jalan-jalan ke Teluk Kendari, singgah sebentar membeli duku. Niatnya puasa menahan diri, lihat orang makan malah mau. Aduh, jadi gagal puasa ya. Kita lanjut. Pergi ke pasar membeli nangka, suara lonceng menggetarkan jantung. Baru setengah hari menahan dahaga, bau ikan goreng menggoda hidung. Ini harus kuat ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara umat sedharma, memang kalau urusan perut godaannya luar biasa. Tapi sebenarnya, apakah puasa dalam Hindu itu cuma urusan menahan lapar sampai salah fokus seperti pantun tadi? Tentunya tidak. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, apa esensi dan makna puasa dalam ajaran Hindu? Para pendengar, dalam tradisi suci Hindu, puasa bukanlah sebuah ritus formalitas tanpa makna, melainkan sebuah jalan kesadaran yang sangat esensial. Secara etimologi, kata puasa dalam ajaran Weda lebih dikenal dengan istilah upawasa. Istilah ini berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu kata upa yang berarti dekat, mendekat atau di dekat, dan kata wasa yang berarti Tuhan, menetap atau kembali. Oleh karena itu, secara harfiah upawasa mengandung arti spiritual yang sangat indah, yaitu sebuah upaya sadar dari seseorang bhakta atau umat untuk mengkondisikan diri agar senantiasa berada dekat dengan ide Sang Hyang Widiwase. Ketika seseorang melaksanakan upawasa, fokus utamanya bukanlah sekedar mengosongkan lambung dari makanan, melainkan mengalihkan perhatian dari urusan keduniawian menuju urusan kedewataan. Selama ini, pikiran manusia seringkali tersita oleh hiruk-pikuk pemenuhan kebutuhan fisik yang tidak pernah ada habisnya. Melalui momentum upawasa inilah, kita sengaja mengeram rutinitas jasmani tersebut. Saat keterikatan terhadap material duniawi dikurangi, ruang di dalam kesadaran kita menjadi lapang, sehingga vibrasi ketuhanan dapat masuk dan bersemayam dengan lebih murni di dalam hati. Esensi dari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upawasa ini berkaitan erat dengan konsep brata.
Jika upawasa adalah tindakan atau metode pendekatannya, maka brata adalah sumpah suci atau janji diri untuk melakukan pengendalian yang ketat. Di dalam ajaran Hindu, puasa dipahami sebagai indriya nigraha, yaitu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengekang, mengendalikan, dan menguasai kelima panca indera. Panca indera ini kita seringkali diibaratkan sebagai lima ekor kuda liar yang menarik kereta tubuh kita. Jika tidak dikendalikan oleh kusir yang bijaksana, yakni kecerdasan spiritual atau budi, maka kereta tersebut akan terperosok ke dalam jurang penderitaan. Mengapa makanan menjadi objek utama yang dikendalikan dalam puasa? Sastra Suci Bhagavad Gita menyatakan bahwa watak dan kesadaran manusia sangat dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsinya. Makanan tidak hanya menjadi sel-sel daging, tetapi juga membentuk lapisan pikiran, mano maya kosa. Ketika kita mampu mengendalikan keinginan lidah dan perut, kita sebenarnya sedang meletakkan fondasi pertama dalam menjinakkan ego kita. Pengendalian makanan adalah pintu gerbang awal untuk melatih disiplin diri sebelum kita melangkah pada tingkat pengendalian indera yang lebih tinggi dan abstrak. Para pendengar, lebih jauh lagi, indriya nigraha dalam konsep puasa Hindu tidak bersifat pasif, melainkan aktif, transformatif. Menahan diri dari makanan dan minuman adalah aspek pasifnya. Namun mengisi waktu puasa dengan membaca kitab suci, melakukan japa, pengulangan nama suci Tuhan, serta bermeditasi adalah aspek aktifnya. Tanpa adanya aktivitas spiritual yang aktif, puasa hanya akan menjadi aksi mogok makan yang melelahkan fisik tanpa memberi nutrisi pada atman atau jiwa. Oleh karena itu, upawasa yang sejati selalu menuntut keseimbangan antara pengosongan hal-hal negatif dan pengisian hal-hal positif. Dalam teks Sarasamuscaya disebutkan bahwa menjelma menjadi manusia adalah sebuah kesempatan yang sangat utama karena manusia dibekali kemampuan untuk memperbaiki perilaku melalui subhakarma, perbuatan baik. Upawasa dan brata adalah instrumen penting dalam proses penyucian diri tersebut. Dengan menaklukkan keinginan indra secara sadar, kita sedang mengikis tumpukan karma buruk yang melekat pada rohani kita atau klise. Proses ini mungkin terasa berat di awal, namun ibarat memurnikan emas. Ia harus dilebur dalam api disiplin agar kilaunya yang sejati dapat terpancar kembali. Bagi masyarakat modern, termasuk umat sedharma di Kota Kendari yang hidup di tengah arus informasi dan materialisme yang begitu cepat, upawasa menawarkan sebuah jeda spiritual yang sangat berharga. Kita seringkali mengalami kelelahan mental bukan karena kekurangan materi, melainkan karena indera kita mengalami overload atau kelebihan beban akibat stimulasi dunia luar yang tiada henti. Melalui konsep indriya nigraha yang diterapkan saat berpuasa, kita diajak untuk melakukan digital detox dan sensory detox, membersihkan diri dari polusi visual, suara, dan pikiran yang merusak kedamaian batin. Esensi terdalam dari pelaksanaan puasa Hindu pada akhirnya bermuara pada kesadaran kosmis bahwa kita bukanlah makhluk fisik yang memiliki pengalaman spiritual, melainkan makhluk spiritual yang sedang memiliki pengalaman fisik. Tubuh ini hanyalah pura atau tempat stana bagi atman yang suci. Ketika kita berpuasa, kita sedang memberikan penghormatan kepada atman tersebut agar ia tidak terus-menerus dijajah oleh tuntutan ragawi. Kita menegaskan kembali otoritas jiwa di atas raga. Para pendengar, disiplin spiritual ini juga melahirkan rasa empati yang mendalam terhadap sesama makhluk hidup.
Saat merasakan lapar dan haus yang disengaja, nurani kita diketuk untuk memahami realitas penderitaan mereka yang kelaparan. Bukan karena menunaikan berada, melainkan karena kemiskinan. Dari sinilah upawasa bertransformasi menjadi landasan sosial yang memicu lahirnya rasa cinta kasih atau karuna dan kedermawanan dana punya. Puasa yang berhasil adalah puasa yang mampu mengubah karakter seseorang menjadi lebih lembut, bijaksana, dan penuh kasih. Para pendengar yang budiman, umat Hindu dimanapun berada, sebagai kesimpulan dari poin pertama tentang apa esensi dan makna puasa dalam Hindu, memahami puasa dalam ajaran Hindu berarti melihatnya sebagai sebuah persembahan suci atau iatnya. Kita mempersembahkan keterikatan indera kita di atas altar kesadaran suci demi meraih kedekatan dengan ide Sang Yang Widi atau Sang Pencipta. Upawasa yang dilandasi oleh tulus ikhlas dan pemahaman filosofis yang kuat akan mengantarkan umat Hindu tidak hanya pada kesehatan jasmani yang prima, tetapi juga pada puncak kedamaian rohani yang sejati. Sebuah kondisi di mana ego runtuh dan yang tertinggi hanyalah kedekatan yang intim antara sang diri dengan Sang Hyang Widi Wasa. Umat Sedharma pendengar RRI yang budiman, kita lanjutkan penjelasan kedua dalam topik ini mengenai klasifikasi, tingkatan, dan waktu pelaksanaan puasa dalam ajaran Hindu. Dalam teologi Hindu, pelaksanaan puasa tidak disamaratakan bagi setiap orang atau setiap keadaan. Ajaran Hindu yang fleksibel namun tetap berpegang teguh pada esensi spiritual membagi puasa ke dalam beberapa jenis berdasarkan waktu pelaksanaan dan tingkat kemampuan spiritual pelakunya. Klasifikasi pertama adalah puasa wajib atau insidental, yang pelaksananya terikat pada hari-hari suci tertentu yang memiliki nilai astronomis atau niasa dan spiritual yang sangat tinggi. Puasa jenis ini dirancang untuk membantu umat menyelaraskan energi mikrokosmos diri sendiri dengan makrokosmos alam semesta pada momentum-momentum transisi kosmis. Salah satu puasa wajib yang paling utama dan dikenal luas adalah bagian dari catur berata penyepian saat menyambut hari raya Nyepi atau tahun baru Saka. Pada hari ini, umat Hindu melaksanakan upawasa selama 24 jam penuh dari matahari terbit hingga matahari terbit keesokan harinya. Puasa saat Nyepi ini bukan sekedar mengosongkan perut, melainkan bagian dari meditasi total, amati geni, dan amati karya. Untuk merenungkan kembali perjalanan hidup selama setahun ke belakang, melalui keheningan dan kekosongan fisik ini, umat Hindu di Kendari dan seluruh dunia diajak menyalakan kembali lentera spiritual di dalam diri mereka. Selain Nyepi, ada pula puasa Siwaratri yang dilaksanakan pada Purwaning Tilem ke-7, malam ke-7 sebelum bulan mati, sekitar bulan Januari atau Februari. Malam Siwaratri dikenal sebagai malam peleburan kegelapan spiritual dan penebusan dosa atau jagra. Pada momentum ini, umat melaksanakan puasa penuh untuk menemani kesadaran batin yang tetap terjaga sepanjang malam. Selain itu, umat Hindu juga sangat dianjurkan melaksanakan puasa berkala pada waktu kala paksa, yaitu setiap hari purnama bulan penuh dan tilam bulan mati. Hari-hari ini merupakan titik balik energi kosmis di mana pikiran manusia cenderung labil, sehingga puasa hadir sebagai penyeimbang agar emosi dan pikiran tetap stabil serta terkendali. Umat Hindu, pendengar RRI yang saya banggakan, klasifikasi kedua didasarkan pada tingkat kemampuan fisik dan spiritual pelakunya. Hindu sangat menghargai proses tumbuh kembang kesadaran manusia, sehingga tingkatan puasa dibagi menjadi beberapa tahapan. Tingkatan yang paling awal atau dasar adalah Ayacita,
di mana seseorang boleh makan tetapi hanya dari makanan yang datang atas pemberian orang lain secara sukarela, tanpa pernah meminta atau mengharapkannya. Di atasnya ada tingkatan palahara, yaitu puasa dengan hanya mengkonsumsi buah-buahan atau umbi-umbian atau pala. Puasa ini melatih pencernaan untuk mengkonsumsi makanan yang murni atau sattvika, guna menenangkan gelombang pikiran yang gelisah. Tingkatan tertinggi dan paling menantang dalam puasa Hindu adalah nirahara. Pada tingkatan ini, seorang sadaka atau umat sama sekali tidak memasukkan makanan maupun minuman ke dalam tubuhnya selama masa puasa berlangsung. Nirahara membutuhkan tekad atau serada yang sangat kuat dan kesiapan fisik yang matang, karena seluruh energi tubuh yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan kini dialihkan sepenuhnya untuk aktivitas spiritual seperti japa, meditasi, dan pemusatan pikiran kepada Sang Hyang Widiwasa. Tingkatan-tingkatan ini menunjukkan bahwa Hindu tidak pernah memaksakan suatu dogma fisik, melainkan menuntun umatnya naik kelas secara spiritual setahap demi setahap. Terkait pentingnya mengendalikan makanan dan indera ini melalui puasa, Sastra Suci Bhagavad Gita bab 7 sloka 8 memberikan panduan yang sangat jelas mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan yang mendukung kesucian jiwa sebelum kita melatih diri dalam puasa. Ayuh satwa balarogya suka priti wiwardana rasyah snigdah stira hrdya ahara satwika priya. Makanan yang meningkatkan umur hidup, menyucikan keberadaan seseorang, memberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan adalah makanan yang bersifat satwika, murni, segar, berair, dan menyenangkan hati. Sloka ini menegaskan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita menentukan kualitas kesadaran kita. Puasa atau upawasa adalah kelanjutan logis dari konsep ini. Jika pada hari biasa kita diwajibkan memilih makanan yang suci atau satwika, maka pada hari-hari puasa kita melangkah lebih jauh dengan menghentikan sementara konsumsi fisik demi menyantap makanan rohani yang murni langsung dari sumber ilahi. Di samping kitab suci Weda, tuntunan puasa juga tercantum dalam kearifan lokal Nusantara. Salah satunya dalam naskah Lontar Silakrama. Di dalam Lontar Silakrama diajarkan bahwa pelaksanaan upawasa dan brata harus dilandasi oleh ketulusan hati suci laksana. Lontar ini mengingatkan umat bahwa puasa fisik akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan puasa mental, yaitu mengendalikan amarah, kebencian, dan keserakahan. Dengan kata lain, kearifan lokal Hindu di Indonesia selalu menekankan bahwa kebersihan jasmani melalui pantangan makanan harus bermuara pada kebersihan rohani melalui pengendalian pikiran dan perilaku sosial yang harmonis. Dengan memahami jenis-jenis dan tingkatan puasa ini, kita sebagai umat Hindu diajak untuk tidak kaku dalam beragama. Kita bisa memilih jenis puasa yang sesuai dengan batas kemampuan fisik kita tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Yang terpenting bukanlah seberapa ekstrim kita menahan lapar, melainkan seberapa tulus motivasi kita untuk mendekatkan diri upawasa, dan seberapa kuat komitmen kita dalam menjaga sumpah pengendalian diri brata tersebut demi kebaikan semua makhluk di alam semesta ini. Umat Sedharma, pendengar RRI di rumah, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu apa manfaat spiritual dan praktis jasmani dan rohani dari menjalankan puasa bagi kehidupan modern kita. Kita bahas manfaatnya untuk kehidupan modern. Ya, Bapak Ibu, umat Sedharma, di era modern yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang ini, pelaksanaan upawasa atau
puasa menemukan relevansi praktisnya yang sangat tinggi, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Secara jasmani, puasa bertindak sebagai sistem pembersihan alami bagi tubuh manusia melalui proses detoksifikasi, pengeluaran racun. Ketika kita berhenti mengkonsumsi makanan selama periode tertentu, tubuh tidak lagi disibukkan oleh proses pencernaan yang menguras banyak energi. Energi yang tersisa ini dialihkan oleh tubuh untuk melakukan regenerasi sel-sel yang rusak dan membersihkan sisa-sisa metabolisme yang menumpuk. Mengistirahatkan organ pencernaan secara berkala ibarat melakukan servis besar pada mesin kendaraan. Ia memberikan waktu bagi lambung, hati, pankreas, ginjal untuk memulihkan vitalitasnya sehingga dapat berfungsi lebih optimal dalam jangka panjang. Namun, manfaat biologis tersebut hanyalah efek samping dari tujuan utama puasa yang jauh lebih mulia, yaitu transformasi rohani. Secara spiritual, puasa adalah metode paling efektif untuk menjinakkan keliaran pikiran atau manas. Dalam psikologi Hindu, pikiran seringkali bersifat agresif, tidak stabil, dan selalu menuntut pemuasan indera tanpa batas. Ketika kita dengan sengaja berkata tidak pada tuntutan paling mendasar seperti rasa lapar dan haus, kita sedang melatih otot-otot kesabaran dan kehendak spiritual kita. Kemampuan untuk menunda kepuasan fisik ini secara perlahan akan mengikis sifat egois, memperkuat kontrol emosi, dan melahirkan ketenangan batin yang sangat dibutuhkan oleh manusia modern yang rentan terkena stres dan kecemasan. Terkait dengan manfaat pengendalian diri dan penyucian jiwa melalui puasa ini, Kitab Sarasamucaya Sloka 81 memberikan penegasan yang sangat indah mengenai esensi pengendalian indera. Indriyanam tu sarvesam yadi ekam kesaratindriyam tenasya kesarati prajna drtah padap iwodakam. Sebab di antara semua indera itu, jika ada satu saja indera yang lepas kendali, maka goyahlah kesadaran dan kebijaksanaan seseorang. Ibarat air yang habis menetes keluar dari dasar kantong kulit yang bocor. Sloka ini mengingatkan kita bahwa ketidakmampuan mengendalikan satu indera saja, seperti indera pengecap atau lidah, dapat meruntuhkan seluruh kedamaian dan kebijaksanaan yang telah kita bangun. Melalui puasa, kita sedang menambal kebocoran spiritual tersebut. Dengan menaklukkan nafsu makan, indera-indera yang lain secara alami akan ikut menjadi tenang dan tunduk pada kendali kecerdasan spiritual. Lebih jauh lagi, ketenangan pikiran yang lahir dari puasa ini akan memperhalus getaran spiritual dalam meditasi atau dhyana maupun sembahyang sehari-hari. Ketika tubuh terasa ringan dan lambung tidak terbebani oleh makanan yang berlebihan, aliran energi halus dalam tubuh atau prana dapat mengalir dengan lebih lancar menuju pusat-pusat kesadaran di otak. Hal ini membuat seseorang umat menjadi lebih mudah fokus, lebih peka terhadap tuntunan nurani, dan lebih mudah merasakan kehadiran vibrasi suci Sang Hyang Widi Wasik. Puasa mengubah doa yang tadinya sekedar hafalan kata-kata di bibir menjadi sebuah dialog batin yang mendalam dan penuh penghayatan antara Atman dengan Paramatman. Selain hubungan vertikal dengan Tuhan, upawasa juga memiliki dimensi horizontal yang luar biasa, yaitu meningkatkan kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Rasa lapar dan haus yang kita tanggung secara sukarela saat berpuasa adalah sebuah simulasi nyata untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Di tengah gaya hidup modern yang cenderung individualistis, puasa mengetuk pintu empati kita agar tidak buta terhadap realitas sosial di sekitar kita. Kesadaran bahwa lapar itu menyakitkan akan mengubah rasa simpati teoritis menjadi aksi nyata berupa welas asih atau karuna dan dorongan untuk berbagi rezeki melalui dana punia. Sebagai penutup dari pembahasan ketiga ini,
Puasa dalam ajaran Hindu adalah sebuah paket holistik yang menyembuhkan raga sekaligus meninggikan jiwa. Bagi masyarakat modern, menjalankan upawasa bukan lagi sekedar kewajiban ritual keagamaan yang kaku, melainkan sebuah kebutuhan hidup untuk menjaga keseimbangan di tengah dunia yang bising. Dengan berpuasa, kita tidak hanya mendapatkan tubuh yang sehat dan bersih dari racun fisik, tetapi juga jiwa yang merdeka, jiwa yang tidak lagi dijajah oleh keinginan indera, melainkan jiwa yang damai, penuh kasih, dan senantiasa merasa dekat dalam dekapan kasih ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu dan saudara-saudara umat Sedharma pendengar RRI Pro 1 Kendari, sebagai akhir dari perjumpaan kita dalam mimbar agama hari ini, mari kita rekatkan kembali pemahaman kita bahwa puasa atau upawasa dalam ajaran Hindu sama sekali bukanlah sebuah siksaan fisik yang menyengsarakan raga. Sebaliknya, ia adalah sebuah persembahan suci atau yajna yang tulus dan sebuah latihan disiplin mental yang sangat terhormat. Ketika kita menahan lapar dan dahaga, kita sebenarnya sedang belajar satu hakikat kehidupan yang sangat mendasar. Dengan mengendalikan apa yang masuk ke dalam mulut, kita dilatih untuk memiliki kendali penuh atas apa yang keluar dari pikiran dan ucapan kita. Sebab kesucian diri tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita konsumsi, melainkan oleh kemurnian getaran jiwa yang kita pancarkan kepada dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, melalui mimbar RRI Kendari ini, saya mengajak kita semua untuk melangkah lebih jauh. Mari kita tindak, kita tidak sekadar ikut-ikutan berpuasa secara seremonial saat hari raya besar tiba, hanya karena tuntutan tradisi atau rasa segan sosial. Mari kita mulai menghayati esensi pengendalian diri ini ke dalam tindakan nyata sehari-hari. Jadikan setiap detik pasca puasa sebagai pembuktian bahwa kita mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ke arah kebajikan yang sejati, yang dalam ajaran leluhur kita sebut sebagai Trikaya Parisude. Berpikir yang suci, manacika, berkata yang benar dan menyejukkan, wacika, serta berbuat yang jujur dan penuh kasih atau kayika. Itulah puasa yang sesungguhnya, yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai penuntun langkah kita dalam menerapkan esensi puasa ini, ada sebuah pesan bijak kuno yang patut kita renungkan bersama dalam sanubari. Mengosongkan perut dari makanan duniawi adalah cara terbaik untuk mengenyangkan jiwa dengan makanan surgawi. Orang yang mampu menaklukkan rasa laparnya telah memenangkan separuh pertempuran hidupnya. Namun orang yang mampu mengubah rasa lapar itu menjadi welas asih bagi sesama telah memenangkan kedamaian abadi. Umat Sedharma, mari kita bawa pulang pesan ini ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Mendidik diri dan keluarga kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, sabar, dan peka terhadap sesama. Sebagai pemanis dan tanda perpisahan, berikut Blijul berikan dua bait pantun penutup untuk sahabat Dharma sekalian. Ingat, bantu cakap yang di rumah. Menenun kain memakai benang, benang ditenun menjadi kemeja. Menahan lapar mungkin kita bisa tenang, yang susah menahan jempol agar tidak gibah di meja. Maksudnya tidak gibah di media sosial, karena sekarang itu serba jempolmu lah ya yang menjadi kata-kata, karena jempolmu yang mengetik komentar dan mengetik postingan di media sosial. Maka hati-hati, sekarang wacike berpindah ke jempol tangan kalian. Kita lanjutkan pantun kedua, burung dara terbangnya rendah.
hinggap sebentar di atas pagar. Godaan puasa memanglah indah. Es teh di gelas plastik saja terlihat sangat segar. Oke, Bapak Ibu, para pendengar, saudara sedharma sekalian, mari kita kuatkan tekad kita. Kembali saya ingatkan, jangan sampai es teh di siang hari meruntuhkan sumpah berata kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh ide Sang Hyang Widiwasa untuk mengendalikan diri. Ingat, puasa bukan memindahkan jam makan, bukan juga hanya untuk mengosongkan lambung kita atau hanya mendetok fisik kita saja. Kita harus ada yang dikosongkan, maka harus ada yang diisi. Tubuh fisik dikosongkan, tetapi spiritual harus tetap diisi. Jangan lupa sering-sering membaca buku, perbanyak literasi agama, agar kita semakin bijaksana. Dan jangan lupa sering mendengarkan mimbar agama Hindu, terutama di RRI Pro 1 Kendari atau melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa dengarkan kembali rekaman-rekaman mimbar agama yang sudah ditayangkan oleh RRI. Bagi umat sedharma, mengakhiri mimbar suci ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon kebahagiaan dan kedamaian untuk alam semesta beserta isinya. Kita tutup dengan melantunkan Parama Sandi. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sandi, Sandi, Sandi.

Ya baiklah pendengar, demikianlah tadi kita sudah ikuti bersama mimbar agama Hindu di malam hari ini. Dan langsung saja pendengar ya, untuk di Rabu malam kembali kita akan bersama dengan Ruang Rindu Nasional, di mana malam hari ini kita akan dengarkan juga obrolan-obrolan menarik bersama dengan band yang ini. Kalau misalnya generasi 90-an pasti sudah kenal dengan band yang satu ini pendengar ya. Sudah sempat gonta-ganti personil juga, tapi tetap asik ya kalau misalnya Anda dengarkan musik-musiknya bahkan sampai sekarang. Anda akan bersama dengan Best Jam malam hari ini, dan di malam ini dipandu ya oleh Andes dan juga Ehsan Tarore. Wah, ini spesial malam hari ini ya. Kita langsung bergabung untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarori dan juga...
2: ada Andes Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak, jokes ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu ini. Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen nama apanya?
2: Bukan pujangga. Taunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahu itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada Jatuh Cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada Radio, ada Rindu Bermimpi, Ku Sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
3: Apa ini? Iya banget.
2: Jemuran
3: sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama. Dia sama-sama cute kayak main
2: agak baru kali gemes ini ya, baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang, iya. Temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap kasih. Kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Aku
4: beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
3: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Oh, iya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya,
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ya kita coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di.
2: Ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu
3: itu. Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Kuan bener daripada gue.
2: Oh. Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: Memang
6: perjalanan bikin buku ini memang apa namanya, agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Nggak tiba-tiba ya?
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
2: case
3: ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetapi lagi gitu.
3: Ini
6: ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau nggak kan nggak jadi jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Misalnya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus, ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
3: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu rockering jalan langsung Bu.
7: Itu saja ya dari Ibu Farida, enggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bahasa Jam. Dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: baik. Selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya,
2: Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: ya.
8: Kenal dengan Pak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Baita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama nanti, Pak Ahmad.
8: Langsung bertanya-nya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini, juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.

0: Jember. Oke, lanjut
1: Baik,
0: lagi.
1: lanjut lagi. Ada dari Jember
0: Oma
1: kita ke
0: Ana.
1: Palembang. Oma Ana.
0: Oma
1: Halo,
0: Ana.
1: malam Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang
1: Waalaikumsalam.
2: Andes.
1: Iya, Oma Ana.
0: Waalaikumsalam.
2: Tumben Bang Andes.
0: Tumben Bang Andes.
2: Kemana emang Mas Yudi?
1: Mas Yudi lagi. Iya.
2: Sekali kan harus tampil juga lah Bang
1: Andes. Betul.
2: Di balik layar terus.
0: Ouch.
1: Baik.
2: Ananda.
0: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, Oma.
2: Alhamdulillah.
0: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Base Jam?
2: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nama bandnya itu Base Jam ya?
0: Base Jam.
2: Base Jam gitu.
1: Iya.
2: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
0: Oke, apa artinya?
2: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
1: Iya.
2: Apa maksudnya?
0: Buku biografinya, Oma.
2: Oh, buku biografi.
0: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
2: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
0: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
1: Oma.
0: Kena copyright, Oma.
2: Ini kan 32 tahun,
1: iya.
2: Kan beda tuh Islam, Bang Andes.
1: Iya.
0: Makanya judul buku
2: 32 tahun gitu.
0: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
2: Ada.
0: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
1: nah,
0: judulnya.
1: Itu judulnya.
2: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
0: Oh, oke, okay. Ya, nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
2: Okay. Isinya buku itu apa?
1: Oke.
2: Okay. Itu pada saat apa sih? Apa malam apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
0: Iya.
1: Sama-sama, Oma.
2: Sukses selalu ya.
0: Ya, amin.
2: Biasa dong, Islam.
0: Boleh.
1: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
2: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
1: Iya.
2: Iyalah, nggak salah. Benar, Bu. Ada Ibu Ama di Sorong.
1: Iya, betul.
2: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
0: Mantap.
2: Dan salam dong sama Koko. Alias Yudi Ismail.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak, selalu semangat ya.
0: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
1: Nah, dari Bogor.
0: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
1: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
0: Malam.
3: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ande.
1: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
3: Ini kemana ini Bang Yudi sama
0: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
1: Lagi jadi penari ular.
3: Iya, Iksan Tarori. Penari ularnya kemana ini ya?
0: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
1: Pak. Ya, Kak Hasan silakan.
3: Dengan Best Jam ini ya.
1: Best,
3: ya.
1: Betul.
3: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di belatika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
0: Oke.
3: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang fotonya saya kirim-kirim salamnya ya.
1: Siap
3: Tedinda. Terus yang baru turun
0: Omana
3: Omana
1: iya.
3: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu di kepala untuk ke tengah.
0: Oke.
3: Terus Ciguria.
0: Ciguria ya. Siap. Terima kasih.
3: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu Bungkus.

0: Semua teman-teman. Buat Bang Andes, Bang
1: Yap.
0: Santarore, saya kan selamat bertugas.
2: Terima kasih
1: Baik.
2: Banyak, Pak
0: Selamat
2: Hasan.
0: datang di Pro 1 Best Jam.
2: Wede, selamat datang katanya.
1: Yang Pak Hasan.
2: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
1: Jadi terakhir di sesi ini ada
2: satu lagi
1: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita
2: angkat. Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
1: Halo Bu Ica, Teka Ica.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, malam.
3: Siapa lagi namanya, lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
1: Iya.
3: Sama Bang Andes.
2: Iya, iya. Isan Tarore.
3: Kenal ya Bang Andes?
1: Salam kenal.
3: Iya.
1: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Game.
3: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
1: Oke.
2: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
3: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita, kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul. Betul.
3: Tadi totalnya gak datang.
2: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
1: Nah, itu dia.
3: Gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi gak jadi deh kasusnya.
2: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga.
1: Masuk.
2: Oke, oke.
1: Mantap.
2: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
1: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
2: Sita itu.
3: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
1: Ita gitu.
3: Ya udah enggak jadi aja.
2: Nah. Iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
3: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
2: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
1: Oke.
3: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja punya perusahaan di seluruh Indonesia.
2: Baik.
3: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sejak selalu.
2: Amin, Allahumma amin.
3: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ica dan
2: sama-sama Ica, thank you Ica.
1: Baik. Nah kita jawab.
2: Mau ditanya?
1: Mau ditanya?
2: Atau kita off dulu sekarang?
1: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
2: Ini katanya, ini serius.
1: Serius.
2: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
1: Betul.
2: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
1: Ah, itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
2: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
1: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
2: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
1: Di Jember.
2: Rencana ke depan di era
4: masa global apa tadi?
2: Era global.
1: Globalisasi
2: seperti sekarang.
4: Soal global
5: terima kasih pertanyaannya.
2: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaan.
1: Iya ya.
2: Iya benar-benar.
1: Ada bridging itu ya.
5: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
5: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya. Jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
2: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
5: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia gak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
2: Gitu.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
2: Bukan lagi pigeon. Allah Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global. Global seperti sekarang.
1: Yang jawab elit global.
2: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
1: di Palembang.
2: Namanya kan best jam.
6: Artinya apa?
2: Artinya apa?
6: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus. Bener ya?
6: Bener.
2: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan best jam?
7: Nah, itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram Facebook untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
1: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
2: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
1: Betul.
2: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
6: Oke.
2: Silakan.
6: Sebenarnya simpel sih, bass jam itu bassnya tadinya
2: bass
6: apa namanya,
2: tempat
6: nama, nama personil BASnya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi, Anya, Aris, Adnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya, namanya jamnya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
2: best jam
6: begitu.
2: Terima kasih. Agak nggak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
6: Make
7: sense ya.
2: Best. Oh, kan harusnya BASS ya kan.
7: Basis.
2: merek chargeran. Nah, best jam.
1: Base jam.
2: Aku pikir kayak plesetan dari best cam.
7: Bisa. Itu lebih gak make sense loh.
2: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
8: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
2: Gak mungkin, kenapa?
8: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adam itu umurnya
6: udah lulus 20 lah ya.
8: Something 22. Pokoknya
1: beda lebih dari 10 tahun.
8: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap. Oh iya, benar.
1: Pertanyakan sih.
2: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
6: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
2: Aku yang kuliahnya.
7: Ya, terima kasih
2: Om Ana. Jadi bias itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
1: Iya.
2: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografika
1: aja.
2: Silakan, Bang.
1: Atau ada cerita-cerita?
8: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
1: Ah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
7: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
6: isu-isu
7: ya, sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
8: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
2: bekerja sama.
8: Gabungan BC atau berinteraksi dengan BC. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
1: label
8: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
2: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
8: Iya, jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
2: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
8: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
2: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong.
1: Langsung dikonfrontir.
2: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
1: Res
2: ya.
1: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
8: Makanya
1: gitu.
8: Makanya kita kalau pakai, makanya penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah pokoknya ceritanya.
2: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
1: Pak Hasan, betul.
7: Siapa nyawa mana?
2: Sama-sama pendengar.
1: Teman dia, teman-teman
2: pendengar. Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
1: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
2: Agak susah badeka, badeka mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
6: Maksudnya?
2: Jadi kan ini buku nih.
6: Enggak ada.
2: Ada buku gitu, single yang enggak ada.
6: Oke. Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
2: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
1: Asik.
2: Katanya kok di challenge kok ya?
1: Ada pressure lagi.
8: Yang lain loh biasanya.
2: Aduh. Gimana?
6: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
8: Siapa sih?
6: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSM gitu.
2: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
6: Nah, itu tahu.
2: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
1: hanya ngulang aja loh.
2: Oh ya maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
1: Sabar.
2: Oke.
1: Sabar.
2: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
1: Masih dari Pak Hasan.
2: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
6: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
6: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
2: Baru dirembuk.
6: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana
2: gitu. Oh, gitu. Kalau dulu iya.
6: Dulu kan harus ngumpul.
2: Betul.
6: Sekarang kan udah susah ya.
2: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
6: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
2: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
1: masih.
2: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
1: Atau berbagi G Drive gitu ya.
2: Iya, gampang.
1: Betul.
2: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
1: Iya.
2: Personelnya berapa?
8: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
1: Betul. Iya. Ada Mbak Sita juga kan.
2: Sita.
1: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
8: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
1: Baiklah.
6: Cuma malam ini sih.
2: Setiap malam.
1: Tinggal di sana.
2: Kecuali lagi off air. Oke.
1: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
2: Aku kesel. ke terus.
1: Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
2: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-797-2-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu. Jakarta malam ini. Instagram

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan. Boleh. Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana iya. Ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
0: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
3: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
4: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
0: Silakan. Ayu.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Mm-hmm. Aja. Tentang lagu Bukan Pinjangnya itu apakah merupakan apa sih, single utama dari albumnya. Biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semualah ya. Ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, dong, semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan buka Pujangga tadi ya.
0: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Team, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
4: Best Team loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anes saya mau sapa ya sama
0: Pak
4: Rida, terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya, diam untuk semuanya dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
0: Jauh nih, halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
4: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
4: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
4: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
4: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
4: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
4: Rindu memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
3: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
3: Langsung
0: saatnya
3: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga
3: tadi. Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
0: Ayu
3: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
3: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
2: Mungkin kayaknya mau jawab-jawab
3: aja. Monggo loh.
2: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
3: Oke.
6: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua jawab. Nanti gini, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: 32
0: apa hikmahnya
3: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
2: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
3: Bukan Bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
2: Bujangga itu di album 3 ya? Salah satu. Album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
2: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebut satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bahkan judulnya bukan Bujangga.
2: Agak repot sih sebenarnya. Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
0: The Rest is History.
3: Betul.
0: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
3: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa, Jo? Karena aku baru separuhnya.
7: Apa? Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
6: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Loh. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
7: Ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
2: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
2: Sigit aja.
8: Lontaran iseng aja
7: ngobrol cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya,
0: bikin bukunya. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
2: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua kan, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang nggak gondrong-gondrong, yang nggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
2: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
2: Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
7: Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
2: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
2: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi sudah bicarakan.
0: Betul.
2: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya? Nakila.
0: Ah, mantap.
2: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih. Hindia lah.
0: Hindia.
2: Kayak apa gitu kalau okay. Kalau join dia. Gak kebayang tapi.
0: Itu dari Kasita. Bang Alvin.
6: Enggak tahu.
0: Dengan ingat
6: sih sama siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nakila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
2: Dari Elsa. Yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Shirley enggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Besti malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
2: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di itu single
9: tahun lalu
2: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
2: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Kamu di bahasa yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
9: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
9: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
9: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alfi.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab tadi.
9: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Di real ini. Iya benar banyak ya.
2: Negara kita ya.
9: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya
0: Best Jam
1: beserta
0: Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Oke, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: roti banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya. Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
0: Bah, penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut enggak nih.
0: Kalau
2: gue ya gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kalau gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Band ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: lagi kencang-kencangnya. Kalau yang kedua mungkin waktu biasanya vakum ya, kayak gue gak tahu tuh mau ngapain gitu. Gak jelas

0: nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
1: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh base camp-nya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
0: 4 tahun 5 tahunan ya.
1: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
0: 2004 sampai
2: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
1: Oke, berarti abang baru.
2: Baru
1: dari 2009 itu.
0: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
2: sama Adon.
1: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
2: Ya itu
3: warnanya.
1: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
2: Enggak, gua sih enggak down-down lama sih. Jadi gua menikmati.
0: Emang udah down soalnya.
1: Dia enggak down karena dia naik down.
3: Naik down.
2: Belajar menikmati setiap proses aja.
1: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
2: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
1: ya, resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
4: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
3: Oh iya lagi ya. Iya.
4: Sering lagi ya. Itu sekali.
1: Lagi.
4: Karena dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
4: Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya.
4: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama A juga.
3: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
1: Alsa Frozen.
3: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
1: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi gak kita nih ya? Kita berkarya lagi gak nih, ngeluarin lagu lagi gak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
3: Itu
1: ya, bener gak sih?
3: Tumbuh bareng gitu.
1: Iya bener.
3: Dengan lagunya.
1: Ada Bang Benijo tapi.
3: Oh iya, di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
1: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise lagi.
6: Minggu kemarin
1: betul,
6: Mbak Ita
1: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, agar mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin.
6: Apa kabar Bang Andis?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andis.
1: Iya.
3: Silakan Bang Beni, ada best jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
0: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Bestcamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
1: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
1: Boleh Bung Benijo, silahkan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
1: Teh Dinda.
3: Halo Teh Dinda.
5: Malam, malam Andes Satria.
3: Malam
5: juga Iksan Tarore.
1: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
5: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
1: Udah.
2: Kok dia bisa tahu?
1: Karena dia nonton.
3: Dia iya.
1: Oh. Dia nonton. Dia liat, jadi kan? Dia tahu.
3: Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gua live dari toilet yang meneras.
5: Tadi malam Iksan. Yeah. Tenang aja, Koli.
1: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke BSJM aja Teh Dinda.
3: Terima kasih. Silakan, Teh.
5: BSJM, selamat malam.
1: Iya.
5: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
3: Iya, Teh.
5: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
3: Betul.
5: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ada di sini tetap.
5: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin tadi kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Oh iya benar juga e-book.
5: Kepengin teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
1: Up to you. Oke, baik.
5: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
5: ya kan?
1: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
5: E-book-nya.
1: Oke, nice.
5: Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Okay.
5: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
1: Amin.
5: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
3: Silakan.
5: Terlat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh.
3: Silakan.
1: Buat siapa tuh?
5: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallah fi umrik.
3: Amin.
5: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja Andi Satria.
3: Iya, Teh.
5: Thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Selamat malam Teh Dinda.
3: Di Bogor.
1: Ada lagi?
3: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Andi, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam.
1: Best Jam.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Begini Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best Jam.
3: Silakan.
8: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke.
8: Okay. Yang ketiga itu. Kenapa kalau ngundang sesem untuk pentas itu saja Bang Andes, Bang Isan.
1: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
8: Tadi Bondowoso.
3: Ya.
8: Untuk Bang Simon Kayai.
3: Siap.
8: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan otomatis dan semuanya saja tanpa kecuali.
3: Baik.
8: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
3: Ini terakhir.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
3: Dari Sorong. Halo.
1: Selamat malam.
3: Halo.
9: Selamat malam.
1: Iya.
9: Halo.
1: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
3: Betul.
1: Iya.
3: Silakan.
1: Sebesar apa? Oke.
3: Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Andes sama Isan Tarok. dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Iya. Langsung aja ke best jam boleh, terima kasih.
3: Silakan. Mau mana ke best jam?
9: Iya, Kak Andes, Kak Gisan Dore, apa kabar?
3: Baik. Kabar baik,
1: kita mamana. Alhamdulillah.
9: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
10: Terima kasih baik.
1: Mbak Ana, best jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke. Okay.
9: Best jam.
1: Oke, okay. Best jam. Oke. Okay.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
9: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
9: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, selamat
3: menyanyi. Iya,
1: betul, betul, betul.
9: Ini satu lagi,
1: apa lagi?
3: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh. Hey. Hey.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isa
2: dia. Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke okay, oke.
2: Okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi
0: Mama.
2: Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Pertanyaannya.
2: Okay.
1: Iya makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Miss Gemini semakin sukses.
2: Amin. Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, mm-mm, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, mm-mm, apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja banyak loh itu.
2: Okay. Tiga aja Mama Ana, okay, silakan.
0: Iya 3,000 ya.
2: Tiga.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Iya. Iya. Oke.
2: Silakan. Boleh tiga.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong tentunya kakakku yang cantik. Terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suaranya loh.
1: Betul, ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Hujan Tanpa Awan ya. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Mm-hmm. Terus Bukan Pujangga album ketiga, kalau Bermimpi. Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
2: Nah.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oh, oke.
4: Okay.
2: Jadi beda-beda. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Kebetulan tapi
4: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung. Bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya
1: dan beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
1: e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah.
2: Oh, tadi gua ketoyo ya. Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
4: Udah
1: penuh
4: fokus
1: loh
4: tadi.
1: Iya
2: loh. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab.
1: Dijawab
2: tentunya.
1: Bungleman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanya ya, belum ya?
1: Dan udah rencana ada rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
3: Yang belum ya.
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Oh. Ini kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaannya.
3: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Umi. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
1: Satu kantor?
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya
1: Sigit. Oke, terus?
3: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang...
1: Pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
4: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajak bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: Sound
4: Tab gitu, setelah 4 tahun jadi
2: additional. Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aisyah Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
2: Iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Sunda,
4: okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman Abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya?
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam. Friends.
2: Iya.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
1: So sweet.
4: Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarumi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Saatnya Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati, karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar orang-orang

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu 1 jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda kehilangan waktu berharga Anda, 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup Anda. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka Anda tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang Anda miliki. Percaya terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Nah, rasa ini juga yang akan menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri sendiri.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar di manapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di hari ini, tepat di hari Rabu 20, di hari Kamis 23 Juli 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita kali ini. Kembali diawali dengan suguhan sultra pagi ini, kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran. Untuk hari ini pendengar akan menghadirkan surah Ali Imran ayat 121 sampai 148. Kemudian dirangkai dengan sajian acara Mutiara Pagi dan juga penyampaian warta berita tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Update informasi aktual lainnya akan kami himpun dalam sajian Sultra Pagi ini, juga akan dilengkapi dengan informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Juga informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Dan warta berita tepat di pukul 8 serta dialog interaktif Kapten pagi ini bersama RRI Bau-Bau di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Iksan serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan juga hidayahnya kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Kamis 23 Juli 2026. Kembali di 96,7 MHz Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Kendari, dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Saat ini Mutiara Pagi juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kembali pendengar, menyapa Anda, dan nantinya kami juga akan berbincang bersama di line telepon 0401-312-4008, atau juga boleh melalui line WhatsApp di 0813-5450-967, berbincang terkait landasan Islam. Di studio sudah hadir narasumber kita, Ustadz Arsam SPDI MAG. Beliau adalah dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berbicara terkait landasan Islam, Ustadz, sebelum nanti juga berbincang bersama dengan para pendengar kita, tentunya terlebih dahulu kami ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mari terus kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh ini, hingga pagi ini kita terus dapat menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah sematkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang landasan keberislaman kita sebagai umat Islam dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan coba berangkat dari sebuah hadis yang sering kita baca dan kita ketahui sejak kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam alal khams. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Aqimi sholati wa atu zakata li shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata ilahi sabila." Bahwasannya agama yang kita yakini dalam kehidupan kita ini, yaitu umat Islam yang Allah turunkan anugerahkan dalam diri kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berjalan atau berada di atas landasan. Nah, perjalanan hidup kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa terlepas dari landasan kita sebagai umat Islam. Apa landasan kita sebagai umat Islam dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa kita ini merupakan mengamalkan syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah adalah kalimat yang sering kita ucapkan, yang sering kita lafazkan. Tetapi kalimat ini bukan hanya sekedar untuk diucapkan, bukan hanya sekedar untuk dilafazkan, bahkan mungkin bukan hanya sekedar untuk disampaikan. Tetapi lebih daripada itu, kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini merupakan bagian yang sangat terpenting untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, sebagai dasar keberislaman kita atau sebagai landasan keberislaman kita. Oleh karena itu, kalimat asyhadu alla ilaha illallah yang terpenting ini adalah bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar meyakini, tetapi bagaimana kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, landasan keberislaman kita adalah aqimis shalah. Melaksanakan ibadah sholat adalah merupakan kewajiban utama kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim. Karena itu merupakan satu tiang agama yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shalatul imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din." Salat itu merupakan tiang agama. kalau kita melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan kita, berarti kita menjaga landasan itu. Berarti kita menjaga keutuhan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan keislaman kita di hadapan Allah. Sekiranya Islam itu 100% dalam diri kita, tetapi karena satu waktu kita tidak melaksanakan sholat, mungkin Islam itu sudah berkurang dalam diri kita. Mungkin tinggal 80-90. Dua waktu kita tidak melaksanakan ibadah sholat, itu semakin berkurang sebenarnya tanpa disadari. Apalagi kita tiga waktu, empat waktu tidak melaksanakan sholat, kita sedang meruntuhkan keislaman kita di hadapan Allah. Apalagi kalau kita tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, maka sesungguhnya itu sudah tidak ada lagi kebanggaan dalam diri kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai umat muslim. Karena itu, sebagai umat muslim adalah landasan yang kedua itu harus dijaga untuk memperkokoh keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dan yang kepada wa'atuz zakata, membayar zakat, tentu kita sudah laksanakan. Kalau di bulan-bulan puasa itu kita sudah laksanakan. Lisaum Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, itu juga kita sudah banyak membahasnya. Wa hajjil baiti man istata ilaihi sabila. Dan yang kelima tentu melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan di dalamnya. Nah, dari lima landasan ini, paling tidak pada pagi hari ini pemirsa sekalian, yang harus kita evaluasi dalam diri kita adalah dua saja dulu. Bagaimana syahadat kita, bagaimana dengan ibadah sholat kita. Kalau dua landasan ini kita jaga dengan baik, maka tiga landasan zakat, puasa dan haji itu insya Allah kita akan mampu melaksanakan, karena tadi dibentengi, didasari dengan dua landasan tadi itu. Oleh karena itu, sebagai pengantar kita, paling tidak dalam kehidupan kita di pagi hari ini dan ke depan-kedepannya nanti, dua landasan ini harus kita matangkan dalam diri kita dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Syahadat dan bagaimana kita mampu menjaga sholat kita dimanapun dan dalam kondisi apapun. Begitu Mbak Wulan, saya kira begitu Mbak Wulan.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan penjelasan yang cukup detail ini terkait dengan landasan Islam. Nah, tentunya kami langsung akan undang Anda pendengar untuk berbincang langsung di line telepon kita 0401-3124-008, atau juga boleh melalui jalur WhatsApp di 0813-5450-967. Dan juga kami undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan, boleh di kolom komentar kanal TikTok RRI Kendari. Nah Ustadz, kalau sambil menunggu ya, sambil menunggu penelpon kita ini, kalau berbicara terkait landasan Islam, mungkin ada yang mungkin juga punya pertanyaan nih. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan landasan Islam dalam kehidupan sehari-hari, khusus apalagi di tengah modernisasi saat ini?
1: Oke, baik. Jadi dalam mempertahankan landasan Islam kita di hadapan Allah, itu sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sebenarnya, saya ada tips, ada tiga amalan yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita agar keislaman kita ini terjaga dan yang kemudian konsisten. Yang pertama itu adalah tiga is. Kalau saya mengatakan ada tiga is, yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar. Istiqomah itulah komitmen, konsisten kita itu harus ditanamkan dalam diri kita. Kalau kita sudah mengatakan bahwa hanya Allah kita tempat meminta, maka hanya kepada Allah kita menyembah. Ia kena abudu wa ia kena sta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Nah, itulah keistiqomahan kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua adalah istikharah. Istikharah itu adalah dalam menjalani kehidupan kita ini, kita tidak boleh lupa dengan Allah. Kita harus selalu minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dari setiap melangkah kita keluar dari rumah dan lain sebagainya, paling tidak kita meminta doa. Meminta petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan dalam perjalanan hidup saya, dalam dunia kerja saya ini, mudah-mudahan Allah meridhoi dan menjaga saya dari suatu hal yang tidak diinginkan dalam agama Islam ini. Itu adalah istikharah. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Jangan kita sombong dan kita menjalani kehidupan ini, tetap kita melibatkan Tuhan, melibatkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Mau secanggih apapun
1: itu ya, kita melaksanakan seperti ini, kita jangan lupa melibatkan Tuhan, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aspek kehidupan kita ini menjalani. Dan jangan pernah kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan pernah kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita jaga istiqomah kita, istikharah kita, maka tentu Allah akan menjaga juga dalam kehidupan kita, bagi dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa beristighfar. Tentu dalam perjalanan hidup manusia, tidak kadang-kala ada suatu hal yang kita tidak sadari, ada suatu hal yang kita ucapkan yang kurang berkenan bagi teman-teman kita, bagi saudara kita, bagi Allah Subhanahu, ada yang kita lupa. Itulah kita sebagai manusia. Karena itu, karena kadang-kala kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan kita, maka amalan istighfar itu harus nantiasa kita ucapkan dalam hidup. Kita cukup mengucapkan astagfirullahaladzim mungkin setiap kita. Itulah mengapa Mbak Wulan, kenapa orang sholat itu, bahkan dia orang sholat itu perbuatan yang baik. Ketika orang sudah selesai melaksanakan sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti di akhirnya dia mengucapkan istighfar. Kenapa? Jangan sampai dalam sholatnya tadi itu tidak khusyuk. Begitu sholat banyak yang diingat, maka istighfar itu perlu. Apalagi dalam kehidupan sosial seperti ini, kehidupan biasa, dalam sholat saja di akhirnya kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, apalagi dalam kehidupan sosial. Maka tiga amalan itu, istiqomah, istikharah, dan istighfar, itu akan menjaga konsistensi kita untuk mengamalkan, menjaga landasan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti ini bisa menjadi pegangan kita semua ya, istiqomah, kemudian istikharah. Istighfar ini penting dalam kehidupan kita, pendengar. Nah, kalau berbicara terkait apakah hanya cukup saja dengan ibadah ritual sajakah, atau harus dibarengi dengan aspek sosial jugakah? Ini bagaimana untuk ini?
1: Jadi dalam kehidupan kita, kata Al-Qur'an begini, wa taghibi ma ataqallahu darul akhirah wala tansana sibaka minad dunya. Silakan ya, kita mencari kehidupan akhirat, tapi juga kita jangan melupakan kehidupan duniawi kita, interaksi duniawi kita. Sebaliknya, silakan kita beraktivitas dalam kehidupan dunia kita ini seperti apa. Tetapi juga jangan melupa kangen kehidupan yaumil akhir nanti, kehidupan akhirat. Artinya agama Islam ya itu mengajarkan kepada kita bahwa antara kehidupan akhirat, kehidupan ukhrawi, dan kehidupan dunia itu harus sejalan. Tidak bisa hanya dalam aspek ukhrawi saja, tetapi juga dalam aspek duniawi itu harus seimbang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Maulana, ya memang agama itu ya, bahkan di dalam Al-Quran itu satu ya, kalau Jalaluddin Rahmat itu melakukan penelitian rahimakumullah itu mengatakan bahwa kehidupan dunia itu satu berbanding 20 sampai 50 itu yang membicarakan tentang duniawi ya, sementara ukhrawi itu membicarakan tentang

0: begitu.
1: Oke, okay. Baik. Hmm. Kita coba ke pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp, Ustadz. Ini menanyakan terkait, saya sudah rutin ibadah, Ustadz, tapi sering merasa hidup masih gelisah. Nah, apakah itu artinya landasan iman saya belum kuat atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Oke, okay, baik. Jadi memang kalau orang kegelisahan itu adalah sebuah manusiawi yang kita dapatkan dalam kita. Memang maksudnya itu berbagai macam persoalan hidup yang dijalani, baik itu kehidupan ya, masalah pribadi, keluarga, kantor dan lain sebagainya. Nah, semua itu kata Al-Quran mengatakan bahwa dalam Islam itu mengajarkan kita kalau setiap ada masalah dalam kehidupan kita, maka curhatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, curhat yang terbaik ya, yang harus kita yakin dalam kehidupan kita ini adalah curhat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan kita curhat dengan di media sosial, dengan temannya dan lain sebagainya. Karena kalau kita curhat kepada media sosial, banyak menanggapi yang banyak perspektif yang berbeda. Apalagi ke curhat dengan temannya dan sebagainya, kita sampaikan mungkin begitu dia menyampaikan lagi kecurhatan itu, kalau bukan lebih itu pasti kurang. Tetapi kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti akan memberikan ketenangan dan tidak akan kelebihan. Nanti Allah yang akan menjaga hati kita dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Sering saya mengatakan kepada siapa saja, bahkan kepada mahasiswa, saya katakan begini, kalau kita ingin melakukan kebaikan, paksa diri kita. Tidak apa-apa, kebaikan itu berarti kita melaksanakan ibadah tapi masih melakukan kegelisahan, kita sholat lagi. Kalau kita masih sholat masih banyak masalah, masih kita mengingat sesuatu duniawi kita, kita perbanyak ibadah-ibadah sholat lainnya, sholat malam dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan pelan-pelan akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, curhat yang terbaik kita itu adalah lewat ibadah, melaksanakan ibadah sholat. Itu landasan yang kedua, melalui melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, dalam diri kita ini sebagai umat muslim, mestinya kita harus menikmati hidup. Ya, kamu gitu. Harus senantiasa kita selalu menikmati kehidupan ini. Jangan kita merasakan. Kenapa orang itu selalu mengalami kegundahan? Karena hidup ini setiap kali ia selalu merasakan. Ya, jangan dirasakan. Kalau dirasakan itu pasti kegelisahan yang kita dapatkan. Tetapi kehidupan itu harus dinikmati. Mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan banyak masalah dan lain-lain, kita nikmati semua itu sebagai bagian dari proses kehidupan kita, sebagai bagian proses kehidupan kita, dan mungkin juga bagian dari ujian kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kehidupan itu kita nikmati, maka semua apapun yang kita jalani ini itu tidak akan ada apa-apanya. Ya, semua itu adalah kita akan menyadari itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sering-sering kita merasakan kehidupan. Cukup kita menikmati saja seperti itu ya. Okay. Kita santai-santai seperti ini subuh dan lain sebagainya, itu lebih bagus cuman Islam.
1: Jadi jangan dirasakan tapi dinikmati. Nah, ini dirasakan. Bedanya mungkin betul-betul. Nah, ini mungkin agak nyambung juga Ustaz kalau menilik di generasi sekarang ya, anak-anak muda zaman sekarang atau apa generasi Gen Z, milenial gitu. Ini tentunya bagaimana cara kita untuk bisa tetap berpegang teguh di era arus informasi yang semakin keras dan lain sebagainya. Ini kan agak-agak susah juga ini Ustaz. Biasanya untuk mengendalikan, terkadang kita sudah sudah bisa mengendalikan hati, mengendalikan mulut, tapi kadang susah mengendalikan jari. Nah, ini gimana?
0: Nah, itu dia. Memang kalau apalagi generasi Z sekarang itu tidak bisa hilangkan dari yang elektronik dan lain sebagainya. Jadi itulah saya katakan ya di pertemuan-pertemuan di beberapa bulan lalu kita membahas. Jadi kita biasanya terjebak dengan yang merusak landasan Islam yang pertama kita adalah syahadat kita. Jadi implementasi kehidupan itu landasan kita itu jangan kita terjebak dengan yang disebut dengan syirik modern. Yang mana itu syirik modern? Yang syirik modern itu adalah apabila kita diperhadapkan dengan handphone tadi, dengan diskusi, dengan lain sebagainya, begitu di saat yang bersamaan kita lagi asik-asik nonton, lagi asik-asik main WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll-scroll dan lain sebagainya, utamanya anak-anak Gen Z sekarang ini, anak-anak milenial saat ini, itu di waktu yang bersamaan azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hailal sholat, marilah kita sholat, hailal pala, marilah kita menuju kemenangan. Nah, kalau terbesit dalam hati kita mengatakan bahwa sebentar dulu deh, nanti iklan, sebentar dulu deh, kita selesaikan dulu chattingan Instagram ini, baru kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, di situ kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang tanpa disadari, disitulah kita senantiasa dinamabokan dengan perbuatan syirik modern, yang kemudian merusak landasan ketauhidan kita, keimanan kita di hadapan

0: Allah. Kenapa?
1: Benar.
0: Karena tanpa disadari ternyata kita lebih takut kehilangan diskusi, lebih takut kehilangan tontonan dibandingkan untuk menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah membiasakan. Membiasakan untuk senantiasa menggunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk dalam setiap apapun itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala ada panggilan itu, maka kita harus senantiasa meninggalkan kesemua itu aktivitas dunia.
1: Makanya apalagi pas ini kemarin Ustaz, piala dunia
0: ya, sering saya kan membuat apa namanya, saya juga di kompleks saya itu, bahkan di tempat saya itu kerja, membuat nonton bareng bersama dan nobar ya. Begitu waktu ini saya harus matikan, sampaikan bagi yang beragama Islam, sini kita sholat dulu, itu hanya membutuhkan waktu ya 5 menit kalau nggak salah sama ini, itu tidak masuk sholat subuh. Nah, pas babak kedua jadi kita matikan dulu. Nah, kita matikan itu salah satu teknik ya. Nanti baru lalu kita lanjutkan nonton setelah. Kita hanya membutuhkan waktu 5 menit.
1: Ini jadi, menjadi contohnya tahu Ustaz.
0: Ya betul. Ya, kita lakukan seperti itu, pembiasaan dalam hidup. Kalau kita biasakan, maka orang lain. Makanya kita harus berpegang apa yang dikatakan oleh Pak Yusril, bahwa kalau dalam kehidupan kita itu kita terbiasa dengan kita berada dalam sistem yang buruk, sistem yang kurang baik, maka itu juga kita, orang baik pun itu akan terpaksa melakukan keburukan juga.
1: Betul.
0: Ya, sebaliknya kalau dalam sistem yang baik itu, orang buruk pun, orang yang tidak alim pun itu akan terpaksa dirinya berbuat baik. Ya, kalau dalam piala dunia dan lain sebagainya, kita paksa saja mati untuk melaksanakan. Orang jahat pun, orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, paling tidak dia akan menghargai waktu.
1: Menunggu
0: selesai. Paling tidak itu. Ya, itu yang pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Jadi dalam satu sistem itu, ya, usahakan adalah kebaikan-kebaikan yang lebih dominan dibandingkan umpamanya ya, hal-hal yang subhat, hal-hal yang apalagi ya hal-hal yang negatif. Karena satu perkumpulan itu kalau keburukan itu lebih dominan, maka orang baik pun itu akan terpaksa melakukan keburukan juga itu ya. Sebaliknya, tetapi kalau dalam satu perkumpulan itu ya dominan yang kebaikan, maka orang-orang buruk pun juga tadi itu akan ya terbiasa akan coba-coba melakukannya, bahkan dia akan terpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ya perlu kita membiasakan kebaikan-kebaikan dalam setiap pertemuan kita, perkumpulan kita, maupun yang lainnya.
1: Dari itu akan menular istilahnya.
0: Betul, akan menular, memberikan ketularan ya, akan memberikan dampak, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita.
1: Okay. Ya, seperti itu. Ustaz, ada Pak Yosef ini di Tempurano, Konawe Selatan. Saya ingin bertanya, Quran surah Al-Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Nah, kalau saya ketika mengucapkan ayat tersebut, saya ingat dan apa yang ingin saya meminta pertolongan sesuai dengan hajat yang ingin saya minta begitu. Bagaimana sebenarnya implementasinya ini Pak Kiai?
0: Iya. Itu adalah surah Al-Fatihah memang yang sering kita baca. Wajib surat Al-Fatihah yang wajib kita baca dalam setiap kala kita. Nah, di tengah-tengah ayat kita menemukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita
1: meminta pertolongan.
0: Dan itu memberikan penegasan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh ketergantungan kepada siapa saja selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia kita menjalani kehidupan ini itu semua permainan dunia saja. Ya, bunga-bunga dunia yang kau lah itu menjadikan itu bisa menjadi ujian dari kita. Karena permainan dunia ini, kalau kita terlena, kita ketergantungan selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa merusak landasan keberislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa setiap sholat itu surat Al-Fatihah itu adalah wajib kita baca dalam setiap kita. Karena itu ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah berulang-ulang kita. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita menitikan. Jangan tetapi fakta kita kadang-kadang terjadi dalam ayat kan didahulukan Iyyaka na'budu, kita menyembah dulu kepada Allah. Ya, menyembah dulu, melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya, lalu kita meminta. Nah ini yang repot kan, kadangkala manusia itu dia balik ayat itu, ya kena stain wa ya kena budu, oh, gitu. Meminta dulu lebih banyak meminta dibandingkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya 1 meter, permintaannya berapa berapa meter. Sementara dalam ayat itu dikatakan ya kena budu wa ya kena stain, engkau menyembah dulu, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan salatnya 5 waktu, salat sunat dan lain sebagainya, lalu engkau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebaliknya, sedikit-sedikit ya Allah ampunilah, ya Allah dan lain sebagainya. Ya kan begitu. Jadi kita membalik, ya kena stain wa ya ya kena budu. Lebih banyak manusia itu meminta pertolongan dibandingkan untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Pak Yosef tadi itu bahwa ya ya kena budu wa ya kena stain itu dalam satu penegasan dalam diri kita sebagai umat muslim, bahwa kita tidak bisa, tidak boleh ketergantungan kepada siapapun itu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selalu kita melibatkan Tuhan, selalu kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, merasa. Nah, lalu itu baru kita meminta sesuai, tentu permintaan itu ya sesuai apa yang kita inginkan ya. Kalau dalam sholat itu kan disebut dengan doa. Doa itu kan ya berarti satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang kita baik dalam hati itu, Allah mengetahui bahwa kita sholat ini selain dari sholat satu kewajiban kita, ada sesuatu yang kita inginkan, makanya kita lakukan dalam sholat kita. Apalagi di sujud terakhir itu merupakan satu, sebagian ulama mengatakan bahwa itu sangat ampuh sekali kalau kita meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sesuai dengan kebutuhan kita.
1: Betul.
0: Dan itu sesuai kebutuhan kita sebagaimana disampaikan Pak Yosef tadi.
1: Baik, ada Pak Ibrahim juga ini Ustaz. Kalau di tempat kerja saya terkadang sulit untuk melakukan kejujuran, Ustaz, karena tekanan lingkungan begitu. Betul. Nah, bagaimana saya seharusnya bersikap ketika ada tekanan-tekanan yang muncul ketika saya ingin berbuat jujur?
0: Nah, itulah tadi saya katakan tadi, kadang-kadang kita memang karena kita berada di sistem yang kurang baik tadi itu, jadi kita juga orang yang baik ini adalah kadang-kadang terpengaruh karena begitu.
1: Kalau bikin laporannya harus yang
0: real, waduh
1: kayaknya ini sebentar kita diperiksa ini.
0: Sebentar lagi kita akan diperiksa itu. Jadi memang tadi itu ya, konsistensi kita, keistiqomahan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba ya kalau kita tidak mau ini, paling tidak kita menghindari. Itu salah satu tips. Tidak bisa tidak harus kita hindari, karena kenapa? Kehidupan ini tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan kita menjalani. Fa iza ja'aluhum la yastahiruna sa'a wa la yastaqdimu. Kapan batas kita menjalani kehidupan sudah habis, maka tentu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, kalau kita kembali kepada Allah, apakah sehingga kita hidup saat ini amal kita lebih banyak atau dosa kita lebih banyak? Jangan sampai lebih banyak dosa-dosa kecil dibandingkan amalan-amalan yang kecil yang kita lakukan. Jadi memang kita tidak bisa, itu masalah dalam kehidupan kita. Kita mau tidak mau ya kita harus mengikuti. Kalau tidak berdampak mungkin dengan kehidupan kita, dan apalagi kalau berdampak dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Pertama jangan kita takut sama itu. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menjaga, kalau kita menjaga ya apalah intan surul yaskun wa yusabit aqdamakun. Kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga itu yakin pasti akan menjaga kehidupan kita. Kalau Allah kita menjaga kebaikan, kalau kebaikan yang kita lakukan, maka Allah itu akan menafarkan kebaikan. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau itu sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tentu Allah akan membalasnya juga dengan kebaikan, percaya itu. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, seperti tadi yang dikatakan, itu juga akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Bukan saja di dunia, apalagi di yaumil akhir nanti. Ini harus kita sadari. Betul, itu adalah pekerjaan dalam dunia kerja itu manusia-manusia yang kemudian kadang-kadang menjebak kita untuk terikut dalam sistem yang kurang baik. Tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau kita sudah memaksimal, kita juga masih dipaksa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah kita berdoa dan sering kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi istighfar tadi itu pun penting dalam kehidupan kita. Karena dalam dunia kerja, oh tiba-tiba kita lupa, tadi kita mengerjakan sesuatu baru sudah selesai dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesadaran kita untuk menjaga landasan keberislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Istilahnya kalau sudah tidak jujur sekali akan ada muncul lagi ketidakjujuran, ya, ketidakjujuran berikutnya gitu Ustaz ya.
0: Ya pasti, akan ini akan kita berada sistem yang tidak ini, kita terbiasa melapor dan lain sebagainya yang fiktif dan sebagainya, ya itulah kita dan kata, dan itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan kita dalam kehidupan sosial ini. Kadang-kadang mereka ya betul dalam konsep itu katanya ya mudah, tetapi dalam faktanya kadang-kadang ya saya sampaikan bahwa konsep jangan mengalahkan fakta yang ada. Ya jangan mengalahkan fakta yang ada. Kalau bisa konsep kita sebagai umat Islam itu harus kita pegang dalam kehidupan, dalam dunia kerja kita, seperti apapun kita ini.
1: Nah, untuk membangun keseimbangan begitu Ustaz, antara dunia dan akhirat ini harus seperti apa?
0: Ya, jadi tadi saya katakan waktu tadi fima atakallahu darul akhirah wala tansana sibaka minad dunia. Antara keseimbangan antara uhrawi dan apa namanya duniawi. Jadi kalau kita mengerjakan kehidupan dunia, jangan lupa tadi melibatkan Tuhan, melibatkan Allah. Begitu juga kalau kita mengerjakan kebutuhan ukhrawi, jangan kita mengikuti kehidupan dunia. Contoh, makan itu adalah perbuatan duniawi. Bagi mereka yang senantiasa sadar akan keislamannya, maka meskipun dalam keadaan lapar, apabila ia makan akan mengingat Allah. Paling tidak dia mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kita keseimbangan. Yang kedua, sholat itu adalah kebutuhan ukhrawi tadi. Ukhrawi melaksanakan ibadah adalah kebutuhan ukhrawi. Dalam kebutuhan ukhrawi juga kita juga jangan lupa memasukkan kebutuhan dunia di dalamnya. Bagi mereka yang melaksanakan sholat, sebelum orang melaksanakan sholat itu pasti berwudu, Pak Bulan. Ya pasti orang berwudu. Apa makna dari itu? Ternyata dalam sholat itu kita diajarkan untuk bersih. Makanya setiap dalam kehidupan kita agar seimbang, mestinya orang yang sholat itu paling tidak rumahnya, halamannya, tempat kerjanya itu harus bersih, harus nyaman. Begitu kita menyeimbangkannya. Jadi jangan, kan ada orang yang sholat tetapi halaman rumahnya juga kotor, ruang kerjanya terhamburan. Sementara agama juga tidak melarang demikian, tidak mengajarkan demikian. Yang kedua, orang yang sholat itu, kalau kita sholat, biasa kita sholat sendiri Mbak Wulan, umpamanya sholat duhur ya, tidak ada yang melihat di kantor ini dan lain sebagainya. Siapapun pimpinan, apalagi orang lain, tidak akan melihat. Berani gak kita mengurangi dalam sholat duhur itu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja? Kan gak ada yang lihat. Berani gak kita mengurangi Mbak Wulan? Gak berani kan? Kenapa tidak berani? Padahal gak ada yang lihat, siapapun pimpinan kita gak ada. Kita kurangi saja, buru-buruin mau siaran ini 2 rakaat aja. Gak berani, kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan dunia kepada keseimbangannya, bahwa ternyata sholat itu kalau perlu disadari mengajarkan kita untuk berlaku jujur dalam setiap kehidupan kita. Maka mestinya orang yang sholat itu ya harus jujur. Jangan kita melibatkan Tuhan hanya dalam keadaan sholat, tetapi dalam perilaku kehidupan kita, karena sholat tadi mengajarkan kita untuk jujur, maka dalam interaksi sosial tadi itu harus berkata jujur, jangan berbohong dan lain sebagainya, melakukan pelaporan yang fiktif tadi itu. Betul, ya karena dalam sholat, orang yang sholat itu sesungguhnya itu kita tanpa disadari menjalankan bahwa keseimbangan dunia itu sudah ada di dalamnya. Jadi dalam orang sholat itu keseimbangan dunia ini ternyata mengajarkan kita untuk berlaku jujur. Ya kita sudah dilatih kalau disadari sholat, siapapun itu kita tidak bisa berani mengurangi kok, karena ada Tuhan. Nah begitu juga dalam pelaporan, memang rapi tetapi ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu konsepnya adalah jangan kita melibatkan Tuhan, melibatkan Allah hanya dalam keadaan ukhrawi saja, hanya dalam keadaan sholat dan lain sebagainya, tetapi libatkanlah Tuhan dalam kehidupan dunia sebagai ajaran kita dalam melaksanakan ibadah dan sholat. Jadi itulah merupakan satu keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, itu harus sejalan begitu mau.
1: Oke. Baik, ada pertanyaan terakhir ini dari Ibu Hasna di Alulama, Ustaz. Anak saya ini susah sekali diminta untuk melaksanakan sholat kalau sudah bermain gadget, Ustaz.
0: Iya, betul.
1: Nah, mohon pencerahannya seperti apa, bagaimana menanamkan mengingatkan mereka atau menanamkan Islam sejak kecil.
0: Ya itu problem kita saat ini, ya problem anak-anak kita. Kalau orang lebih apa namanya istilahnya, kita sering diskusi, memang tidak, enggak usah diberikan handphone saja kan begitu. Anak-anak kita apalagi kalau sudah ini, karena itu akan terbiasa. Karena pengaruh handphone itu kadang-kadang lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh kita sebagai orang tua, sebagai pembina dan lain sebagainya. Yang tentu yang pertama ya, ya yang sangat apa istilahnya ya, bukan juga radikal ya, memang tidak usah kita berikan handphone kalau sudah itu lebih banyak mudaratnya handphone itu dibandingkan untuk melakukan kebaikan sehingga dia lupa diri. Yang kedua, memang dalam keluarga juga itu ya kita harus membiasakan disiplin ya. Contoh kalau kita di rumah itu kalau waktu sholat itu apapun itu tidak boleh dikerjakan.
1: Iya.
0: Ya kalau waktu belajar itu semua handphone itu ditanggalkan. Kita boleh, karena anak-anak juga sekarang tidak bisa juga untuk dikerasi, kalau dikerasi ya ya repot juga itu ya, akan menjadi soal.
1: Jadi,
0: ya
1: lebih baik seperti itu kamu,
0: ya. Kita membuat, bahkan saya membuat komitmen terhadap anak. Kalau ini saya belikan paket dan lain sebagainya, saya berikan reward kalau engkau melaksanakan sholat dengan tertib. Saya akan memberikan bahkan memberikan paket, memberikan dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya karena dia juara saja di sekolah kita memberikan reward atau dan sebagainya, tetapi mestinya kita memberikan reward itu dalam kehidupan kita beragama Islam untuk menjaga landasan dan kesilman. Kalau dia tertib melaksanakan sholat dalam begitu kita lihat ada main handphone waktu sholat dia melaksanakan ibadah sholat melaksanakan. Di situ kita coba memberikan reward ya kepada mereka. Ya, artinya reward yang kecil-kecil memang kita mengapresiasi, memberikan insentif, memberikan paket umpamanya ya paketnya habis ya kita belikan dan sebagainya. Yang penting engkau menjaga sholatnya meskipun engkau sedang main handphone. Dan yang kedua sering-sering juga kita periksa kadang-kadang ya apa jangan sampai yang di ini lebih banyak ya apalagi mohon maaf ya judi dan lain sebagainya jadwalan itu menjadi masalah kita bersama. Jadi memang kita serba hati-hati juga, bukan saja Mbak tadi itu kita juga ini yang punya anak ini ya kita sih kadang-kadang juga harus hati-hati ya dilematis juga ya. Kita harus melihat dan lain sebagainya kalau mau tidak dia apalagi sudah dewasa privasinya juga dan lain sebagainya sudah memiliki privasi
1: nah,
0: tetapi paling tidak tadi itu sudah dewasa tetapi paling tidak kita membuat komitmen kepada anak ya begini engkau melakukan kebaikan mempertahankan kebaikan tentu saya akan memberikan motivasi, memberikan reward dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah hal-hal yang negatif saya akan mengurangi dan lain sebagainya. Jadi terbalik itu nanti katanya orang nanti di kelas juara atau apa diberikan reward. Tidak, jangan biasa justru
1: setahun
0: nanti
1: sekali dong,
0: setahun
1: gitu ya.
0: Sekali. Kalau dia memberikan ini menjaga ibadah sholatnya, menjaga kelandasan keberislamannya, di situ sesungguhnya kita harus mengapresiasi
1: akhirnya dengan, dia hanya lebih fokus untuk belajar.
0: Akhirnya dia lebih fokus belajar dan lain sebagainya.
1: Tidak fokus ibadah.
0: Tidak fokus dengan keislamannya, tidak fokus dengan landasan keberislamannya. Jadi reward itu ada yang biasa. Kita harus membiasakan memiliki komitmen, membuat komitmen dengan anak. Ya kalau engkau menjaga landasan keberislaman ini, tentu saya akan memberikan reward terus. Betul. Semakin engkau menjaga semakin baik. Nah pada akhirnya seperti itu.
1: Oke, Bu Hasna boleh nih, kayaknya ditiru ya sering-seringlah memberikan reward, apalagi kalau sudah urusan agama begitu. Betul. Ya jangan pelit sama anak kalau untuk urusan ini ibadah mereka.
0: Ya, ya betul, benar, betul, betul.
1: Karena dampaknya juga pasti cukup akan bisa kita rasakan nih, luar biasa
0: benar.
1: Karena di mana usia-usia yang ketika diberikan hadiah itu wah mereka juga apresiasinya luar biasa pasti. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah sayang sekali waktu kita sudah cukup Ustaz di Mutiara Pagi kali ini. Sebagai kesimpulan kita untuk closing statement di Mutiara Pagi, Ustaz silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Ulan di Mutiara Pagi, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir diskusi kita pada pagi hari ini, mari senantiasa kita jangan lupa untuk senantiasa menjaga keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berangkali saya sampaikan bahwa menjalani kehidupan ini satu kali. Karena itu kita memaksimalkan kehidupan ini untuk mempertahankan eksistensi keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan mengecewakan Tuhan, mengecewakan Allah, sebab begitu banyak kenikmatan yang Allah sematkan dalam diri kita sampai hari ini. Semua itu kita gunakan, kesempatan itu kita gunakan untuk meraih ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga dengan baik amanah Allah yang berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, terlebih lagi kehidupan ini, untuk senantiasa ia kena budu wa ia kena stain. Terima kasih Maulana.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Atsam SPDI MAG. Nah, pendengar di manapun Anda berada, dari perbincangan kita tentunya kita juga sama-sama diingatkan ya, bahwa landasan Islam itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi juga harus menjadi pedoman hidup yang nyata dalam setiap langkah kita, mulai dari hal-hal yang kecil, dari diri sendiri, dan juga dimulai dari sekarang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Atsam SPDI MAG atas ilmu dan juga pencerahan yang sudah diberikan pada Mutiara Pagi kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi penguat iman, amin, dan juga tentunya menjadi bekal dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin, amin. Saya Safi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang... Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mulandari sebagai Hasna.
6: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
7: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
8: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Ahmin Rishi alias Roro.
9: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
10: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
9: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
10: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
11: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
9: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore
12: di RCTI OK Channel 28.

106,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44, Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Dan harapan kita, seluruh masyarakat kita yang berprofesi nelayan, kurang lebih 1.139 tadi, ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini.
2: Bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasarian pertama itu yaitu Juni sampai dasarian kedua di bulan dasarian ketiga bulan Juni.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Sepanjang tahun 2026, kantor imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Kantor pertanahan Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Sofi Mulya. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, sepanjang tahun 2026, kantor imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
4: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
3: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
0: Dari Kota Bau-Bau, pendengar, kantor pertanahan Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program PTSL 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
5: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500.
6: Kantor pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026 karena kuota program tersebut masih tersedia dan proses pengukuran masih terus berlangsung. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan target PTSL Bau-Bau tahun ini bertambah dari 1.000 menjadi 1.500 bidang setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 500 bidang dari kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Tenggara.
5: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai. Jadi melalui kesempatan ini juga mungkin kamu bisa dibantu disosialisasikan bahwa apabila masyarakat yang ada tanahnya yang belum bersertifikat, silakan ke kantor lurah masing-masing untuk mendaftar, tentunya dengan melengkapi berkas-berkas kepemilikannya, di mana letak tanahnya. Sekota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan kami semua pengukuran.
6: Sarvin mengimbau warga yang memiliki tanah belum bersertifikat agar segera melapor ke kantor lurah sesuai lokasi tanah. Masyarakat diminta membawa bukti kepemilikan atau alas hak sebagai syarat pendaftaran. Sarvin menegaskan program PTSL tidak membatasi luas tanah yang dapat didaftarkan. Syarat utamanya tanah belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya lengkap. Menurutnya percepatan pendaftaran sangat penting karena Kanta Bau-Bau menargetkan seluruh pengukuran tambahan selesai bulan ini. Sementara penerbitan seluruh sertifikat tanah program PTSL ditargetkan rampung pada September 2026. Sarvin juga mengingatkan pemilik tanah yang sedang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti program ini dengan memberikan surat kuasa yang dibuat melalui PPAT atau notaris. Sarvin berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, semakin cepat masyarakat mendaftar, semakin cepat pula proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Kota Kendari, pendengar, pemerintah membangun 3 titik kampung nelayan merah putih penyangga di wilayah Kota Kendari. Reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
1: Ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini.
7: Pembangunan 3 kampung nelayan merah putih di Kota Kendari resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di Kelurahan Pudai, Kecamatan Abeli. Sementara lokasi lainnya berada di Kelurahan Sambuli dan Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo. Program prioritas nasional ini dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026 sebesar Rp11.810.908.000, di mana alokasi anggaran untuk Kelurahan Sambuli dan Tondonggeu lebih besar dikarenakan menggunakan metode pembangunan di atas air. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 135 hari kerja, dan fasilitas yang akan dibangun meliputi tambat perahu, shelter pendaratan ikan, kios perbekalan nelayan, sumur bor, instalasi pengolahan air limbah, serta pabrik es portable. Wali Kota Kendari Siska Karinda Imran mengatakan sekitar 800% masyarakat di 3 kelurahan tersebut berprofesi sebagai nelayan, dengan total 1.139 keluarga nelayan. Siska berharap kampung nelayan merah putih ini tidak hanya di 3 tempat di Kota Kendari, namun akan kembali diusulkan untuk menambah titik lokasi pembangunan, dengan harapan seluruh masyarakat Kota Kendari yang berprofesi sebagai nelayan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang nantinya akan dibangun, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.
1: Harapannya kita tentu nantinya harus bertambah ya, bukan hanya 3 titik yang diberikan saat ini, tetapi nanti juga kita akan usulkan lagi untuk penambahan titik pasif pembangunan. Dan harapan kita seluruh masyarakat kita yang berprofesi nelayan kurang lebih 1.139 tadi ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini. Dan tentu juga secara berjalan semua kesejahteraan masyarakat adalah yang utama.
7: Lebih lanjut, Siska berharap kehadiran kampung nelayan merah putih ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mendukung ketahanan pangan, serta mengintegrasikan kampung nelayan, koperasi, dan pasar.
0: Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
2: Kami melalui pemetaan wilayah ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi titik kekeringan maupun kebakaran ini
8: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Buton Selatan Suharudin Singka mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian BPBD meliputi Desa Sandang Pangan, beberapa desa di Kecamatan Lapandewa, Siompu, dan Kadatua yang berpotensi mengalami kekeringan. Sementara kawasan Bukit Lamando di Kecamatan Sampolawa, Batauga, Lapandewa, Kadatua, Siompu, hingga Batu Atas menjadi titik rawan kebakaran hutan dan lahan.
2: Bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasarian pertama itu yaitu Juni sampai dasarian kedua di bulan dasarian ketiga bulan Juni. Kemudian dasarian kedua Juni sampai Juli. Kemudian dasarian ketiga Juli sampai minggu kedua atau dasarian kedua Juli.
8: Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD telah melakukan pemetaan daerah rawan, memperkuat koordinasi bersama TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, Dinas Sosial, serta instansi terkait. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama musim kemarau. Selain itu, BPBD menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air. Menurut Suharudin, meski layanan air bersih dari PDAM telah menjangkau sebagian wilayah, pemetaan tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi apabila terjadi kekeringan.
2: Kami melalui pemetaan wilayah ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi titik kekeringan maupun kebakaran ini untuk senantiasa melakukan kewaspadaan, utamanya pada kebakaran. Karena kebakaran tentu sewaktu-waktu bukan hanya terjadi pada lahan kosong, tetapi boleh jadi dari lahan kosong mengarah kepada pemukiman atau pemukiman rumah warga karena musim kemarau sangat mudah terpicu kebakaran.
8: Di sisi kesiapsiagaan, BPBD Buton Selatan menyiagakan personil selama 24 jam serta mengoperasikan posko siaga di setiap kecamatan yang terhubung dengan posko utama. Peralatan yang tersedia saat ini antara lain 2 unit mobil rescue, 1 unit mobil L300, 1 unit speedboat, serta tenda pengungsian. BPBD juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kejadian bencana lainnya sehingga penanggulangan dapat dilakukan secara cepat dan dampaknya dapat diminimalkan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Kendari menargetkan 100% pelajar SD dan SMP memiliki rekening tabungan melalui program Kejar. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
9: Pemerintah Kota Kendari bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan sejumlah lembaga perbankan menggelar puncak acara launching program Kejar Satu Rekening Satu Pelajar dan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 di halaman Balai Kota Kendari. Kegiatan tersebut menjadi komitmen bersama dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar sejak usia dini melalui budaya gemar menabung. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar merupakan gerakan nasional yang mendorong setiap pelajar memiliki rekening tabungan sebagai sarana belajar mengelola keuangan secara bijak sekaligus membangun kebiasaan menabung sejak di bangku sekolah.
10: Perlu kami sampaikan untuk di Kota Kendari, jumlah siswa dari SD sampai SMP yang menjadi naungan Kota Kendari adalah naungan pemerintah kota se-Indonesia, yaitu berjumlah 55.763 yang terbagi menjadi dari SD 40.466 dan SMP 15.297, dan jumlah siswa yang menabung saat ini kurang lebih 50.537.
9: Dari jumlah tersebut, sekitar 50.537 siswa atau lebih dari 96% telah memiliki rekening tabungan. Pemerintah Kota Kendari optimistis capaian itu segera mencapai 100% sehingga seluruh pelajar memiliki rekening sebagai bekal membangun kebiasaan mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab sejak usia dini.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau terus melakukan persiapan menuju penilaian Kota Sehat 2027. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menggeber persiapan menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional 2027 mendatang. Targetnya tidak tanggung-tanggung, yakni meraih Swasti Sabawistara, penghargaan tertinggi dalam program Kota Sehat yang sempat luput diraih pada penilaian tahun 2025. Keseriusan tersebut terlihat dalam kegiatan DES bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau PD pengampu tatanan kota sehat yang digelar di kantor Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Perida Kota Bau-Bau. Kegiatan berlangsung sehari penuh, dibagi ke dalam 3 ruangan dan melibatkan berbagai OPD mulai dari BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, hingga Dinas Perdagangan. Masing-masing OPD diminta memastikan seluruh indikator penilaian terpenuhi sebelum diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kabupaten Kota Sehat atau Sipantas. Sekretaris Beperida Kota Bau-Bau Dian Purnamasari mengatakan, penilaian Kota Sehat bukan sekedar mengejar penghargaan, melainkan menjadi tolak ukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah pusat benar-benar diterapkan di daerah. Menurutnya, hasil penilaian sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bersama. Harapan meraih Swasti Sabawistara belum terwujud karena Bau-Bau masih memperoleh penghargaan Swasti Sabapadapa.
2: Menjadi potret dari kementerian untuk menilai kita di daerah, apakah semua permen KL masing-masing itu dijalankan di daerah. Contohnya dari sosial, kemudian kesehatan, kemudian sosial, kemudian permen LH. Begitu, karena kan mereka tidak punya platform untuk menilai satu capaian suatu daerah. Ini melalui indikator penilaian Kota Sehat inilah daerah dinilai bagaimana pencapaian tatanan, sehingga tatanan nilai masing-masing.
1: Dian menjelaskan waktu persiapan yang tersisa relatif singkat karena penilaian nasional dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027 nanti. Karena itu, seluruh OPD diminta mempercepat penyelesaian dokumen pendukung sekaligus memastikan setiap program sesuai dengan indikator yang telah dijalankan. Dian menambahkan, aplikasi Pantas merupakan sistem yang mengintegrasikan penilaian dari berbagai kementerian. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah pusat dapat melihat capaian daerah terhadap 9 tatanan kota sehat yang menjadi dasar penilaian. Sementara itu, dalam evaluasi tersebut, sejumlah indikator yang nilainya masih di bawah 100 menjadi perhatian khusus. OPD terkait diminta segera melengkapi kekurangan data dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi agar seluruh indikator dapat memenuhi standar penilaian nasional. Dian berharap dengan sinergi seluruh perangkat daerah, pemerintah Kota Bau-Bau optimis mampu memperbaiki capaian pada penilaian mendatang dan merebut kembali peluang meraih Swasti Sabawistara sebagai pengakuan atas keberhasilan mewujudkan lingkungan perkotaan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, Dinas Emas masih menjadi pilihan investasi paling terpercaya untuk jangka panjang, menjaga nilai kekayaan dari risiko inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Reporter RRI Kendari Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Emas kini menjadi salah satu instrumen investasi yang paling likuid dan aman, namun masih banyak masyarakat memahaminya hanya sebagai barang simpanan di rumah. Padahal terdapat kemudahan menabung emas melalui lembaga perbankan dan pegadaian, baik konvensional maupun syariah, yang lebih terjamin keamanannya. Kepala Laboratorium Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari, Sumiyadi, menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terdapat potensi emas sebagai aset berharga. Ia menegaskan emas setara dengan saham dalam hal kemudahan pencairan dana kapan saja dibutuhkan.
4: Instrumen emas ini secara umum masyarakat ini masih awam, bahkan memahami emas ini hanya untuk disimpan di rumah. Padahal ini ada tabungan emas, baik di institusi lembaga perbankan maupun di lembaga pegadaian, baik pegadaian konvensional maupun syariah. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat melalui literasi keuangan dan investasi.
3: Ia menyarankan generasi muda mulai mengenal dan memanfaatkan instrumen ini sebagai bagian dari perencanaan keuangan masa depan. Memilih menabung emas di lembaga resmi selain aman juga memudahkan pemantauan nilai aset yang terus bergerak. Dengan pemahaman yang tepat, emas akan menjadi fondasi kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Investasi ini siap melindungi nilai harta serta menjadi persiapan kokoh bagi masa depan yang lebih terjamin.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Kota Kendari memastikan Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Reporter RRI Kendari Idam kembali menurunkan laporannya.
5: Dalam waktu tahun ini kita akan lagi menurunkan bantuan pangan.
6: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerimaan manfaat atau KPM yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional akan menyalurkan bantuan tersebut kepada masing-masing daerah dan pihak terkait akan menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat di setiap wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan bantuan pangan akan kembali disalurkan untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan tujuan membantu masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Abdul Rauf juga menjelaskan untuk jumlah penerima bantuan pangan, pihaknya akan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSE yang berada di ranah Badan Pusat Statistik.
5: Gembira dari Badan Pusat Pangan ya nasional untuk membantu masyarakat yang rentang yang pada garis kemiskinan itu dalam waktu tahun ini kita akan lagi menurunkan bantuan pangan ya dari pemerintah pusat. Tidak ada lain tujuannya, pertama ingin membantu masyarakat yang rentang, kedua sebagai salah satu juga untuk mengendalikan inflasi, kemudian juga kita ingin bagaimana agar kebutuhan pangan mereka itu senantiasa hadir di meja-meja makan mereka ya. Insya Allah nanti tinggal tunggu saja Juknis, perintah, kita akan turun membantu masyarakat.
6: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan bantuan pangan diperkirakan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni 10 kg beras untuk setiap bulan dalam 3 bulan penerimaan.
0: Menutup informasi warta berita pagi ini, pendengar, kami hadirkan informasi terkait Polresta Kendari mengamankan seorang ASN diduga terlibat penipuan, penggelapan sepeda motor, dan pencurian telepon genggam. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
7: Di posko bahwasanya pelaku ini sudah ada TKP lainnya, yaitu 4 TKP lainnya, pencurian handphone, ada pencurian helm yang viral juga ya.
8: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengamankan seorang aparatur sipil negara berinisial D, 49 tahun, warga Kota Bau-Bau yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor serta pencurian telepon genggam di wilayah Kota Kendari. Kasatreskrim Polresta Kendari, Kompol Wiliwanto Malau mengatakan, D ditangkap di Jalan Patimura, Kelurahan Puatu, Kecamatan Puatu, setelah polisi memperoleh bukti permulaan yang cukup. Kasus tersebut bermula ketika D meminjam sepeda motor milik seorang mahasiswa dengan alasan hendak mengambil uang untuk memperbaiki kendaraannya. Namun sepeda motor korban tidak dikembalikan.
7: Dan di mana pelaku ini pura-pura meminjamkan motor, ya, meminjamkan motor, kemudian tidak dikembalikannya. Ini yang viral adalah salah satu oknum ASN, alhamdulillah sudah ditangkap dan diungkap oleh Buser 77. Yang di kemudian hasil pengembangan dan pendalaman Buser 77 di posko bahwasanya pelaku ini sudah ada TKP lainnya, yaitu 4 TKP lainnya, pencurian handphone, ada pencurian helm yang viral juga ya, di salah satu akun yang mengambil helmnya di salah satu market ya, minimarket ya. Jadi pelaku ini adalah salah satu ASN.
8: Hasil pemeriksaan menunjukkan D diduga menggunakan sepeda motor untuk melakukan pencurian telepon genggam di dua lokasi. Penyidik juga menduga D terlibat dalam 4 tempat kejadian perkara, terdiri atas 2 kasus pencurian dan 2 kasus penipuan. D diketahui merupakan ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan Bandara Betuambari Kota Bau-Bau dan kini telah diamankan di Mapolresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Sepanjang tahun 2026, kantor imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Kantor pertanahan Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: punah harapanku.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, perjalanan Sultra Pagi. Pendengar, kita akan update informasi untuk Anda dalam sajian Sultra Pagi ini hingga di pukul 11 nanti tentunya. Dan mengawali informasi yang akan kami hadirkan terkait dengan LPPR RI Kendari yang resmi menjalin kerjasama dengan BNN Kota, ditandai dengan penandatanganan dokumen kerjasama atau MOU di ruang kerja Kepala LPPR RI Kendari pada Selasa kemarin. Nah, penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala BNN Kota Kendari Isamuddin SHMH dan juga Kepala LPPR RI Kendari Naufal Sahupala Esos MM. Kepala BNN Kota Kendari juga turut didampingi oleh penyuluh narkoba BNN Kota Kendari Jafar Aman S.Psi, pendengar. Di mana kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antara kedua lembaga dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, melalui kerjasama tersebut, RRI akan berperan aktif menyebarluaskan informasi dan edukasi seputar bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat melalui berbagai program siaran, baik radio maupun juga platform digital.

0: Weh, sini dulu, sini
1: kenapa,
0: dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Pendengar, untuk Traffic Update hari ini, tepat di hari Kamis 23 Juli 2026, sudah bersama dengan Bribtu Melinda. Selamat pagi, Bribtu Melinda.
3: Selamat pagi, rekan Sofi.
2: Baik, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya?
3: Ya, kami dapat mendengarkan dengan jelas.
2: Baik, untuk update informasi lalu lintas kita hari ini seperti apa kondisinya? Bribtu Melinda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari agar perjalanan Anda menjadi aman dan lancar. Dan untuk kawasan yang pertama, kita akan pantau situasi di Bundaran Abu Nawas. Di sepanjang Jalan Malaka dari arah Bundaran Tank menuju Triping maupun yang akan berbelok ke Jalan Baru, terpantau saat ini ramai lancar. Sesekali terjadi ketersendatan saat belokan menuju Jalan Baru, namun setelahnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian kondisi lalu lintas sepanjang Jalan Buburanda dari arah Triping menuju Indogrosir maupun Bundaran Tank terpantau lancar. Kendaraan didominasi oleh roda 2 dan kondisi cuaca terpantau cerah. Bagi pengendara yang akan melintas di kawasan ini, harap berhati-hati dan memberikan prioritas bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4, serta ambulans yang akan keluar masuk Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari, serta berhati-hati terhadap kendaraan besar yang melintasi kawasan ini. Beralih ke kawasan berikutnya di Simpang 4 Pronto. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Sesekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kondisi cuaca terpantau cerah. Kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop, dan tidak menerobos traffic light. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
2: Ya, Bribtu Melinda, untuk kondisi di seputaran Rumah Sakit Bahtera Mas, dapatkah juga terpantau situasi dan kondisinya untuk pagi ini?
3: Baik rekan Sofi, kami akan beralih ke kawasan Rumah Sakit Bahtera Mas. Situasi arus lalu lintas pagi hari ini di seputaran Rumah Sakit Bahtera Mas terpantau cukup ramai namun tetap lancar, kan Sofi? Terpantau jalan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memberikan prioritas bagi kendaraan yang akan menuju Rumah Sakit Bahtera Mas. Serta kami menyampaikan juga kepada masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Rumah Sakit Bahtera Mas agar tidak melawan arus saat sedang berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan, rekan Sofi.
2: Untuk himbauan keselamatan bisa juga disampaikan, Bribtu Melinda, silakan.
3: Baik, rekan Sofi. Berkendara itu bukan cuman asal sampai tujuan, tapi juga soal keselamatan. Selalu patuhi rambu dan aturan lalu lintas, gunakan perlengkapan keselamatan dan fokus saat berada di jalan. Jangan ngebut, jangan melawan arus, dan jangan bermain handphone saat berkendara. Sedikit lebih bersabar bisa mencegah kecelakaan yang besar. Saya Bribtu Melinda, salam presisi, salam lalu lintas, kembali ke studio.
2: Salam presisi, salam lalu lintas, terima kasih Bribtu Melinda untuk update informasi cuaca, informasi lalu lintas pada hari ini, dan selamat bertugas kembali.
3: Baik, terima kasih rekan, selamat bertugas.
0: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Yo, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama Bribtu Melinda dan juga kawan-kawan rekan-rekan yang saat ini berada di RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara yang juga terus menjalankan tugas dan juga tanggung jawab untuk memberikan kenyamanan serta mengatur atau memantau arus jalannya arus lalu lintas di sekitaran Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya tentu. Dan diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda ketika berkendara. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memeriksa kesiapan kendaraan ketika Anda hendak bepergian menuju ke luar kota Kendari ataupun juga beraktivitas di dalam kota Kendari. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

terkait kantor perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Tenggara yang kembali menggelar agenda tahunan Sultra Maimo 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 2 sampai 9 Agustus 2026 di Mall The Park Kendari. Nah, kegiatan yang mengusung tema UMKM digital, inklusi dan berdaya saing dikemas secara kolaboratif bersama otoritas jasa keuangan, perbankan, pemerintah daerah serta mitra strategis lainnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Edwin Permadi menyampaikan bahwa perhelatan ini dihadirkan untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus juga memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di mana ia menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sekitar seminggu sebelum perayaan HUT RI untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat Kota Kendari melalui kolaborasi lintas sektor. Edwin juga menyampaikan bahwa rangkaian Sultra Maimo 2026 akan diisi dengan festival kuliner legendaris, pameran UMKM unggulan, layanan perbankan, hingga berbagai kompetisi menarik seperti lomba lagu cerita rupiah, kemudian festival sastra, fashion show wastra, serta perlombaan olahraga.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu
1: tamu
3: kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: 8, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?

0: menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
1: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
0: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
1: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
0: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah

0: Kembali kita update informasi terkait cuaca melengkapi Sultra pagi ini pendengar dari laman bmkg.go.id.
1: Info cuaca.
0: Beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara diperkirakan ada yang berawan, kemudian juga ada yang hujan ringan atau juga cerah berawan pendengar. Di antaranya yang diperkirakan berawan ini ada di Kabupaten Konawe, kemudian Muna, lalu Kabupaten Buton serta Konawe Selatan, juga Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara dan Konawe Utara. Sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Buton Utara pendengar, dan cerah berawan juga di diperkirakan ini terjadi di Wakatobi, kemudian juga Kolaka Timur ya. Lalu berawan juga diperkirakan terjadi di Konawe Kepulauan, Muna Barat, kemudian juga Buton Tengah, Kota Kendari. Sementara untuk Kota Bau-Bau diperkirakan cerah berawan, kemudian juga Buton Selatan sama seperti Kota Bau-Bau ya, diperkirakan juga cerah berawan. Sementara untuk cuaca yang berawan diperkirakan berada di suhu 25 hingga 27 derajat Celcius dan kelembaban udara berada di kisaran 68 hingga 80%. Sementara untuk yang dilanda hujan ringan pendengar berada di kisaran suhu 25 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara berada di kisaran 73 hingga 78%. Demikian pula untuk yang cerah berawan berada di suhu 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada di kisaran 67 hingga 87%. Demikian update informasi cuaca. Anda bisa menyimak update informasi cuaca yang terus dirilis oleh BMKG melalui laman resmi bmkg.go.id atau juga melalui media sosial BMKG di Instagram dan juga Facebook.
1: Info cuaca.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Tiga tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD